0: Tour Pagi Rewind. Komen bala peningah tentang bala influencer tu tadi. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer di mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lepas minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Komen
0: nak juta.
1: Nyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya maya nya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bekat tahu. Iya tu tadi mendah dari temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ini mana masalah orang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepan. Nyal lagu kedi bayi ulin gujung kejam kita di studio pagi tu. Negabi hanya 9 minit udah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya. Pagi ngagai dalam peninga kita ke menu mendiang ketua ke pagi tu tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu ke bagi ba ikas pengamah gaya angin kita hadi kucing nitiah ke penaraya ke besi di peda aku ba air pollution real time quality index tu ke alai pemandu tinggi di record ke nak keretunya 407 dia kucing itu ke lebih lagi ba atu ngak ngagai menua kota itu lalu Samrahan 307 lalu di Sleman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333 adap kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu neh.
1: Ni mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit neh bakal sakit ampus kenya kelebih lagi ya.
0: Ya amatnya. Lalu pihak mega anti boleh kurang lagi main aktiviti kita di luar rumah. Tajak pan maya dia tahu maya pemisi yang biar sekolah. Nanti ni tia patut ya maya tu kita main biar berjalan yang lantang kati tak ke ngawa diri sama diri. Diri sama sebilia kelebih lagi nah.
1: Dan bisa aku ninga berita kemarin kita ya udah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai boleh kawak aku tenyak kita
0: menteri kita mayuah upia nyangkanya dekat ditutup jadi kita yang ngarap ke utai itu tadi nak jadi bukan nama ngai kia jadi ke siti utai ya ke
1: ketika nanggol ba ekonomi
0: kita, ya nanggol ba ekonomi nanggol mega ba pengawak ya ke de kerja lalu bersebut ba pengawak tanggul tetang gol tu tadi.
1: Topik tu
0: ke pagi tu. Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngau hari kita ya ke balat bendara bersebuan jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita temerambu tu. Oh, bulan 9 tu lah mia pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak pemisi. Jadi ke mia pemisi anak sekolah.
1: Pemisi anak sekolah.
0: Oh, pemisi sekolah. Kau baik kau pemisi anak sekolah. udah di plan kita mana kage menua tu ke rawon kita usi sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kame berjalan pan ngai agak nyadi au jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebun asal ya,
1: terus komen ngai Facebook kami peninga
0: okey jadi ada tu lagi itu macamnya tang sebenarnya lagi terus main peninga semua berperinang pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggalan pun meza voice terima me Dayak Rock.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, apa jalan ya kamu sebut tu Anang laju bunyi ku lagu hari Hani J. Laju apa pengkap kuat ni. Pihak tu tadi ni tanya Gibi. Ya, laban kita nemu jarak atau kendur kita tu teh merati ke Kota Indah bekaku deh. Nada bersebuan depan mata nantu muda ulau. Anang gi tambah ke sebut tambah lin sawa ge ya.
1: Iya, kabur terpedak ni.
0: Okey, jadi angena ke cerita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuan asap tu badin publisi dah merambu teh sebelah tu tadi AGB.
1: Nah aku tu kojako ka babaya aku tai age mai aku tai berau di bayar tang ketegal gaya hari ke beto aku tu nulah berjalai nempuah asap tu lawan sendak sepuat aku.
0: Ya mama.
1: Maka aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju kupiah pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng.
0: Ya mama lawan siti orang ke tua lebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai di tu tapi berasa mespek ko.
1: Berasa ya.
0: Aku kayak bola apanya pansuat mimet kita yari dindiang aja pansuat jari luar upiah RTM kita tua nyawa saya kena selam orang dalam air sepuatnya lain berat naik saya
1: sama berkenyak aku aku irau aku berkenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawak berjakuk berradio take ngantik sepuan tu nak gak ketika surut tau ke ngetu pedihan lah lebih agak kita ke nak berpengerai tu
0: ya mai ya tadi lalu ya mai kadang-kadang utai ke ngirau ketua jadi ngarap ketau bayang anda online boleh nen bayang nak online ya aku masalah ni deh lagi aku ngigau utai ke saya capan nyawa kena mai gini bedak. Oke, atau terus kawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawal ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tu lagi jadi yang keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ya belum bersebuah ke jam ya ke dia tu jadi kok ya pemisi tu enti ni tia bisa program tidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan ujung minggu nyen ngena taksi ke bala manua babi foto pegai stop semua utai das dia magang dang nya me ketire ka kang ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temuni bagi utai ketunu ni bagi utai tanya lawan nyu nambah kesebuan lagi dah ke jes pagi-pagi dok
1: Rica Uno sampai pagi wai peninggal kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke namun utai ti di pramu sigi tetangga laban hari ke bersebuan kelebih agi sida ke dia ba area balai ringin asai ku pemadau tinggi berbaku ba serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah sium bau asap semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja bak kebun sawit sikit jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya lepas aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh tumbuh pagi aku mupuak kemari deh adanya deh gibi deh aku berarti penjalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pama agi leh untuk peda udah limpas kilah ke lacau kata mimin majak lama majak petang majak lama majak petang
1: speaker jalan
0: lau jadi nya tadi ngi kita ya ke bebai ke perengka pengakuan nah salah mega kita masangapi jam ke deto ngambil ko orang nemu kita besi dia lama kada kadang ngai ke nad peda lebih lagi amu tu si kal tu kenangi kita lebih ya kemian nanti bukan kita baiknya 4 mata oleh pedangnya apa saya gitu tapi itu sikal itu kadangnya ngay ke kalau nak pedangnya kena rindah surang nak kenyum dia ke derimpu
1: aman
0: sama pagi menganggai peninggal kita ianya tadi langkah maja ke pagi itu peninggal hari Bandaraya Miri kat nurun gawak pagi itu entah ngay nyadi nyaw saya ke pandam murah dan alaman sebuah asap itu ke pendak nan urun misalnya tolah bandia nurun ke jangna itu sikal
1: aku ya. Terima kasih
0: gitu dah. Tangan tajak pandan urang medak tuke ga. Ini alah tuke tu nganti nama lanja atau alalu ladai latai alalu latai. Ulah bukai ulah latai ana de latai pada aja menteri pun medak kena ulah pesebuan pia ari.
1: Iya kita bisa Johnny Ben tuan. Selamat berjalan ke pengawak ke ketega balat sebuan ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai main nama tak ke cemai nya tuan
0: dan kerja typo satu lah ya kini
1: nama tak ku ya jadi tau ba tanah nya merkah udah nada lagi air laban kami tungak ke jalan ningga bumai payak sikit ngagak cemai dulu.
0: Oh, cemai oh, nampun benih. Oh,
1: benih.
0: Benih. Ha.
1: Aduh, pawang padi. Aku amat pengawak ketegak sebuah ngau kemarau. Oh, benih.
0: Oh, benih benih cemai. Amai, amai, amai. Bila amat mesti kuning gajah. Kau nyawar ketungak ke semangat ini buat dah. Ya. Dah, ngemeniahnya. Oh, ngemeniah, punya. Kita nanam pawang dulu. Kelebih lagi, bala kita ya ke bumai payak deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sila ya ke nyau tetanggul ke ketinggi buat tu. Ke bumai, nyau ke berengkah. Kanya memang jadi ke bumai nyau meniah tadi deh. Oh. Nyau nak uliah ke tegal tanah kalau keriang jam ke itu aman. Gak leban. Hari kita itu aja pan di peda ya bakal ke petang. Tak pengangat nanti di sepi ko tadi gibir eh. Apa ngannya apa ko berarti ko di rumah nanti pasang aku ikon amat tu bakal mandinya jemput ah
1: amat aku piak meh malam ke kesiat nak boleh tindua tau dua dua malam dah nak boleh tindua lamang kelaluangan
0: ya nya ke mana aku tu nyau ke bisirun yang kang ngage can dia kang nyau ais buat no gale nya
1: nya lu jujur anjur aku penam.
0: Okey, terima kasih dah berpindah baru pagi tu dah tentu macam kami peninggalan. Lagu ke di bayi urai pagi tu Lidah Tanah.

Kita jatuh menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan Petrus ngapa emga Dani umpiang pagi tu engkini yang ajam kita ya orang ya ke uliah berjalai maya pemisi itu neh kelebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan baka balak kita menjadi kita di Melaya adian nah yeah. Tengok maya mendak sidaya bisinya main bablah pantai petunggal aku pun aku hiking ya bab Melaya adian aku tu tengok kan aku tengok kan ngau hiking tanya me ngai ke baru bukit ya aku tu nyuri red orang ke hospital ni
1: nyuri dua pagi ke kita eh?
0: Ya matnya
1: kami kan dek jadi ulu balang kami.
0: Okey jadi kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke besi mari komen kawal ngau apa ya ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey jadi kita mari selamat pagi ngagai peninggal kita ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit berkena jerebu pagi tu. Tang saja pihak pengawak bak kebola dan atau nak ada kerja lawan pedih harga sekumpang musian kita ke bersebuan tu balat prosesnya dadah semadi amat ke kerja tu ka support ka laban ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa tidak ngena nyaw tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLG dia tu nyawa asai ke gawa bakilang MLG baruga nyawa bersengkabung mewaki bak kanan pihak ko kena tendayang
1: ya kita bisa jani kajuan ke pagi tau. Sikit balak amai sebuah maya tau. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suweh nyerang 4 kali. Udah ke wab emergency ngamik nep. Ramu napik sebuah tau. Ngetu ngejar pengawak luar rumah. Jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nak berkena kemas. Bangsa N95.
0: Ya mesti great di tahun N95 tu ya segi bahan saya ke Nur kita kita cuba napis sebuah asap ngagi seput ke di singkat kita nya
1: meling ngagi engkal lagi kini
0: melingan dan melingan
1: ya abang diri ampus leh anda bertunuh secara terbuka open burning iro air sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU.
0: Jadi berkenaan ke bak orang ya ke asli kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya amat asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep bla bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemiak dia tu pada aku kelalu jauh mai mudah kalau kena kerimpo isa kena sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di gibin biar itu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: pelawak aku hari segi pemakai pelawak aku tu

0: Bapak makan eh?
1: Pemakai pelapa aku.
0: Jadi saya aku Siti gari aku banyak ke immunity ya nembia dia tu. Ya bisa kurang mimin alaman Siti ketegal ke kita nemu angin kita itu tema maja hari maja kama. Kesatunya kedua ya tubuh sudah ia nantu terbak nantu nakal baka. Bukan pada kita itu. Lalu kita kelihat sebab ada semua kayak aku deh baka. Ni bawa buka kita itu deh. Nah semua benua saya payah mainnya sebab. Ini ayuh kau pernah ayuh hujan main tanah di ruap aw. Ayuh sungainya mirup, main hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lah, bantu buah kita nyawa dah terbang ngutanya. Dia tu miaknya kira ayuh angak gitu ni sidak ya. Ada lu data satap. Anak gitu baka anak tua ada lu pencak ikon itu ke dia tu. Yang kena kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi mengagak gaya peninggal kita pagi tu. Anak Peter dapat cakap tadi.
1: Anak
0: Peter berdau. Jadi aku ya nanti ni tiak ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawak ke dekat di perambu diaduk ya. Tang lalu nak nyadi megang meh ketegal ke sebuah nasab ke kibak ngai nyadi ke kanan ngai nyadi tang kau pernah kerja ya ke patut dikerjanya atau nak dikerja ke tanya pan hari bersebuan ni alah nak makai ketegalnya tang ti rawannya nang awaga bisik maya bukai nur kita rawan tau dudi hari lah lantangnya meh sebenarnya terdilai mimet laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal ke sebuah aja meh.
1: Kita bisa ses lusai udah ses
0: lusai. Apa dah tak ada seko?
1: Saya pagi ingin lain ses lusai. Ku jako kamai anak mandai sungai piknik laban nari ke kelaluangan ngau bermain fanfare BMIC ke. Ha. Semina ngagai Sarawak Service Center ajak maya ujung minggu tetadai agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak meh terpapar ku lapan dia bisa ekon semua.
0: Agi sempat nanti maka kita ngagak program ban dua ria ke tertutup deh. Nengah mah uliah nak gak ditagang deh. Ambil ke contoh programnya digagak ba Indo Studio. Tahu kena tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebuan tadi. Sebenarnya ba pengawak ba luar tahu ke nyau pop dia meh lapan ngenang ke maya hari Araban masa hari kebangsaan kemari Sarawak atas sunyi main itu dibanding ke ngau amun bukai deh. Ketegal kenyam eh pengawak sebuah tu ujung ke pengawak tu nak menuju dia tu di kapit.
1: Lalu pihak mereka mayu banyak aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Aku kami kamu dah api kejap.
1: Nada lain nak uli lagi mendaknya.
0: Nanti guna kena suka kejap. Dah lu pernah kejap tengah sebulan enggak? Pasang di kedinda biar terang bekas lama. Nyolayan gi gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datu lagi macam komen peninga ya ke buka tentang sebelumnya. Terus sabgala salah engko kami ba 2 pagi wae lagu kedua Silva banyak pagi itu dia ketika saya.

0: Ning Jau Sarawak. Ninting hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambi kebejaga ari kena serang bahaya bak sungai, bahaya tau ke tepi mai. Serunan nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bahaya, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Clock Watch. Ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bahaya. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.

0: program kita, Penerak Pagi, Y 9-12, Lela, Kena Hari, Lontak, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Sebulan, Sejalan.
2: Ya tentu lagi sekolah yang lain, kami YFM Awak Pengerak Pagi. Ya tinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu Negebi.
3: Ya. Nanti kita lagi bisa komen tau Tun. Meres ma pagi ngagai Jessica Itan.
2: Luba. Aku nemu dia benar-benar lama. Sepuat dia tu. Lagi tempat-tempat apa? Ini
3: ada yang madak yang kita tu lemau kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya kasih sebut semua pengawak nak bertua magang di kagak. Lalu fobia me teringat ke sebuan bat tahun 1997 ah.
2: Oh.
3: Hampir tu.
2: Aku kena hampir lagi nya me dah tutup si kemudian siapa yang aku duti paginya dah. Leban ke gagal nanti sekolah. Mainnya kemancal kapan aku nanti pernah jalan lagi din madam melai din nut lengkah mem sekal.
3: Aku hampir deh.
2: Pun tiga aku banyak.
3: Aku pas sibuk mainnya.
2: Aku.
3: Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi kuya selamat pagi ngagai seduai. Kami di Kota Pedawan, Batu 10 pen balak bersebuan. Kami menyanak bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyen tadi. Balak manuak babi tu dah baca dah.
2: Sudah tadi. Okay, jadi semua pagi ngagai jela ce ririan pagi tu. Peninga kita hari melugu Sriamanti cida ba melugu dia ngai sebutnya burak pendiau dia kia naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia nantinya dah saya dalam rumah kia sebutnya benar nyinta laban mayu apa nang gua tengah sebut tu ka berkebun cukup dia dar jam ya ke dia tu ka penda safety melo standby ke face mask hanya face mask dia bangsa 95 N95. Tinggal mui kakaknya pendiau ya mesti tulis N95 dia.
3: Google.
2: Google aja beli jampak ni kembiah lagi. Itu kenapa ke engkau sengkabuang semua tu mesti bukan dikeluar ke berita ne. Kalau ya kita semua perintah menurut serapan dia tu menang ya kita jemput yang ngelalau balas sila ya ke berjual ke sengkabuang mau tu ngambil ke nitiah ke penekak atau ke memenuhi kehendak pasaran. Kau jago Melayu betul ne. Orang kepunah ke sekampung tak lupi ya mega ngarap ke si datu tadi berjual kau tanya kau lebih atau luas merti tadi ana siti ana bersimpan ke setua bisnis kedah orang tu tadi ia sengaja ngalai ke setua macam lebih nemu utainya tadi orang pun berbuat ngiga deh ana dai itu ana meh tu angkumpu bisa tang nanti dia tahu mana tu lepas tu angkumpu ya. Ya iya benar kumpul jual lagi. Hanya ke selalu ke nyari deh. Ya. Jadi kita ke kadang kap benda tu kira
3: dia suntuk
2: guna hambanya suntuk penemu. Suntuk rundiang kap benda meli.
3: Hanya ke titik. Kes kita COVID tu bak menyak.
2: Ya.
3: Kena ke kalak ke kau bukinya.
2: Bisa experience magang kita bawa teh kenya. Jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kenya belua dan kita ke pedagang tu pedagang meh.
3: Anam bami boleh.
2: Pedagang wati mana? Minya tadi deh. Nanti si stok jual meh. Anam si stok pada nanti stok lu pada ke stok kumpul bisa. Mudah-mudah stok kumpul jual ke bah ini nguliah ke deh. Sebab mau bakari ke nyual berawan tadi. Nanti berawan ko wae ke nyual tentang berawan ko bisa bilek bisa. Nanti kang kangkunya ke beli bah nama empat deh tinjau nyualnya. Arti ya bisa menya. Okey jadi anda merasa itu ada nanti bah pengujung. Terima kasih yang agai komen bala peninggal. Lama kita nak kasih agam benda bala tu tadi. Mayu ah anda oleh yang kerja utai anda oleh menyakini lama yang tertanggul ketika kesebuan tau.
3: Lalu pihak mereka ngakai semua bala peninggal munyi ke kami dua tuan tadi sama-sama kita nyaga pengerai kelebih lagi kita ke ampus nyau
2: apa ketua
3: ketua nama yo nyemak jadi tok mupuk irau ku peninggal laban ka pulai ku pias laban senak sport ku datau laban ku tadi kepancut dari kereta amat senak sport ku nuju ke pias tadi ulang tengah-tengah nya aku takut mana orang
2: lagi. Nyamai nanti uliah tua tu lagi lu mekol jadi bupi ya. Uliah tua gay upi pengarah dia. Upi pengarah dia mana pun aku. Sini upi pengarah.
3: Ikon tanya gay.
2: Mana lagi? Doa yang lantang lagi. Okay, kau jangan bupa dulu. Kamu doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ini je.
3: Bye bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara ke Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita pada negara.

0: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Banyuwangi,

0: Ya, 9.24 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani bertemankan Fasa dan juga
1: Alwai.
0: Ya, di geng pagi menemani anda untuk siaran hari Selasa hari ini. Dan betul, juga di bulan baharu, 1 September 2026.
1: Ya. 1 September tu bulan kelahiran siapa? Bulan September lah.
0: Bulan September lah. Pak Jojo esok.
1: Okay.
0: Bana Jimbat 4.
1: Lagi siapa? Lepas tu batal hidung ni, kena jerbu.
0: Fas.
1: Okay, kelak harinya, dekat dengan harinya, kita lagu sama-sama. Okay.
0: Tapi kami kerja on air. Time birthday kami
1: lah. Yalah, on air lah kita sama-sama berlagu.
0: Oh, tu kasi sama birthday saya.
1: Karok macam DJ Mul bah marik kan. Okey, apa-apa pun kita kembali untuk menemani anda, menemani sahabat-sahabat kita.
0: Betul.
1: Terutamanya di laman FB, di TikTok, okey.
0: Betul.
1: Yang bersama-sama kita untuk pagi tu lah, Fas.
0: Ya, betul. Okey, dan juga semalam kita telah pun menyambut bulan kebangsaan kan, 31 Ogos, dan juga kita nampak kemeriahannya di dataran merdeka. Wow. Bukan dataran merdeka, di
1: Putrajaya.
0: Impresnya.
1: Kita asyik pergi pun kita dapat naga di saluran. Kami naga menerusi RTM Klik.
0: Kami naga melalui TV1.
1: TV1, tapi RTM Klik TV1 lah.
0: Yalah, set jam awal pukul 8 dah naga dah. Oh, biasa paling antara banyak-banyak-banyak yang pun section lah, apa sesinya nak. Kami lebih suka human graphic ya.
1: Human graphic. No, ya kan.
0: Budak-budak. Ya, human graphic. Oh, ya.
1: Kami suka naga Faizal Tahir.
0: Oh, masa persembahan lagu ya, Jok. Mula lagu ya.
1: Sibar.
0: Kami boleh lagu ya.
1: Okay.
0: Aku berjanji.
1: Apa-apa pun, selamat menyambut Hari Kebangsaan lah, Fasal. Dan kita bulan tu, Jok, kita akan menyambut Hari Malaysia, Jok, Fasal.
0: Ya, betul. 16 September.
1: Soalnya, ialah kita umadah tadi bersambung dari kebangsaan terus, Hari Kebangsaan terus ke Hari Malaysia.
0: Dan juga kepada kita orang tengah bekerja pun, bertugas pada hari itu. Selamat bertugas, bekerja kepada anda semua. Dan juga kepada masa yang bercuti lagi, almaklumlah anak-anak cuti sekolah kan. Sidak pun cuti juga bersama dengan anak-anak. Seminggu cuti sekolah kan.
1: Cemilah, tapi yang benar lah, keadaan cuaca pun si berapa mengizinkan lah, Fasong.
0: Jerebu terbatal.
1: Pagi tadi nang si nampak jalan kami tu, Fas.
0: Oh iya kak?
1: Oh, nang kami dari rasa macam dalam dekat Kudasang.
0: Wow, ada pakai wipers? Ada wipers. Ada pakai wipers? Salah.
1: Rasa lapar terus.
0: Lapar.
1: Eh, lapar terus. Pantang dulu sebelum makanan.
0: Wipe.
1: Ya, ada lah, Fas. Ni kita nak nangka. Tapi ialah dalam keadaan kita tu, penglihatan yang kurang, kata orang Fas. Kita ingatan untuk kita semua lah sebenarnya. Jangan lupa nyalakan lampu kita lah. Lampu kenderaan kita, Fas.
0: Apa? Penglihatan yang terang? Penglihatan tak terang. Oh, iya. Nampaknya dah boleh siap lah tu.
1: Sina. Okay. Bukan nama dah. Penglihatan yang kurang jelas lah, Fas. Kita tu. Alam-alam lah jerbu.
0: Yalah, untuk mengetahui ramalan cuaca kita sepanjang hari ini. Lepas tu lah kita nak singgah di Jabatan Meteorologi Miri untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini. Okay?
1: Boleh.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Miri FM.
0: Kita berikan

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Ya. Okey, Elwah, info cuaca di Mir FM. Seperti biasa, 9.30 minit pagi kita ada info cuaca di Mir FM.
2: Ya. Kali ini kita bersama dengan tapi apa?
1: Saya meramalkanlah. Saya ramalan cuaca hari inilah. Saya meramalkanlah jerbu dah hari tu.
2: Hari tu jerbu.
1: Memang dah tahu. Tanya lagi.
2: Okeylah, tapi Rafi ada ceritanya. Ada infonya berkenaan dengan keadaan cuaca kita untuk pagi tu. Kita bersama Rafi. Assalamualaikum Rafi.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Rafi dari Jabatan Meteorologi. Selamat pagi. Apa khabar Rafi? Dah sarapan ni Rafi?
3: Baik, sihat.
2: Sihat. Dah sarapan ke Rafi? Dah sarapan mie nya sudah.
1: Sama lah kita Rafi.
2: Awal
1: masak mie kita awal pagi dek Rafi. Sambil nangga pemandangan kabus-kabus ya Rafi.
3: Berjerubu tu.
2: Nah, betul lah ya. Nya meramalkan tadi jerbu katanya. Macam mana sinampak?
1: Sinampak lah terminal ya Rafi.
2: Masih nampak. Okey Rafi, untuk keadaan cuaca untuk kita pagi tu, jangan kita layan si fast, okey?
3: Okey.
2: Okey, kita teruskan dengan info cuaca kita. Silakan.
3: Okey, terima kasih juga. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, kerana cuaca berjerubu. Pada sebelah petang, diramalkan ribut putih di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Keadaan angin 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Terdapat satu amaran Section A untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 Batu Nautika. Amaran ketapakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara hingga Khamis 3 September 2026. Sekian saja ramalan cuaca untuk hari ini.
1: Ya Rafi, maksudnya ketampakan ujung dunia dalam berapa kilometer tak? Rafi, 2 kilometer, 3 kilometer, dah siap apa jelas lah.
2: Ya lah. Rafi, madah tadi, penglihatan kurang jelas kan madah. Apa kita madah tak? Yang madah kami tu, ya, waktu penuaan katanya.
1: Lepas selesai je lah, kami nanya kita tak Rafi. Tera kita jawab, nampak jelas.
2: Yang tak maunya, mau merangkap kita.
3: Handal
2: menapis.
3: Handal menapis.
2: Okey lah Rafi, terima kasih info cuaca kita untuk pagi tu.
3: Okey, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita baru saja bersama Rafi. Ya. Betul lah Fas, kenampakan katanya tadi si jelas lah. Maksudnya tadi kena jerbu lah. Bukannya kena si makin cumi mata.
1: Bukannya penuaan.
2: Tapi si nampak.
1: Tapi rata-rata yang muda-muda pun akan jadi.
2: Betul.
1: Si nampak. Jerbu terpanggil
2: lah. Betul lah kita tu.
1: Ya, kan?
2: Tapi ya benar lah jawab Fas. Tapi kan masa LY tadi berada di office kan Fas. Tiba ada dengar nak ya tak Fas. Bunyi kata orang Jawa tu gelodok.
1: Gelodok.
2: Guruh. Tapi di luar tadi macam
1: kalau
2: gelap.
1: Kalau bahasa kami orang Madah ya guntur.
2: Guntur betul lah.
1: Betul lah nak.
2: Kalau Jawa tu geledek dengan guntur lah. Geledek tu ya apa kilat lah. Tapi tadi kelihatannya macam
1: bunyi kata aja.
2: Geledek lah macam cemeh bah. Yalah tadi ceritanya. Tapi yang benar kita sudah tahu bab kata Rafi tadi walaupunnya jerbu hanya ada hujan juga kan ribut
1: betul. So pagi tu tak macam sedang matahari aja. Macam si panas. Ini macam mendung dia pagi tu tak nak. Mungkin macam nak hujan tapi si dapat hujan. Jerbu tebal gila kali rasanya.
2: Tapi ialah tadi kelak kita akan kongsikan antara bacaan IPU untuk Sarawak lah Faso.
1: Ya, betul.
2: Dengan kabarnya 500 tu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.
2: Teruskan bersama kami di Mir FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama Emma dan Elwa.
0: Ya, di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Geng pagi bertemankan Fasa dan juga
2: Elwa.
0: Sabar-sabar, okay. Tak
2: nafas. Tak nafas. Sorang saya nafas sebab jebu.
0: Jebu. Apa yang lucu gila tu?
2: Oh. Masa kami on air mari hari Sabtu. Suara kami hilang datang, Bafas.
0: Ninyo ko
2: saya. Sekejap jadi suara macam suara orang lelaki.
0: Ya, betul-betul. Macam mana lah?
2: Tiba-tiba. Mungkin kerana keadaan cuaca.

0: lepas.
1: Betul,
0: panas
1: betul.
0: Gila.
1: Panas.
0: Nah, terlalu panas.
1: Kami kan pagi apa tak pun sama. Tiba-tiba seorang kami bertukar.
0: Ha.
1: Oh.
0: Sedekah itan. Jadi cemek.
1: Sedekah itan. Pakai belani kan.
0: Ya benar je Fas. Kita kan ampus. Tak pandai nak nangis. Tak ambil dah nangis.
1: Automatik seorang kami bertukar jadi.
0: Ha, betul lah. Ha, betul lah. Yang benar. Kita kan memerlukan pernafasan yang baik sebenarnya kan. Sebab apa Fas? Keadaan cuaca kita tu bukan diramalkan. Semakin bacaannya tak nak. Semakin tinggi. Macam semakin tinggi tak tu Fas?
1: Betul. Kan? Okey, kita kongsikan dulu. Bacaan IPU di Sarawak untuk hari itu setakat pukul 8 pagi tik. Atau pukul 9 nak sejam lebih yang lepas lah kan.
0: Betul.
1: Okey, Kuching dan juga Serian masih lagi boleh dikatakan 407. Serian 408 sangat berbahaya. Dan juga untuk kategori berbahaya berbahaya tu pun sama juga Semerahan, Seri Aman, Seri K, Sibu, Lunduk, Tebeduk, Lubuk Antu, Kanawit. Dan juga untuk kita di Miri berada dalam keadaan tidak sihat, iaitu 180 dan juga ILP Miri 187.
0: Betul. Kalau mula-mula bacaan sebelum Tok Lafasonya ada dua aja yang tidak sangat berbahaya lah, yang sebenarnya sangat berbahaya. Tapi sekarang Tok dah berapa? Ada sampai ke Sibu dahnya.
1: Sampai ke
0: Seri Aman pun ada.
1: Betul kan? Tahap berbahaya.
0: Betul. Kita pun di tahap yang tidak sihat juga Fas. Di Miri mencatatkan 180 bacaannya.
1: Yalah.
0: Dan juga 187 di ILP Miri.
1: Betul. Biasa petang-petang petang-marik lah Fas pergi ke riadah tempat orang jogging-jogging kan, di Marina Asia. Biasanya petang-petang ramai orang jogging. Tapi hari marik nang sunyi sepi. Saya dah orang. Sebab memang jerbu terlampau tebal gila.
0: Tapi Pak Fas, kalau kita rasa kita nak keluar juga untuk apa, untuk urusan-urusan kita ke apa, kena pakai mask yang betul lah, pelitup muka yang betul lah.
1: Dan juga kepada anda juga disarankan juga sebenarnya pakai pelitup muka ataupun separuh muka lah kan. Gunakan pelitup N95 apabila berada di luar semasa jerbu. Orang kata tak nak debu-debu apa mati, asap-asap debu
0: kita
1: sinampak. Apabila dia masuk, kita sedut masuk dalam saluran darah kita, mudah tersumbat. Nyuruhlah kita hapus, nyuruhlah kita asap.
0: Siapa yang ada asma ialah
1: asma.
0: Mudahlah
1: mudah betul. Jadi siapa yang perlu ataupun lebih berhati-hati tu, iaitu kanak-kanak, warga emas, pesakit asma, penyakit paru-paru, pesakit jantung, individu yang bekerja di luar, penunggang motosikal, dan juga kurangkan pendedahan, aktiviti luar, dan juga kekalkan hidrat lah, banyak minum air kosong.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Okey Fas, yang penting apa-apa pun yang kita lakukan, memanglah kita sudah pandai elak keluar daripada rumah kan Fas.
1: Betul.
0: Sebab kita bekerja, tapi yang penting kita menjaga arahan-arahan tertentu tu lah.
1: Maksudnya kita jaga kita lah.
0: Betul lah, betul lah, kita jaga kita. Macam kita makin nak pelitup muka tu, macam kita nak masa zaman COVID
1: Zaman COVID tu lho. Zaman COVID boleh sih kan lah, time jerebu tu sih boleh kan. Untuk kesihatan kita juga kan.
0: Tapi yang penting jangan kita cari pacar lagi.
1: Jangan, si kami akan
0: walaupun
1: cari
0: dalam jerebu.
1: Kami akan cari makanan lagi.
0: Okey, jom.

0: Dulabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan. Baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masa-masa pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermakluman.

Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya. Game Pagi Berdekatan Fasta.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan

0: Ya, geng pagi di Mirai FM. Masih lagi berteman ke Faz dan juga
1: LY, Faz. Ya, jangan pening-pening palak lah.
0: Yalah, mestilah rosing. Harus bagaimana ku memilihkannya.
1: Salah lirik.
0: Salah lirik kah?
1: Yalah, makanya jangan banyak-banyak jatuh cinta.
0: Jadi kan dah Si tentu kelak. Boleh kita jatuh apa? Cinta.
1: Boleh.
0: Banyak-banyak tapi
1: kelak dengan hello Lin, hello sayang. Salah-salah nama macam ni.
0: Si. Maksudnya boleh kita jatuh.
1: Tapi nya tok jatuh cintanya kepada semua wanita tok Faz, bahaya tok Faz.
0: Janganlah. Oh, janganlah, bahaya ya. ada kena tepaskan penyapu.
1: Penyapu terbang. Siapalah. Ya, sekadar okay. Hiburan sebenarnya,
0: betul,
1: Faz.
0: Betul-betul sekadar hiburan dia semua.
1: Lagu-lagu yang menghiburkan untuk pagi tu. Untuk rakan-rakan kita yang berada di laman FB.
0: Dan juga
1: laman
0: TikTok kita untuk pagi ni. Okay, LY. Dan juga suka cerita juga kepada anda semua. Buka aja dekat apps isi minyak kita, ya, kan? Macam ada penambahan, ya, kan?
1: Cuba ambil nangga lah.
0: Cuba kita nangga. Dari 200 liter, Budi sampai 5 lah, Budi.
1: Budi Madani tu. Udah ko. 300 liter.
0: Dah, bukan main lagi. Kami semalam memenuhkan tangki tu si. Kami nak habiskan yang bulan Ogos ya, tu.
1: Oh, kami dah nak habis pas.
0: Oh, dah habis pas, dah?
1: Ibu di tanya
0: masih lah. Masih tinggal 66 liter lagi semalam.
1: Oh, tapi kami sebenarnya kan, kalau orang tanya kami lah Faz, kami memang memerlukannya untuk penambahan 300.
0: Kami memang merancang 200 liter yang diberi ya. Jadi macam ada balance dia nak, ada balance ujung-ujung 29 bulan, 30 bulan barulah kami nak habiskan terus nyampun
1: berjimat lah liter. Tapi nak bernafas kalau kita perjalanan kita tu macam kami lah,
0: perjalanan
1: jauh tak kurasa. Betul lah, macam
0: kami dulu.
1: Balik kampung,
0: perjalanan merintasi kota Miri.
1: Lama kita si masang lagu ya kan, Faz?
0: Okay,
1: sebenarnya Faz, macam kalau kita tanya lah dengan orang, perlukah kita 200 liter ya, ataupun kita perlu 300 liter?
0: Rumah saya di Nia, tapi kerja di Miri. Ulang alik setiap hari, 200 liter ya, berapa hari ajak guna.
1: Jangan pada kita berada di luar kawasan Miri lah, Faz. Contohnya luar kawasan apa, luar bandar kita lah, dalam bandar Miri. Kita yang berada di Taman Tunku ya pun tapi yang benar juga, kita perlu. Kalau kami kami lah. Perlu
0: bayangkan hantar 4 orang anak, seorang anak seorang belajar di Tudan,
1: betul,
0: seorang belajar di Senadi, seorang belajar di Pemai, seorang di Taman Tunku. Apa ingat tempat konkrit ya
1: kan. Terima kasihlah kepada Perdana Menteri kita.
0: Alhamdulillah, Budi 95 dinaikkan kepada 300 liter. Sebelum ini 200 liter. Dan juga Budi Diesel dinaikkan kepada 400 liter, berkuat kuasa hari ini
1: 1 September
0: 2026.
1: Alhamdulillah Faz, ada senyum juga lah di hati kita tu. Alhamdulillah naik balik
0: Budi Madani kita. Budi Madani kita. Isi minyak pun senyum je rasanya.
1: Senyumlah. Bila kita nak dekat meter ya, wow 100 lebih nak. Tapi bilanya dekat ya Budi Madani pun app saya tadi nak ting. Okey, kita nak kata nak. Alhamdulillah sih sampai 100.
0: Tapi di musim jerebu tu lah, ibu dah banyak bergerak, banyak jalan-jalan. Seminggu cuti sekolah tak duduk je di rumah.
1: Tapi okeylah. Kira-kira okeylah. Alhamdulillah lah.
0: Betul-betul. Okey, jom kita dengar dulu sketsa kami tu. Tapi tak nak kita DJ Syaz tu. Tajuknya berkenaan dengan influenza. Maklumlah musim jerebu juga kan.
1: Pernafasan tu pun agak terjejas sedikit lah.
0: Okey, hanya di Gang Pagi
1: Mira FM.
2: Rindu hati dengaulah sidaknya. Bunyi orang kelahi tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati, kadang nyuruh geram jua. Pun mau tahu apa ndak kisah sidak. Dengar aja.

kita jumpa orang-orang demam kan, ramai orang tak tahu demam tu ataupun flu tu adalah influenza. Jadi apa itu influenza? Influenza disebabkan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius, dan juga dalam keadaan tertentu ia boleh mengancam nyawa individu yang berjangkit. Jadi bagi negara-negara yang beriklim sederhana, kejadian wabak kerap kali berlaku semasa musim sejuk. Manakala bagi negara-negara tropika yang berada di sepanjang garisan khatulistiwa termasuk negara kita Malaysia, kejadian wabak berlaku sepanjang tahun tanpa mengikut musim yang tertentu. Tapi bagaimana cara kita nak mencegah influenza ni? Jangkitan influenza boleh dicegah dengan mendapatkan vaksinasi secara tahunan. Individu yang berumur 6 bulan ke atas layak untuk mendapat vaksinasi ini. Pada masa ini

kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Seterusnya, amalkan adab batuk yang baik dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu atau pelitup muka. Seterusnya, buang tisu atau pelitup muka ke dalam tong sampah bertutup sejurus selepas ia digunakan. Kemudian, jarakkan diri anda daripada individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Dan juga yang terakhir sekali, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala. Sekiranya perlu ke tempat awam, gunakan pelitup muka.

0: belakang.
1: Hilanglah segala kenyataan.
0: Okey, kita ya. Tolong habiskan.
1: Oh, bukan apa Fas. Ya, bagaikan putri kata Mak Tana.
0: Ni nak terkejut kita tiba-tiba lu habiskan. Oh. Kan?
1: Bagaikan putri. Nak jadi putri lah sebab di apa rasa di dalam apa kabus-kabus teh nak
0: oh kabus-kabus teh
1: di dalam kabus-kabus teh Fas.
0: Oi ya
1: kita teh madah kita nangga di dataran Putrajaya teh nak
0: oh betul
1: di dalam di saluran TV 1 kan
0: betul
1: apa yang menarik perhatian kita teh Fas?
0: Yang menarik lah kami bangun-bangun dia tidur teh nak kami bangun dia tidur nangga kami suka lah kamera macam angle kameranya nya asyik zoom yang buat belur rumah saya mengembang.
1: Oh iya kah?
0: Meremang eh, meremang belur rumah.
1: Tapi macam, kenapa awak macam ya Fasong?
0: Macam pelajar 1,500 orang human graphic ya. Human graphic kan 1,500 orang. Tidak semua macam sharp saja, disiplin saja.
1: Memanglah 2 bulan Fas.
0: 2 bulan kah? Serentak saja tarian tidak semua. Saya yang saya yang lari.
1: Betul.
0: Lari salah.
1: Yang namanya sedaknya fokus kan.
0: Dengan agresif lagi dengan apa panggil tak? Mancar bukan mancar. Apa orang panggil? Agresif apa lah kan dengan
1: energetik sedaknya lah.
0: Energinya.
1: Oh, sini tapi yang benar Fas, mungkin tak ada kita mengeremang kata orang ih buatkan kita mengeremang tapi nak bernafas bila kita macam kami kan kami nangga walaupun kita nangga di saluran RTM Klik ya kan RTM Klik tak di saluran TV 1 ya kan Fas kami rasa macam nak nangis
0: tahadulah sama lah kan dekat TikTok kan ulangan banyak orang shoot
1: ramai mata kah
0: si kami orang shoot yang zoom sila dekat ya kan
1: betul
0: boleh katakan kan? Semangat adik-adik kita ni memang berjiwa kental lah walaupun dalam keadaan cuaca yang panas berimpit dalam dalam satu kumpulan 1,500 orang ya panas bah memang panas
1: setidaknya pun tetap gagah juga kan tapi yang lepas walaupun kita sih berada di tempat ya tapi kita merasakan kemeriahannya kegembiraan setidaknya untuk sama-sama terlibat menyambut sambutan Hari Kebangsaan kan Fas
0: lepas saya dengar juga di TikTok kan apabila berakhir okey terima kasih kepada 1,500 orang pelajar kerana Rio. Telah menjayakan
1: sambutan.
0: Human graphic sambutan untuk sambutan kemerdekaan pada tahun tu aduh sedih semua sidak ya
1: memanglah sudah habis
0: kan macam rasa 2 bulan sidak training ya teh telah dipersembahkan teh macam rasa macam yalah habis lah
1: tapi yang benarlah semuanya dah all out.
0: Kita pun sama juga kan
1: betul
0: keadaan ya okeylah jom kita nak dengar dulu Zonita tulisan rakan dari kita DJ Shaz tu orang sakit perut apa tu apapun nak diet tu bagus makan tu.
1: Makan apa?
0: Kulit pisang.
1: Salah. Okey, Fas. Okey, betul lah.
0: Saya ingat buah pisang. Okay, kulit
1: betul.
0: Pisang.
1: Kita makan buah pisang dulu. Tapi kulitnya jangan dibuang.
0: Oh, ya.
1: Ya, maksudnya, Teh.
0: Okey. Salah.
1: Yalah, kami nangka lho. Apa daripadanya? Okey lah, kita bersama dengan DJ Fas.
0: Salah juga kita. Okey.
1: Okey, 3-4. Kita bersama dengan DJ Shaz untuk Zonita.
0: Macam S1, makanlah kulit pisang ini.
1: Salah.

Nita, kita kembali menerusi Zonita. Hai, kita bersama-sama untuk minggu ini dan saya pasti wanita di luar sana masih kekal cantik, kekal bahagia, kekal bertenaga. Jadi setiap minggu saya akan berkongsi beberapa info berkenaan dengan wanita. Tetapi lain halnya pula pada minggu ini. Minggu ini saya nak bercerita, berkongsi sedikit tentang kulit pisang. Selalunya kita makan pisang, kulit pisang tu kita buang. Tetapi sebaliknya minggu ini saya nak kongsikan sesuatu untuk anda menerusi kapsul inspirasi wanita. Tahukah anda bahawa kulit pisang yang selalu kita buang rupanya penuh manfaat? Jadi kalau anda nak tahu, jom kita teroka bersama-sama. Apa yang menariknya tentang kulit pisang ini? Kenapa saya nak kongsikannya? Kulit pisang ini kaya dengan kalium, magnesium dan juga vitamin. Ia membantu menyuburkan tanaman dan juga melembabkan kulit. Boleh digunakan untuk membersih, mengilat dan juga menghilangkan bau. Itu berkenaan dengan kulit pisang yang menariknya. Jadi lepas ini saya nak kongsikan juga 5 tips dan kegunaan kulit pisang. Yang pertama, baja tanaman. Caranya bagaimana? Potong kecil kulit pisang, tanam dalam tanah atau rendam dalam air 24 jam untuk hasil baja cair semula jadi. Yang kedua, gunakan kulit pisang ini untuk kilatkan daun pokok. Caranya, kita kena gosok bahagian dalam kulit pisang pada daun pokok dan daun akan lebih berkilat dan juga bebas habuk. Seterusnya, ketiga, hilangkan bau kasut. Letakkan kulit pisang kering di dalam kasut semalaman untuk menghilangkan bau kurang menyenangkan. Yang keempat, sebagai pengilat kasut kulit. Caranya, anda boleh gosokkan bahagian dalam kulit pisang pada kasut kulit untuk kilat semula jadi. Dan yang selain daripada itu, yang terakhir iaitu kompos rumah. Kumpul kulit pisang dan bahan organik lain untuk dijadikan kompos bagi tanaman anda. Nampak tak? Kulit pisang kecil dia, tapi manfaatnya besar. Jangan buang ya. Jom kita guna semula dan sayangi alam. Itu saja untuk Zonita hari ini bersama dengan saya DJ Syaz. Jumpa lagi minggu depan.

0: Ya, anda di Lambert mendengarkan kami 95.7 FM Miri FM Geng Pagi bertemankan Faz dan juga
1: LY Faz. Ya. Kita suka dengan Alif Sata.
0: Oh, kenapa kita sukanya?
1: Sebabnya lelaki yang setia.
0: Yo.
1: Dia berterus terang, Faz. Jangan nyasi berterus terang. Baguslah nyasi berterus terang nyasi dengan perempuan dan nak.
0: Oh, kami suka jangan dengan nyasado.
1: Ya, oh nyasado. Tapi mak suka dengan yang manis.
0: Lagi pun dia jual apa?
1: Sudahlah, ya lelaki orang. So kita sekadar hiburan je lah, Papa.
0: Sekadar hiburan
1: je. Gurau okay, je.
0: Kita kongsikan juga berkenaan dengan jerebu dan tas sempadan dijangka berterusan beberapa hari saja. Beberapa hari lagi.
1: Oh.
0: Bukan beberapa hari saja lagi. Beberapa
1: hari lagi.
0: Jadi keadaan jerebu tu di Sarawak dijangka berterusan dalam beberapa hari akan datang susulan peningkatan jumlah titik panas serta pergerakan asap rentas sempadan dari Kalimantan Barat ke bahagian Barat Sarawak. Dan juga menurut kenyataan media lembaga sumber asli dan juga alam sekitar Sarawak kemarin, sebanyak 12,888 titik panas telah dikesan di Kalimantan Indonesia bagi tempoh 1 hingga 29 Ogos 2026 berbanding hanya 185 sahaja titik panas direkodkan di Sarawak dalam tempoh yang sama. Maksudnya makin membesarlah, makin banyak. Kita tengok juga,
1: kalau kita nangga di media sosial atau medsos tak fasonya dari atas setidaknya
0: memang apa, merah kebakaran aja. Kebakaran merah aja, penuh aja. Memang memerlukan untuk dipadamkan lah, sebabnya merebak sampai hampir nak pergi ke pemukim pemukim
1: setidaknya pun nak minta tolong,
0: minta tolong juga lah untuk memadamkan kebakarannya
1: sebenarnya.
0: Takut merebak ke kampung-kampung.
1: Betul kan? Sebenarnya jerbu tok Faz bukan sekadar mengaburkan pandangan macam minta madah tadi, faktor penuaan dan teknologi. Tadi menalanya menjejaskan kita pun penglihatan teknologi. Semestinya nampak Faz ke siapa ya. Macam mana? Macam di alam lain lah.
0: Kita sinapak bukannya kita tua.
1: Bukannya kita bukan lagi muda mena. Dan kita bukan muda lagi kan. Tapi nak benar
0: kita bukan muda lagi.
1: Tapi kena hati-hati lah Faso. Sebab kadang-kadang
0: disebabkan jerebu tok juga mata kita kabur. Jangan kita orang yang muda-muda ya. Kenapa mata saya tok kabur?
1: Tapi nak benar Fas, kena jerebu tok boleh juga buat kita sakit mata Fas.
0: Oh ya.
1: Mata kita jadi merah kan. Macam mana? Ia boleh menjejaskan pernafasan jua dan boleh membawa maut. Jadi kalau kita rasa rasa nafas pendek, nafas
0: semput.
1: Jangan kita nangguh-nangguh ke rumah. Kita daripada ambil nafas.
0: Bak kata S1 dia semput.
1: Terkejut kami. Ya.
0: Bak kata
1: kita
0: DJ S1.
1: Nyebut,
0: si dia
1: kita
0: semput.
1: Nyebut namanya.
0: Dia datangnya oi. Bau kita nyebut dia datangnya.
1: Kena ini tiba-tiba.
2: Anang jangan diseru nama saya.
1: Ya, mana terkejut kami kok tiba-tiba
2: apa
1: muncul.
2: Kita
0: seru nama si kita mana tadi DJ S1 tadi suka main dalam asap-asap
1: dia tadi.
2: Si ada bahaya.
1: Toknya molah tadi kan boleh bawa maut tak mana tak nak.
0: Tapi nangga nyari market main dalam asap kan. Berkot-kot lagi ya dalam asap.
2: Ya, bari ada tugasan di luar.
1: Oh, benar. Ya, saya dapat dielakkan.
2: Kalau kita ada bertugas, kita pakai friendliner.
1: Friendliner.
0: Bukannya friend.
2: Itu depan.
1: Bukanlah friend. Friend pun benar juga lah.
2: Tapi kawan di hadapan.
1: Benar lah. Ya, kawan di hadapan.
2: Kawan di hadapan.
1: Ya pun kita nampak sama-sama juga nyawa, mari.
0: Ya lah, ya
1: tapi
0: kan.
1: Tapi cedahnya. Panas
0: dah. Si nampak. Ya, mari.
1: S1.
0: Ya dari pentas si nampak lebahnya benar. Dah tua kan saya tok katanya.
2: Si saya si pakai spek mata.
1: Dengar kita tanya si pakai spek mata.
0: Faktor penuaan lah ya.
1: Si jua lah
2: si
1: kan.
2: Si jua lah saya still muda.
1: Dah madah tadi. Jerbu kurang
2: jerbu
1: jelas.
2: Jerbu kini to.
1: Tak tahu sih.
2: Ya Ramadah kini to keluarnya topik-topik jerebu. Jangan lupa guna face mask.
0: Kalau kita bagi si pakai face mask pun
2: saya pakai face mask.
1: Tapi yang napok dia sebabnya kan ngambil nafas bah kita.
2: Sebab nak bernafas kita buka lah face mask.
0: Lain kali kita nak bernafas kita ambil tong oksigen sekali.
1: Ai,
2: kau
0: batong oksigen.
2: Apa hal bahagia semacam jak kau itu.
1: Of course. Satu bulan September.
0: 1 September.
2: September. Bulan merdeka.
1: Bulan kelahirannya. Bulan kelahiran.
2: Dah kibas si jalur gemilang.
1: Udah.
2: Bak kata pik madili te. S1 kau dah kibas si jalur gemilang.
1: Kenapa? Dia dah kena
2: Aku pun kena.
0: Blur si tahu.
2: Maklumlah kita tok kadang-kadang kita tok lupa.
1: Okey, toklah kisah kami. Okey, ini kami je. Toklah kisah kami. Betul.
2: Okey, kita nak main lagu-lagu lagi.
1: Oh, lagu apa tu?
0: Kita main lagu dulu.
1: Tolonglah percaya
2: lagu daripada ya permintaan DJ Multe.
0: Apa? Oh, DJ Multe. Yang mana tadi mama tolong percayalah kata oleh Maris.
2: Maris selalu Madina hanya selalu main bola.
0: Percayalah
2: bola fast enak. Tapi Madina Madah sedda. Mama tolong percaya Madina katanya.
1: Okeylah.
0: Maris pun Madah juga. Nyakit spek cumi mata hari Maris. Dia dah pergi tuition pakai cumi mata. Percayalah mami, percayalah Umi. Saya pakai spek tu katanya saya nak pergi tuition supaya mata saya jelas.
2: Supaya saya kena jaga bola. Orang pakai face mask. Kau pakai cumi mata.
1: Airnya cover matanya.
0: Cover mata supaya saya berair.
1: Alah. Okey, ni lagunya
0: cik. Jom. Okey, hanya di Game Pagi.
1: Miri FM.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama, jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
4: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
5: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: Masuk jam yang ketiga Fasa dan juga LY menemani anda di Geng Pagi untuk hari Selasa hari ini 1 September 2026.
1: Jangan 28 gig ya. Ya tu bah selalu ada 2028 kami 2024 apakah
0: kita recap flashback 2024 kami advance
1: apa yang terjadi pada tahun 2024 tu
0: 2024 sih
1: kita dah habis covid kan
0: rasanya jom kita layan pemanggil dulu di talian jom hello siapa di sana
1: putus taliannya 0854242703 talian baru kita lah
0: kita tukar telefon dia kan talian nombor lama yang ada masalah kena pancar kilat jadi nombornya ditukar ke nombor baru 0854270053 kan
1: betul yalah kalau sidaknya sebelum tu sidaknya call kita kan kena kita si angkat kita sidak ada nak bukan kita si mau angkat sebab taliannya memang si ada
0: sedap betul
1: jadi kita nak wawarkan sekali lagi talian kami orang anda boleh sampaikan salam ucapan mungkin nak kongsikan cerita jerbu di tempat anda di talian 0854270053
0: kita yang komen di TikTok juga hi Dot, hi Jerry, kayu-kayu kurang dari satu bulan lagi dekat Taniah katanya terima kasih jom kita cuba lain dengan pemanggil kita
1: kenanya
0: kenapa ni
1: kalau yang fikir mau kesik kali
0: 2-3
1: hati kali Fas sebelum kita dapatkan memanggil kita bagus kita nak kongsikan
0: lepas tu kita akan ikuti info kesihatan di jam yang ketiga macam biasa tapi kita tiada tetamu musim jerbu tu nak tetamu
1: musim siapa jerbu. Datang
0: jadi kita dah rekod awal-awal tajuk untuk pagi ni berkenaan dengan kenapa asyik letih
1: kenapa kita letih
0: mungkinkah anda anemia
1: kurang darah lah tu no.
0: Kurang darah lah macam ialah
1: kalau kita akan bersama dengan Miss Shelly yang akan berkongsikan topik berkenaan dengan anemia tak lah kenapa asyik letih jangan tak ingat kita asyik letih ya kita si cukup tidur kadang-kadang benda juga kami asyik letih tapi kami cukup tidur ada juga gejala ya kan
0: tapi sebelumnya kita dengar duduk lagu tu
1: lagu apa
0: lagu
1: untuk L.E.O.
0: untuk DJ Leonard Nando anak melepong
1: Nyamadah tadi beri semangat untuknya kita beri semangat sebuah lagu Nyamadah untuknya lah untuk semua lah
0: yang mendengarkan kita pagi ni semangat dulu pagi ni tengah memikirkan nak masak apa hari tu
1: nak pulang apa
0: lepas kerepak anak-anak bangun akhir sinolong pagi maklum dah cuti sekolah nak
1: cuti sekolah benar juga
0: kerepak anak-anak
1: mesti bangun lagi dah pukul 11 buka tutup Xbox pas
0: tunggu pintu icebox atau cabut lagi
1: okeylah kita dengarkan lagu daripada Guns N' Roses
0: Yes.
1: Sweet Child Mine.

0: semuanya hanya di Mizi FM. Ya, geng pagi bertemankan Fasa dan juga LY masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari. Kan, LY?
1: Oh, betul. Ya, yeah. Ada pemanggil kita, Fas.
0: Oh, ya, Kak. Jom.
1: Kita dapatkanlah dulu, okey?
0: Okey. Hello, siapa di sana?
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Teka-teki.
1: Sini, Jamil.
0: Mi kari dalam mangkuk.
1: Wow, lapar eh.
2: Sampai.
1: Oh, macam mojo
0: je
1: tu.
0: Mojo eh?
2: Betul.
1: Lagu nak mojo?
0: Lagu mojo. Macam mana lagu mojo?
2: Si pandai.
1: Ni yang si pandai.
0: Lagu dah sikit. Oh, lagu yang selalu.
2: Si pandai.
0: Lagu apa dia?
1: Ambil kita mojo, lagu mojo saja.
0: Oh.
1: Lagu apa? Apa
2: ni? Roman cinta ke?
0: Betul.
1: Roman cinta.
0: Ataupun dahsyat ke? Sungguh dahsyatnya.
2: Si pandai.
1: Si pandai.
0: Lagu Roman Cinta?
2: Malu, bukan si pandai malu.
1: Oh, malunya malu. Okey lah. Siapa
0: bukan
1: lah.
0: Bukan main lagi, dia buat live. Dia buat live selalu nyanyi. Oh, selalu fast sangat.
1: Oh, dia berlagu.
0: Lagu.
1: Ikan kita hanya sebut lagu. Awak lah. Okey lah, Mojo. Mojo di mana sekarang tu, Mojo? Cine kita.
2: Baru keluar di JPN.
1: JPN? Di Miri?
0: Oh, buat apa di JPN? Sebab dekat sini tadi.
2: Ada hal sikit. Sebab ada kawan kahwin.
1: Kawan kahwin.
0: Oh, sebab kita pun terima berita juga ni kan dalam domain tentang gangguan sementara urusan cetakan baikat bermula hari ini
2: sampai kawan orang Sipan.
1: Hanya mendaftar perkahwinan lah di sia. Tahniah ya.
0: Okey,
1: mungkin ada salam ucapan kita atau Mojo, silakan.
2: Okey, buat ucapan ni buat semua yang pendengar Mimir FM. Terima kasih kepada korang semua. Kepada DJ Pas yang telah bertugas dan DJ LY. Selamat menjalani tugas. Kepada yang kawan saya tu yang baru kahwin tu. Terima kasihlah sudah jemput saya.
0: Okay. Ya,
2: saya sebab baru balik juga dari Putrajaya semalam.
1: Sebutan ibu.
2: Ya, sebab ada jemputan. Jadi, saya baru balik kan. Jadi, dia jemputlah saya. Alang-alang saya balik kan. Jadi, dia jemput saya.
0: Jom datang ke kontainer. Jom. Ataupun kita tengah hari ni. Fas dan LY ni balik habis pukul 12 tengah hari. Jom kita pergi makan sama. Jom.
2: Ya, betul.
1: Tak tipu.
2: Kalau ada masa, pergi konti.
1: Menunggu ada masalah lah. Jangan menekan-nekan Fas. Okey lah Mojo ya, Jak.
2: Minta lagu lah.
1: Okey, lagu apa?
2: Lagu Roman Cinta.
1: Nah, benar lah Mekmada. Roman Cinta.
0: Terpaksa lah kita lagu tu. Lagu dulu. Macam ni lagu ya Mojo?
1: Roman
2: cinta yang kau bawa pergi.
1: Nah, betul lah. Betul lah. Benar lah Roman cinta yang kau bawa pergi.
2: Okey lah.
1: Lepas tu kita dengarkan lagunya. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk Mojo yang sudi call kita untuk pagi tu. Okey, Mojo?
2: Okey.
1: Bye-bye.
0: Hati-hati balik Mojo
1: Okey lah Mojo nyateknya memangnya pandai berlagu katanya tapi nya malu.
0: Oh malunya.
1: Malunya Fas.
0: Oh tidak malunya.
1: Malulah.
0: Oh dekat live dekat
1: tapi,
0: TikTok bukan main lagi.
1: Bagusnya malu tapi jangannya asyik letih.
0: Jom lah kita dengar dulu info kesihatan untuk pagi tu. Tajuknya kenapa asyik letih? Mungkin jerebu, mungkin anemia.
1: Betul.
0: Disampaikan oleh siapa? Mata saya si depan nampak.
1: Madam Shelly lah.
0: Nun.
1: Bukan. Dia depan
0: nun,
1: kita Nun.
0: Huang apa Nun?
1: Nun yang ada di depan Nun.
0: Ni.
1: Huang Chui Ling. Ataupun Puan Shelly.
0: Okey. Buat saya nampak. Buat jerbu dah rendah sikit dalam tu. Jom kita sama-sama kita
1: ada. Cerditnya tu. Okeylah. Info Kesihatan.
3: Salam sejahtera kepada semua pendengar Miri FM. Saya ialah nutritionist Shirley dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Hari ini kita akan berbual tentang satu masalah kesihatan yang agak biasa berlaku tetapi kadang-kadang tidak kita sedari lah, iaitu anemia ataupun kurang darah. Pernahkah anda berasa cepat letih, lemah, pening atau kurang bertenaga walaupun kerja yang dilakukan tidak terlalu berat? Jangan anggap keadaan ini disebabkan oleh kurang tidur atau terlalu sibuk. Kemungkinan salah satu puncanya adalah anemia. Jadi apakah sebenarnya anemia dan bagaimana pemakanan boleh membantu mencegahnya? Anemia berlaku apabila seseorang mempunyai paras hemoglobin yang lebih rendah daripada normal. Bacaan hemoglobin yang selalu kita panggil ialah HB, yang normal bagi golongan lelaki ialah 13 gram per desiliter, 12 gram per desiliter bagi golongan wanita. Bagi wanita hamil pula, bacaan HB yang normal ialah 11 gram per desiliter. Hemoglobin sangat penting kerana ia penting membawa oksigen ke seluruh badan. Apabila hemoglobin rendah, bekalan oksigen kepada badan juga boleh berkurangan. Jadi itulah seseorang yang mengalami kurang darah mungkin berasa letih, lemah, pening, pucat atau susah mahu menfokus. Antara punca anemia ialah kekurangan zat besi. Tetapi anemia juga boleh disebabkan oleh kehilangan darah, penyakit kronik atau penyakit darah seperti talasemia. Golongan tertentu lebih berisiko mengalami anemia termasuk wanita yang mengalami haid yang banyak, wanita hamil, kanak-kanak, remaja dan individu yang mempunyai kehilangan darah atau masalah kesihatan tertentu. Bagi wanita hamil, keperluan zat besi meningkat kerana zat besi diperlukan untuk menyokong pertambahan darah ibu dan pertumbuhan bayi. Oleh itu, wanita hamil belum mendapatkan pemeriksaan antenatal secara berkala dan mengambil suplemen yang disarankan oleh anggota kesihatan. Bagi anemia yang berkaitan dengan kekurangan zat besi, pemakanan memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, apakah makanan yang kaya dengan zat besi? Antaranya ialah daging, ayam, ikan dan makanan laut. Sumber tumbuhan pula termasuk kacang, tahu, tempe dan sayur-sayuran bertaun hijau. Selain meningkatkan pengambilan makanan yang kaya dengan zat besi, adalah disarankan mengambil buah-buahan selepas hidangan utama. Ini kerana buah-buahan di mana ialah sumber vitamin C boleh tolong meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya, ambil satu biji buah orange selepas makan satu ekor ikan sardin. Zat besi yang ada dalam ikan sardin akan semua diserap oleh badan. Ini contohlah. Okay. Dan di sebelah tangan pula, dinasihatkan jangan minum teh atau kopi bersama ataupun selepas hidangan utama kerana teh atau kopi mengandungi kafein yang bertindak sebagai penghalang penyerapan zat besi. Kalsium juga bertindak sebagai penghalang penyerapan zat besi. Jadi, air kosong merupakan pilihan yang paling baik semasa makan. Jangan minum teh, kopi atau susu semasa atau selepas hidangan utama. Jadi, apakah mesej kita pada hari ini? Anemia boleh dijaga dan diurus dengan langkah yang betul. Mulakan dengan pemakanan yang seimbang, pilih makanan yang kaya dengan zat besi seperti ikan, ayam, daging, kacang, tahu dan sayur-sayuran bertaun hijau. Gabungkan dengan makanan yang kaya vitamin C seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk membantu penyerapan zat besi. Dan jangan lupa jarakkan pengambilan teh dan kopi daripada waktu makan. Yang paling penting, jika anda mempunyai tanda-tanda anemia ataupun berisiko mengalaminya, buat pemeriksaan dan dapatkan nasihat daripada anggota kesihatan. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.
4: Info Kesihatan.

0: Ya, jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Betul kan, Abah?
1: Kami suka bah kalau di RTM Klik Tok Fas. Bukannya ajak Omada tak nak apa di dalam handphone kita, di desktop kita, di laptop kita, di TV punya dapat.
0: Betul.
1: Kami ada cuba, mari. Alhamdulillah.
0: Kami masih dapat TV?
1: Ay, dapat. Kita ada TV Android.
0: Ada.
1: Kami dah apa? Download kah?
0: Kami pakai handphone aja.
1: Oh iyalah. Sebab tapi semua
0: radio,
1: boleh kan?
0: Radio pakai radio masa bunyi lanyek gitu di rumah.
1: Oh iya kah? Tapi nang fast kalau kita cuba dekat TV tok kami madah lah tok pengalaman kami nang jelas fast. Nang jelas tanpa ada macam gegak-gegak ke apa ke. Iyalah. Tapi nang dapat dan nang ga. Salah kan? Tapi benar-benar jelas anda boleh dengarkan kami ya. Selaginya setidaknya boleh dengar suara kita. Selagi mana-mana lah sama ada setidaknya di premis tempat kerja, di sini kan, di kedai kan apa so. Jangan ada sedang masang kita fast. Yang ada on radio kita.
0: Pergi type atau Google. Lepas kita boleh lah buka media FM online kan.
1: Oh benar. Tapi nak benar lah fast so. Semuanya di ujung jari anda. Semuanya percuma kan?
0: Percuma. Betul-betul percuma. Si
1: ibu bayar.
0: Betul. Okey, kita nak kongsikan juga advice berkenaan dengan kesihatan juga lagi.
1: Oh, kesihatan.
0: Tadi berkenaan dengan
1: anemia.
0: Atau berkenaan dengan peka B40.
1: B40 yang macam ni ceritanya.
0: Malaysia, jom cek. Tuh, bertempat di Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tungku, Miri, Sarawak. Pada hari Sabtu dan Ahad, 5 dan 6 September, masanya 8 pagi sampai 5 petang untuk 40 tahun ke atas penerima sumbangan tunai rahmah STR dan juga secara percuma untuk mereka ni sebenarnya. 40 tahun ke atas.
1: Kalaunya secara percuma atau faso, jadi ambillah peluang tu untuk ketahui tahap kesihatan anda, kita orang lah. Jangan lepaskan peluang tu untuk mendapatkan manfaat skim PK B40.
0: Iya, betul. Okey, lebih PK, lebih cakna. Macam kita boleh ke situ?
1: Kita?
0: Oh.
1: Kita dalam kategori apa tu?
0: Ay, betul lah. 40 tahun ke atas, LY.
1: Ay, jai. Awak lah, kami sedar diri tu Fas. Kami bukan 18 tahun lagi Fas. Kami bukan muda lagi Fas.
0: Okey, faham.
1: Tapi nak benar Fas, kepada setidaknya no ada penerima bantuan apa tu tadi? STR. Jangan lepaskanlah peluang tu untuk dapatkan rawatan.
0: Kami masih dapat lah.
1: Kena itu
0: sedaya tu. Umar pun masih layak lagi. Okeylah, kita layak dulu lagu tu. Kita...
1: Okey lah Fas. Kami tapuk cerita kita. Okey lah. Kota ini tak sama tanpa mu.
0: Jom. Seperti kota mana? Kota Miri lah.
1: Kota
0: apa? Kota Kundasang.
1: Bapak ku pulang dari kota. Ya kali. Okey lah. Lagunya?
0: Tak dah. Kota ini tak sama tanpa mu.
1: Okey.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 1 September 2026 Masihi persamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa hari ini. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, masuknya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.27 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.35 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.31 minit petang, solat Fardu Isyak 7.41 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.10 minit pagi 2 September 2026 persamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Punya hanya Bibi FM.
1: Game pagi bersama Fas dan LY.
2: Ya, kembali lagi Fas dan juga LY menemani anda 11.48 minit pagi untuk siaran hari Selasa 1 September 2026 di awal bulan September hari ini. Si sangka babi sudah bulan
3: Ogos.
2: Kita berada di bulan September nak menuju ke Hari Malaysia. Selamat Yong.
3: 16 September.
2: Ya, saya
3: anak Malaysia. Betul lah kan?
2: Betul kah?
3: Hari Malaysia.
2: Oh, betul lah. Saya dah salah.
3: Saya dah. Kita ingat nyanyi lagi.
2: Ya, saja.
3: Fasto
2: Okey, lada saya naik kereta dari kawasan Miri. Tak berapa nampak Fas katanya. Kamu maksudnya jerbu teruk lah ni katanya.
3: Terima kasih untuk rakan kita yang berada di TikToknya dari Netnya dari Pulau Pinang. Yong dari Pulau Pinang. Nya ada juga kawan kita dari Bintulu.
2: Dan kan? Bintulu pun sama juga. Dari Kuching pun sama juga. Kuching boleh dikatakan tahap sangat tidak sihat. Sangat boleh dikatakan bahaya kan?
3: Nah,
2: berbahaya.
3: Cuba kita nak galak.
2: Tu. Siapa tu?
3: Oh, Artis. Cuba tak nak galak nak ya. Di laman.
2: Bukan saya. Apa tu? Master Chef Fadli. Oh, S1 tengah apa? Berlagu kah? Kata S1 kan?
3: Dah namanya artis.
2: Katanya.
3: Artisnya
2: berbaju kot merah panas-panas.
3: Udah lagi. Tapi sebelumnya kita nak nanggatok dulu lah. Siapa ya cantiknya.
2: Okay, yang Fas. Komen di muka buku kita tu. Ni si nampak. Bukalah dulu.
3: Okay, kita buka.
2: Masri Usana. Hai
3: DJ Fas. DJ LY. Hai. Macam mana Fas
2: pagi. Buka dulu. Klik tu.
3: Dah.
2: Klik skrin ni tu. Dapat tanda komen tu.
3: Benar.
2: Salah. Kita buat.
3: Okay lah. Kita mulakan dari Dublin K. Baja. Katanya good morning.
2: Ya. Seterusnya. Love Lily. Assalamualaikum Fas dan juga LY. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu. Bersama rakan pendengar setia media FM. Pasti yang terbaik cuaca. Masih berjerebu. Selamat kopi semua. Makan cucu udang.
3: Wow, cucu udang.
2: Yang mana gatal leher saya.
3: Tak apa. Ramli Ri. Peace katanya.
2: Okey, Sino Nedi. Selamat pagi Fas. Dan juga Reza selamat. Dan berjalan ke pengawal. Sedua in one. Bak Konti Media FM.
3: Terima kasih. Amir Udin, selamat pagi katanya. Best katanya. Okey, kopi. Okey, best.
2: Ada kopi lagi tu.
3: Belanja, minta belanja tu. Ramli Ri tu. Minta belanja DJ Fas. Okey.
2: Belanja lagu boleh?
3: Oh, lagu. Okey. Kennedy Ama. Selamat pagi DJ Fas dan DJ LY. Ari Lambe Miri. Oh, Ari Lambe.
2: Selamat berjalan. Kampung DJ LY.
3: Oh, selamat berjalan ke pengawal di Konti Mira FM. DJ, boleh main lagu dari Ricky Anderson. Lagu Lama Aku Subah. Lagu Lama Aku Subah. Okay.
2: Kalau ada nanti kita akan mainkan.
3: Okay.
2: Indo Kenawit. Menonton dengan anda. Terima kasih.
3: Menonton dengan anda. Indo Kenawit tu hanya ada salam juga tu Fas. Selamat pagi dan juga selamat bertugas. Handsome DJ Fas.
2: You all take that.
3: Dan DJ Bajik Riz. Oh, dah Riz. Kesayangan. Kami Mira FM katanya. Ceria selalu. Salam buat semua pendengar dari Emilia Sam dari Betong pagi tu. Terima kasih DJ kesayangan kami. Terima kasih. Ada bunga rose Fas. Terima kasih.
2: Okey, James Pingitan. Selamat pagi Fas dan juga Elwa. Terima kasih.
3: Pagi.
2: Dan juga Masri tadi.
3: Selamat pagi. Nyaman dah hai DJ Fas.
2: Semua Fas dah like.
3: Okey, dah. Habis dah semua.
2: Maksudnya kita ada respon lah kan. Pada pendengar-pendengar kita dan juga penonton kita.
3: Terima kasih lah setidaknya ngantar kiriman ucapan dan Fasa.
2: Ya, betul.
3: Tok daripada Hires. Macam mana?
2: Macam ni nyebutkan?
3: Rakan kita di TikTok tu.
2: Hires.
3: Nyebutkan kacak baju. Kacak baju.
2: Ya, kau.
3: Kami dua nak selalu nak makan sedondon.
2: Kami dua nak mula baju lagi tu. Tapi belum ada idea. Ni tak Hires ada idea ke?
3: Ada idea
2: lah. Okeylah, Elwan. Nampaknya sampai di sini saja tugas kita untuk siaran hari Selasa hari ini. Pembuka tirai untuk bulan September. Kan? Betul kan?
3: Betul lah. Pembuka tirai. Satu hari bulan
2: satu
3: kan?
2: Satu hari bulan 9, 2026. Satu hari bulan 9.
3: Okey.
2: Selamat tinggal bulan Oktober.
3: Bulan Ogos. Bulan Ogos.
2: Selamat tinggal bulan Ogos.
3: Bulan Ogos pun kita buka Fas.
2: Satu hari bulan Ogos. Satu September pun Fas juga. Oktober? Oktober jangan Fas lagi buka kedai.
3: Oktober kemungkinan kita jual.
2: Okey. Dan juga dapatnya sampai di sini saja tugas Fas dan juga LY menemani anda di Geng Pagi menemani anda dari pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 12 tu. Dan juga 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga untuk hari Selasa hari ini kita akan ke YFM. Bintulu.
3: Esok, besok kita akan bersama rakan kita di siaran Geng Pagi juga lah. Kita akan bersama dengan
2: LY dan juga
3: LY.
2: Salah kata S1.
3: Oh, dua kali lah kami tu. Kita mau kami dengannya.
2: Bukan, okay. Kami kebetulan tertengok kita.
3: Tertengok kami, okay.
2: Syaz dan juga Leonard Nandung, anak melepon.
3: Kita mau dengar suaranya yang seksi katanya.
2: Yalah kan.
3: Yang luar biasa.
2: Setelah 4 okay. hari DJ Leo kita berpanas kan.
3: Tapi suaranya tadi nang best lah kami dengar. Nang best, kan. Okay. Nak dengarkan suaranya, nak dengarkan suara Syaz dan juga Leo. Yeah. Jangan lupa untuk esok di siaran Geng Pagi Mira FM.
2: Okey, Fas akan kembali lagi menemani anda untuk siaran hari Sabtu.
3: Sabtu tu. Ingat ah.
2: Selasa depan ah.
3: Selasa depan gi. Ingat Fas kita kerja hari Sabtu tu.
2: Hari Sabtu ni Fas kerja. Okay. Lepas tu Ahad pun kerja lagi. Saya cuti saya dah minggu tu.
3: Siapa? Yang penting happy kan. Kita happy dengan apa yang kita pola kan.
2: Okey.
3: Fas, nampaknya pertemuan kita berakhir di situ lah. Kita ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di laman TikTok kita, laman FB kita, yang sudi singgah, yang sudi kirim tinggalkan komen.
2: Lima Jaffa, Assalamualaikum Media FM katanya. Waalaikumsalam. Lepas tu Lima Jaffa dari mana ni? Pas esok pagi ada buka talian kat telefon. Esok ada DJ Leo
3: ada.
2: DJ Syaz dengan Leo ada buka besok.
3: Okay.
2: Boleh telefon kita di nombor ni.
3: Ya nombornya. Ingat ya nombor baru. Kelak setidaknya akan wawarkan lah. Okay Fas.
2: Okay, 18
3: kita ada 18
2: lagi.
3: Second. Okay, terima kasih sekali lagi lah untuk semua. Terima kasih. Tu yang terakhir daripada Abang Zainal Rox Lamba. Assalamualaikum ada DJ Emira FM. Lambat lalunya masuk hari tu.
2: Lambatnya masuk kan.
3: Okay Pak, siapa walaupunnya Dudi masuk tapi dia tetap ada bersama kita. Okay, terima kasih Abang Zainal.
2: Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi semuanya. Ini dah lagu terakhir untuk anda semua.
3: Perfect.
2: Yeah, perfect. Bye. Bye-bye. Let's have it.

0: Selamat tengah hari bergulang aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Hari di Sarawak, majak balat bersebun kalai 6 kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU bertikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di pemadu balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340. Lalu Sibu ngerikut 321. Berbangunnya tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241. Lalu sama laju ngerikut 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus demalam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa bak penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komenda Operasi UPIS Buma Pedungan atau James Collin ada kepalan giat maranya dipelabak ke Belabuh Angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemait 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapi ngau penanggul ketegal ke nadai air tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung ngambil kenyawap madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi agi dipansiak. Penusai babas angus ngimbai jalai ilmu desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban dari company luar megak mujur nyeliah ke api di majak nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai. Sebelum tiba pada ke ngagai UPIS Bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya dipejalai ke raban JBPM ngau PDRM serta 4 raban dari company luar dinyawup ngambi air dari parit ke ngimbai nur penusah angus. Yang megang beri terima kasih ngagai semua raban tiudah bersawup madam kapi lalu ada ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenal tentu ke atur oleh di pejalai ke ngau jampat. Nanti semak penusah bisik nyadi. UPIS Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benung ngalih hari pengawal tiba kena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawal di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul nak lama berlabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mensiam ayuh di tau nak ibuah berguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bak nembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubaya minta ngegak Maikat apa indai sidak megak sama di perancang ngantik nak lama. Ngambil ke sidak boleh nerima Maikat Rebat Baru. Lebuakannya ke belabuah dikeluar ke nak lama lagi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat di dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetu megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak sida sebenar di nguji ngulih ke Middle Mas. Menteri Pemansiang Induk nembiak-miat ngal pengantin Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur bala atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi sida tu ke Dipupua dengan cara berenggan-renggan. Yang ada ke bala atlet patut naka uliah nyikap diri. Dato' Sri Fatimah Mansud ke Jakarta buat pengeramin Doria ke ngau nganjung bala atlet para Sarawak ngagai para Sukma Selangor 2026 buat padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para sukma nyaila. Yang megak minta balai telitu ngambil keseruran numpuk kerundiung serta berpikir ngau nakak uliah dikenang angkat ke nama Sarawak ngau pemujur balai atlet OKU. Tunaka kami nabur ke berita Ariwai FM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu. Bintulu. Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: Ngelantai YFM Bintulu. 97.5 MHz.

Jadi dulu mereka selama tengah hari ngakai kita apa nih semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu sarito hari dua ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Ya, nyamnya lagu Ketrubah bawa ngelot ngari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita ngelot ngari. Lagu kita pan bertemu baru. Ari lagu Ari Alex Linangnya peningah. Lalu ngau nyamka aku ngarap ke kita oleh boleh ngau kami. Oleh netap ke penindo kita mendiang kau ngelot ngari idar kami Ari Binculu FM ke sari itu. Nang yang nanti hari dua nak berubahnya kebenarnya. Nanti hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelat ngari Ari Bintulu FM. Lalu ke sari itu ke ngelat ngari, bawa ngelat ngari bukulai ngawaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Prenciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, selamat pagi Pak Ati, pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peningah. Ya, selamat pagi Pak Ati tu nak. Tajak pan utainya ngemedia sekati, selalu yang ngemedia sekatinya, selalu agak kok semampai batin ya. Semampai dikingat, semampai batin yang ngemedia sekatinya, utainya, sekali kena orang kini, atau ke utai kenyadinya ngemedia sekati kita. Kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya. Jujur ko jako dalam jako Melayu kan benar jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pan ingat magita itu kenya ni ya mana sebengkah ngambil ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ke pemana utainya ya tajak ya pedih ngasuh kita pedih hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi beri selamat tengah hari lalu berita gayari sayaku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak. Di Sarawak aku tu deh. Lalu kita pan nemu, lalu kita pan ngasai, kita pan medak. Jadi di Bintulu gayari laki aku berkongsi dengan kita berita gayari kami di

Ya, asap liak nak bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu, maya nanti kita nanti medak gaya hari kita ke dia tu nyak peningah. Alaban nyak tak ke dia tu nyak ukai tak asap-asap sengapa nyak usai ukai tak ke asap ke mana. Ni nak tersat asap liak maya tu. Laban dia tu nyak gaya hari kita bersebun. Nyak serata menua di Sarawak Selampur menua gaya hari bersebun. Nanti bisa hujan madah. Ambil ke kami sama berkongsi ke pengaga kita ke bisi hujan bandar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai bungai. Jadi sama jalan ke pengawal Sajimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai ke bisi nyapa ba bungai ke betul banyak bungai. Ke bisi nyapa ba Tito Bintulu FM aluang ke kita ke bukai. Kelimpah hari kita ke ninga ke kami hari radio kita meka uliah ninga ke kami hari Tito Bintulu FM ngau meka ba Facebook RTM Bintulu. Facebook Artin Bintulu kita nak oleh ngau kami berandau tang ba TikTok Bintulu FM kita oleh berandau sambil kita medak ninga kita oleh berandau ni ya. Jadi terima kasih hangga kita ke milih ke program kami ninga ke kami alu gulai kita nyentuk ngai pukul 3 ngali hari tu lagi selama ngali hari muka ke Nuan Jang ke Sen Jang kebisinya apa ngau muka Nelson Santuk sama bisinya apa Nelson Santuk hari kota Semerahan kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ni si 300 lebih kene saya kon tindak saru aku pagi tadi lalu nyam lagi kita berkunci ke berita gayari lebih akik gayari ke balat bersebun ke dia to

Ya, lagu hari Alexander Peter nya peningang lagu Milih Menantu Indai. Lagu kesmina dikena merindang kita semua ke tengah itu ke bulenggo kami bawa ngelo tengah hari YFM Abin Tulu ya. Ya jadi ya peningang nyau ke dia tu nya aku dekat ngelansak ngomimet ga berita gayari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tinitiah ke lalu ngainak madah kita peningang kunci ngau kita. Kita akan dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya indeks pencemaran udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahu ke kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps terbawa telefon pintar kita apps My Just EQMS atau ke My denya JAS takah EQMS hanya mereka caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bak siti-siti luar takah bak luar kita peningat ya nyalai di Bintulu munyik aku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam mupis kedak bisik berkunci ke dalam mupis pan sedak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat hari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih 200 lebih salah minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah erti nya tadi sidak hari namanya sidak ke ngat top baca IPU dipadah ke sidak ya dalam sejam sekali ya sejam sekali sidak hari IPM APIMS tu deka mantai ke baca IPU setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebun asap ya nyalai munya ke aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU bak luar kita bak kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia atau ke APIMS APIMS tahu ke tahu megak kita download apps My Just EQMS sama kita nyaga pengerai diri lebih haki maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat badu dekat ngetu lenyau bersebuan asap ya ke pintu kita kita meh tak macam asai ya bakal kami di Bintulu nanti kemari 100 lebih asal itu 200 berasai mata berpedik lalu lebih lagi bala kita ke bisi bala ke nang ya bakal reti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau ke asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar rau ngau kebukainya punya kuku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pihak mereka kita ke rumah nada salah tau mandi suah lagi nyak gabar rumah nepi ya semadi kita nyau gawak benur gawak ngajadi gatua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke tapi ngau hari kebalat banget balat angat ngau mereka bersebun ya jaga pengerai kita ya.

Iya, punya lagu dari James Ruai begulai ngawan celala ta jual nyaka pengerai kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nyaka pengerai ngelamak tu pun kita selalu madah nyaka pengerai jaga pengerai tang ke dia tu nya duduk hari-hari ke balat amat sebun kita lebih kaki nyaka pengerai ya. Lalu untuk kita mindah tadi anak berkena ke pemampul mulut ngau hidung ya, lalaban punya kaku tadi inah isak ke mata kau nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pun tak ngasuh udah ngasuh kita nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pemampul mulut ngau hidung pun udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun asapnya ukai utai ke mana pat di sirut di sintak kita ya. Lalu udahnya beka sebut nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan laban utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya. Jadi Arab ke bala kita ya bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakal sida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bermenua sidaya oleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekak nadai lagi ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah. Lalu udahnya nanti kita akan deriba tahu kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah atau ke pedak yang tadi nyau nak oleh pedak ngau terang ya. Lalu aku dah mengelawa upis rampak menua lebih ke apps tidak ya apps APIMS tu nyadi di bintulu laban munyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali sidak ya mantai ke IPU tiap bagi menua nyadi di bintulu IPU kita di bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1

pengerai anak pansu di rumah nanti nadai ke buah nadai pemindah pejalai ke berat semanti kita gawak anak kita sesegau belah luar au. Ya jadi Nur Sin maka madah ke hari sebawah balat bersebun bab menua kami nya maka ku madah nang nyokok semua selampur menua kita balat amat bersebun hari ya. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisik diterima tu peningainya pesan pemati datai Ari Suma anak belalang Ari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu. Jadi pesan tu dituju ngakai Kabang Belayan berumah Jonas Senanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing. Kabang Belayan berumah Rubin ke rumah Merapuh Nanga Suau. Kabang Belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Baliah. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala bes anak paduang tau ke bini Suma tau ke inai bat. Nyalai bes anak paduang udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di intu kena malam 31/8 ngau maka malam tu 1/9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 nyalai semua Kabang Belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati bes anak paduang. Nyalai pesan tu tadi madah ke bes anak paduang tau ke bini Suma tau ke inai bat udah nadai kena 31/bulan lalu dekat di intu di sengai malam tu 1/9 lalu dekat di anjuang tau ke dikubur pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 tahun 2026. Nyalai peningah nyak sitik pesan berat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita saritu hari Bin Tulu FM. Jadi 12.45 minit tengah hari itu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi itu Siti lagu lagu dari Florence loh. Jadi harap kita kerinduk ke lagu tu terperindang lebih lagi ke bisi minta lagu tu ianya Paul tau ke ikat besai ke gawak di tasik biru yang minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Yang jadi jam kita dia tu dah 12.46 minit tengah hari. Lalu ke sekali tu pening ah, datai bawa awak maya kita gulai kau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Ukai nune ukai berduan tu pening ah. Lalu tu Ukai berkawal dengan ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai megak berkawal dengan daya hidup atau ke budaya, culture ukai. Ukai berkawal dengan adat megak peningah. Ukai berkawal dengan pemakai. Ukai megak berkawal dengan pemajik, penyikat, nak bajik, nak sikat ukai. Nak kita nyangkak tu peningah. Ukai tu amat. Jadi tahun 2024 tu aku baru nemu dia tu nya empat pemayuh tak nyelai tak nak disangka nak disadang kita empat pemayuh ya tu 2024 tu tu nya dia baru mansa aku bisik maca terpedak ke tu tahun tu 2026 ya jadi apa ni ngah bulan 9 tahun 2024 dia ada media ramah about Armenia Colombia di Amerika Latin begau si dak din media ramah kok kita mah membeda utai katanya lalu kok lalu campat jari nak tuak naik share utai ke viral nak ngiranya amat banyak salah nanti kita kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat banyak amat beritanya. Nanti kita nang ukai reka berkunci ke berita. Okay, pengawak kita rindu. Nak kita ke berkunci ke nyata. Mayuh kita dia tu rindu. Siti ada hobi ni ya. Berkunci ke berita. Di viral. Tang rindu ni ya. Tang asaiku. Mayuh kita ngai. Mayuh kita nak rindu. Nanti berita kita. Pengawak kita. Dikunci kurang. Nak rindu kita ni ya. Nyelai nya siti ke penyelai kita. Kita berkunci ke berita ke viral. Kok rindu. Udahnya. Nanti orang berkunci ke berita kita. Kok kena kita itu. Ya selalu dikunci kita ke rindu dikunci ke kita nya. Berita kena mana ni ya. Berita ti meri malu ngake orang atau ke pengawaknya ke kena mana ke malu. Tapi kita rindu berkunci ke nya. Udahnya orang berkongsikan kita nanti kita kena berita ke pengawak kita kena mana kok kena kita nyak meh tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku buat media ramah ke dia tu ya jadi tu dengar kita berita buat nemu kita ke dekat dikongsi ke aku tu dan jadi bulan 9 tahun 2024 media ramah buat Armenia Colombia di Amerika Latin begau capuah Tegal City video videonya ngundan jakuk randau siku content creator Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai berkawal ngau Donna. Berkawal ngau ini tu. Donna tu ya. Namanya Donna. Ti bisi bisnis. Senis. Nyual gusip. Nemu gusip. Berandau kurang. Berjakuk kurang. Namanya. Kati kita emang bawang jakuk ke dia tu. Ya. Jadi insinnya siapanya? Nyalai berandau sedua ya. Dia ada Donna. Tik berumur 67 tahun. Mayanya. Tahun 2024 kaku. Jadi Donna madah. Tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya. Tak luar rumah menyanyam. Ia duduk. Ia medak. Ia merati ke pengawal orang. Tik dia ngelingi rumah ya. Jiran jakut dia tu ni ya, muntang lagi kita nginjau jakut bahasa Melayu ianya jiran orang ke dia sepiak-sepiak kita sepiak rumah jadi ia mega berarti ke orang ti mansok mua rumah ya orang ti tengah jalan alun ngau mayuh tu bukai mata perhati ke magang silik dia perhati ke ya nyalai tiap hari nadai dipadah kejam ya mega nyangkanya nak dia tak semak tak hari pukul tani lalu duduk dia nyentuk kelemai engkau ndak ke piatan ya tiap hari nak ngelawang kari dona ke bansanya lalu ya duduk sambil ya kenghirup kopi mata yang merati jadi ukai seminak merati ya cak tu dah dona tu peningah tang dona megak nyau bisik bub nur yang nulis ke nama pengawak
Nama gagak, nama ulah orang ti diau ngelingi ya, orang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis kaya bebuap ya maka angau, bakarti ya kenulis diari tangke diari nyokai diari ya, diari bakau ngurang ke diau ngelingi semak ngau rumah ya dia bala jiran-jiran ya orang ke mansak ke, jadi lengkap, jadi hari utai tulis donanya tadi, hari utai ke ditulis ya, ya maya nya bedau ya bedau tulis ke bedau tulis ke penemu rundi yang tidak kok nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari itu tulis ya dua dia ada dona tadi tulis ke rundi yang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tak ke berita. Nyala pode. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya ditulis ke di surat ke buat bekaul ngau pengawak bala jiran ya contoh ya sano e nya tadi nyeram bungai sano si ngeraro anak bemain luca bini sano bi ngelayok bini sano si sidak ke sidak ke sebili sari tu ke pasar ngemi hari nam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ke rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuk orang induk nganjong ya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis ya utai ke dipedak ya utai ke nyata dipedak ya ditulis ya magang-magang tang ya ndak ngusung rumah renya au ya ari rumah ya cak ari luar rumah ya ya duduk merati kenya peningannya. Jadi bekanya mate tulis direkod ke dona babuap ya lengkap hari bulan jam pukul berapa bisi itu tulis ya hari hujan kena kudik kari bersebun kari semua tulis ya makan babuapnya ya nyalai ke tegalnya peninga orang pan sanggup mayar dona ya meli info meli berita hari dona nanti sidak dekat nemu berita nanti sidak tadi nak ampit berita nak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau contoh bak siti genturun peniaun tadi aku tu nak ampit berita kenyadi nyau aku ngusung dona tu tadi kak minta berita taya dona nak merik peri ya aku tadi meli hari dona berita infonya tadi sekali kena meli kena buatnya sekali kena surat nak tahu ke meli hari nuan ninga kajak ya jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka diperhati ya nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngau harga 5,000 peso ngakai 10,000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kendang yang jam 4 amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang ngau harga ke Maragi. Jadi dona nusi ia kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau harga 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga laki tau ke bini ti bisi suluati bukai. Ya nyak harga marga ya de nyak namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduaya mayanya ke balat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduaya alit ati maka inya lebuh dona madah berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali nyale kene yang ambil gambar neh ya kita nak nemu tang tanya tadi laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya bula nanti semina nuan kenusui kena aja nyalai ya bisi ngau gambar sekali kena cara ya ngami ngamar nyanya ya nadai nusui tang bisi gambar jadi ya nyak cara nama tu dah dona tu tadi
berkongsi ke berita, nguliah ke berita. Okey, sebenarnya yang medak, lalu ditulis ke ya, tang yang megak, ambil ya gambar. Nyalai, Dona madah ke diri yang tadi, ia orang ke, atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nadai kasaiku kita di tu nadai telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu, nyadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Ianya, mana pemanah ni Dona tu, ia berita kena dikunci ke ianya tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah kian tadi, digagak kian tadi, berita digagak ditulis di surat kian berbuat tadi, berita ke amat. Ngau gambar-gambar sekali. Nyak betul cara ngia. Nyalai, nanti kita, nak bakal kita ingat ke gusipnya tadi. Nak mau kita amat ke ndak, orangnya nusui beritanya amat. Ngi Dona tu ndak, nang cukup ngau gambar sekali. Ngau record video, nanti orangnya belayak ingat record video. Uliahnya recordnya peningah yang. Nyalai, amat genya peningah, nak lebu gurang beli, nak lebu muka atau dah Dona tu tadi berjual gosip. Orang penarat ke berita gosip area. Leban gian tadi bisik ngau gambar, bisik bukti. Ya? Nyalai enti ngi kita itu peningah lain, gosip nak nemu pengamat, mayuh rasa. Ya, enti ngi kita, ngi Dona tu nak. Nanti udah asai ya, atau ke asai masam. Masam kita ditusui, ditulis ke ya. Nanti udah asai pahit. Pahit ni gusip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita ria. Jadi Dona megak madah, nak semua orang meli resia gusip ria. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi, ngambil ke gusip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya, orangnya tadi ngakai rumah Dona, nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi, berita ya tadi tanya, musuang Dona amat, bisik berita aku tanya, bisik kau Dona, nyadi orangnya pan, lalu mayar ya, kena mampul mulut ya, ngambil kena nusinya, tang Dona, sitik pemanah ya, tajak pan pengawak tadi, nak nemu, aku tu nak nemu nyebut pengawaknya mana, aku ndak ngi Dona tu tadi, tajak pan ya berkenya, nyual gosip, tang ya, ya ndak sekali-kali-kali nusi, berita tak dipedak tak ditulis ngagai ora bukai nya siti ari integriti ya ganya peninga ya nyalai ngau bisnes nyual gosip nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah nya baru bisi hasil laban ngia tajak pendona tu tadi ngumpul berita ya tadi tang ya nusui berita ke, digumpul ya berita kamat. Ni kita itu nak mau kita membawang, mau kita musik bawang merah. Lalu ditambah kita bisik bawang putih ya. Ngi Dona tu nak nama ya bawang merah mengia. Ngi kita itu lain bawang putih dia, bawang bakuang dia macam-macam. Nyalai dah nemu kita peningah, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perenciang tu cum ketawa berari. Anang ke bulak kita. Amat kayak penusui berita nah.

0: Bintulung dulu 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk Kepeningau, kita sudah masuk buat jam kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1:04 ngali hari. Nyalai dia tu dah tiba maya kita bergulai ngau DJ Flora mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inya Puan Rabai Bagong, penolong pegawai kesihatan persekitaran area upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bahkan selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai ana mau berita lebih lagi ba sarito
1: selamat kali hari berita baka tok maneh lah minda baru dah baru gerai hari batu ah
0: kita penemu ni dia tau gay hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi nah au akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tau jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tau asai ke baru kak belabuh tau baru kak belabuh batu tau Puan Rabai nah au jadi ya peningan jadi topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok ke maya hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peninggal tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya si gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulih daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegak pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegal hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu alus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak baka hari asap ketika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke muda hangus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Tak erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne. Bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batu ngau pedis serkung pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh tik lama dekat mereka empas nak mana ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi allergic urang ti kurang daya tahan urang ti nginsap ngau urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ia ke ngemua risiko ia ke besai tau ke ia ke tinggi tu tadi ne ia ke baru dah di sebut nuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketegah hari ke bersebun tau apa orang baik.
1: Bala mayu dekat ditangkan ndak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi inti diau berdalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya kekena berkena ke motosikal ba jalan alun. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi ya. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta ke berekon patut ngidup ke ekon kira dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan dan hidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyelia tau ke nagang penyakit ya lebih lagi tegah sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tua kengali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti anginnya mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusai. 401 ngagai 500 balat merik penusai. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusai lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tak ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tak ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi na awak ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi ne au jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar
0: ne ya patut diperhatikan ya tadi ne.
1: Jadi keterubah ya inya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% ari partikel halus sebun tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin yang mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak betapis tama ari endul kemit-mit antara segabung ngau mua segabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulen nagam partikel besar dan halus sebun ari masuk ngagai salus seput dalam cakup bukai ia semina engkeman dikena nagang kita yang ngerampir virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingik kita aja. Jadi kedua serta nang diasuh dikena ianya N95 bangsa segabung hidung mulut boleh pemenda arena Yosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa ianya ia ulian napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulian ditapis sengkabung tau ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh dari masuk ngagai hidung ngau mulut kita angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke meli yang tak bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang bertapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai kena wan kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mendeng ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasa pedih serta berai gatar kuang ngau suah batu hidung berai ngau suang kasih pedis seput tau ke sendak seput tau ke pedis dada lalu kulit berasa gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tok peninga kelebih lagi oleh meri penemu tok ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tok ianya meruan nyaga pengerai tok ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke besebun jam ke dia tok ke jerebu ngau tok nyau ke lelain merekung tok jam ke dia tok
1: ngaruk-ngaruk
0: ngaruk asai ne tok sigit tegak menyikuran sebuah dan harap ke menyikunuan tadi anang kurang ngirup air amat nah. Oh, jadi ya, sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngai nuan puan rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih megala bandah ngau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya ai kurang ke gig aktiviti kita ba luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Oh, okay, jadi peninga kira nyak nakak mai kita bergelai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngai semua.
2: Ya nyalai peningahnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora mulai ngau puan rabai bagung bekawal ngau hari ke besebun jadi puan rabai ari atau ke penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai Bintulu. Terima kasih ya ke puan rabai sudah kunci berita bekawal ngau sebun asa berkenaan ke cara kita yang tadi ngambil ke kita agak pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonyok ngujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebah ke lagu tu ya. Jadi lagu tu bisik ditusun dalam list lagu bisik dirintai ke dalam list lagu sari tu bengelo tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mit tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana. Yang kediri kita ke gawak menua urang nuribai.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah diingat lagu ya ke diberi nama Danji Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke Tegal hari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih ya. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegaing Kelili. Arab ke munyikaku, Arab ke sungai nak langkang ai tadi ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita mayuh hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kau ngucuang ke ai atau ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita bukannya nak panjai jadi nih peninga sama kita bersampi yang harap kari tu tau ya hujan kesuah-kesuah sepu-sepu kita akan nemu nyepunya sepu sepu-sepu nasabnya suah kebukai nih suah kaya menua apa nama Antartika kan jaku nya peninga ya jadi berita kedekat kunci aku tu peninga bawa ngelah tengari jaku tunik jaku tunik ga jaku gagai jaku gagai ga peninga ianya berkawal ngau siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi sehari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalaju ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur nya Pak Siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi dipnyadi kaban konsil negeri N70 Semalaju ianya yang berhormat Datuk Macarenggi Sapit Menteri Perangka Guna ngau pemansang penyangkai kapal. Nya Siti ari program kapsi diatur udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pian maka Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke Raban orang ke bekena ke perengka pengangkut tukar bangsa 4x4 ya four wheel drive. Jadi sidak datai Saritu laban sidak ya ngau bak pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tu, tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai sehari tu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu atau ke dua ke dipilih hanya Bintulu ke tahun tu lalu pergilah 2 bulan 9 alai sidak tu Raban sidak tu dekat Mupuak ya sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan 3 Raban ianya grup A grup B ngau grup C jadi grup A sidak dekat neresak menua sidak dekat Mupuak ari Bintulu tunggak ngagai udahnya lawak menua tunggak gai Bukit Kana ngau mererai udahnya grup B sidak angkat ari Bintulu adanya nucu menua ngagai ulu menua ulu sangan kin ngau megak ulu kakus udahnya grup C sidak angkat ari Bintulu neresak menua ngagai ulu sebawah ngau megak luang urun sidak ya Mupuak pergila 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sidak dekat Mupuak pergilah 9.30 pagi ya. Nyalai semua sidak tu pergilah sidak yang Mupuak udahnya sidak patut nembuk ke pengawak sidak tin resak menua kena 5 bulan 9 tembuk 5 bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalan sidaknya ialah neresak menua kena 5 bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tu lalu bergelumuk ke rumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tik ke 9. Jadi kira 600 si kurang ngau program tu lalu bisik 245
tukar bangsa 4x4 ngambil bagi buat program Sarawak International 4x4 Jambore 2026 tik ke 9. Yang lain nanti kita peninga bagi bala kita ke di Bintulu ngau meka tungak ke menua Bukit Kana ulu Sangan ulu Sebawah ila ulu Kakus nanti kita ninga munyir ngur-nguang kereta balat medak sidaknya nyak meh sidak ke masuk ngau ke masuk buat pengawal buat program Sarawak International 4x4 Jambore 2026. Ya, selamat ngalih hari ngakai Liana, selamat ngalih hari ngakai Dorina, selamat ngalih hari ngakai Flora, selamat ngalih hari ngakai semua kita ya. Jadi yakin mengkang paling kami ngelah tengah hari YFM Bintulu.

Ya, lagunya tadi peningat Siti lagu hari itu sengalai. Lagu ditucu mengakai Liana. Nyalai siapa kita ke bernama Liana ke Bukulengu aku ngelah tengari YFM Bintulu selamat ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi Gon Ena 478. Jadi ku ya selamat ngelai hari DJ. Gaya hari kami buat saya kudik berguntur. Oh gagal hati kuning. Nganya nyu aku kagak. Ya sa kudik berguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kata kenyebutnya hari itu nemu nundi kita ya munyi ke nama munyi go guntur lagi tam ya ndak kenya hujan harap ke hujan men lagi ne sis gon ena kita di saya pamame kita di hujan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya antinya hujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke pintu luau ngambil kami itu celap meh gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalih hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa bah Facebook tim pintu lu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai reklini udah pulai dah datang di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulai ngok kami medok live maka bah Facebook lalu sida di kapit pan bisi bersebun kau datang pemanah sida di kapit ndak baka toka IPU sida ya ndak baka ngi kita ndak datai ba IPU ke ndak manah ke tengarai lagi kira lagi uliah min dah mesti dah uliah ba tanah mesti dah ke di kapit dan ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semasa tidak raya tidak bakal ngik kita luar buka di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari muka ngakai James Anyau jadi kaya minta tebakan lagu hari utai orang kena meridang di rempu mana ngi ya kena meridang di rempu ne nya mana ngi cara kenyataan kebenar mana ngi inti kita yang tadi minta tebakan lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap korang ke jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngak kami ngelah tengari YFM Bintulu jadi 4009 tu ilak peningah dia ada bisik sitik program ketika diatur ia bak rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah. No berita kita bak rumah nangai Sungai Gerung Sebawah. Bisi dengar kakuna. Selamat ngalih hari. Jadi kita dia bisi dekat atau dekat sitip program dekat diatur bak kita dia berumah nangai lah kena 4009 ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach program tau ke Jakub Panda ya lebih lagi ditemu ngau Agrikop 2026 dekat diatur 4009 pukul 10:30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai Tidik Pebasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau Pembangunan Wilayah nyak siti lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita James Nasal kalau tengah hari YFM Bintulu.

Ya, lagu lagu lubah tiunnya pening ha. Anangga kita yang berasa sinuk labannya. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebut. Nada randau bukai kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebut nasab, bakaul ngau pengerai. Ya munyi kaku tadi kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nan mau kasih ke kita. Nyo ari gede salah ni kan jadi. Ke laban puncanya nang si hari kita mensia ya. Jadi jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal boleh dempang nyau ngempang sedak kain ada puak dah ada langit dia ngambil kerja ngambil kesebuan nasab tu nak nak nyerarai merakak nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ka kita nap ya nyajak meh kita meh nyaga pengerai diri ne peningah lalu pian maka sama ngelari ngakai batisa jadi kaya di DJ seruran perinci yang nadai di pedak mata dah cuak laban sebun asap nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pian maga selam anyu aku ke nyo ras asai ketama ke kunti gitu sebut nak sab ulaban ke ba bintulu tulis di pedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedak lama tu terang nar sida ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pedak ari UPS gitu semang lari yang guys Zack Ming jadi koya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balad

Bercerbu. Salam ngagai semua pendengar kemudian ke radio Cam Kedia Tau. Terima kasih ngagai Zek Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebuan tu. Ya ukai musim bersebuan tu ukai musim tu tame. Baka tahunya kemarin ada ke kita balat bersebuan. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Ya pendengar ya Siti lagu dari Sylvia Banyi lagu Belulian Tincinintan aku tu kali ati ke sikut pendengar kita ke bisa nyapa Bak Tito Bintulu FM jadi aku ya yo 90 apa dia sidung dan siwa mutai di luar as maya tu aku ya asai ke nyirut ke racun nyala apa deh anam kerja amat sih amat kita yang sebut penkap pedias kita akan sebut maya bersebuan tu nanti berita buka bersebuan yang maya aku macam pesan bisa sitip pesan tu baru diterima tu peninga nunggu dulu nah. Dan juga sedap ngakai messenger Bintulu FM jadi pesan berat tu ianya pesan pemati datai hari lentak anak calak to ka indai mona madah ke pemati niang anak ya mona anak melaka to ka indai meril udah nadai kena 30 hari bulan 8 nyalai niang to dekat di itu balam mayuah kena 31 ngakai 1 hari bulan 9 berumah bungan batu 8 jalai oya lamak sibu lalu niang dekat di anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai bala kabang belayan dia nya lebih lagi nuju Dorothy Ramba ba Kuching, Ramba anak bungkul ba kampung Junggut Mawang, biak John Jaya ba Kuching, Steven Kalimutu ba Kuching Mega, tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian, biak lama ba kampung Span Balai Ringin. Kaban belayan buat Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, au Pasir Mas di Sibu. Kaban belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban belayan berumah Juk Sungai Salim Sibu. Kaban belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak mereka pesan tu nuju Isah anak tembaga bersengelau unggup. Bersengelau undup. Kaban belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah Toka Indai Senan bersabu Seriaman. Pihak mega ke pesan tu nuju Kaban Belayan bak batu Matup Julau, Kaban Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kaban Belayan bak Sungai Pak, Kaban Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kaban Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama bela datai ngesah nusah tu. Bawa rumah bungan batu 8 jalai oya lama sibu. Jadi pesan penerang kesiliak kita tahu bertanya betulih paun ngakai lentau anak jalak atau kaindai mona tu kena lumur 019-8893-412 atau kau tahu megat betulih paun ngakai John anak Diki atau ke laki mona ampu kena lumur 013-8393-024 atau kau tahu bertanya ngakai Daisy Maria Malaka betulih paun ngakai ya kena lumur 016-8676-413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belah Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kaban belayan ke dia tuju pesan. Ya, jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemaat lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini peningan.

0: dengar ke YFM Bintulu nyentuh hari 2 pukul 12:30 hari nyentuh agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu hari bulan kami ngelau tengah hari, hari bulan ngelaku di Cik Rut Anampung atau ke di Cik Perencing, boleh kita nyentuh hari pukul 3 ngalih hari itu. Laki, ya lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu itu peningah. Jadi kena 8 ribulan 9 nyentuh ngagai 11 ribulan 9 sitik program dekat diatur ianya kediatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan, Sungai Pendan. Kalau sila dekat ngatur pengawal lomba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya, Biga Mas. Jadi tau diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah kekurang ndak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu deka diatur 8 ribulan 9, berengkah 8 ribulan 9 nyentuk ngagai 11 ribulan 9. Nyalai sekedak main ke deka diatur mainnya ialah nyang kaum sukan bola baling, Mobile Legends, Bang Bang, sukan olahraga, karaoke nembiak, lomba perahu sakai 4, sakai 5, sakai 6, ngau 5 HP, ngau meka 15 HP, karaoke PIBG, bola tampar PIBG, nyumpit PIBG, ngau meka sukan prasekolah ya. Nyalai SK Kuala Binyuk ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyuk selecuk lu buat gala serta ayah kesemak ngau sekolah tu sama me kita sampal datai nyukung pengawak sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu kin ya, tadi sebuah nasab kurang laban agi mayuah kati kenyebut ni agi mayuah pun kayu ya, agi mayuah pun kayu kampung agi bisik agi tebal nyalai ndak berasai kelalu bersebun kalau angat. Jadi ndak bakal kita ikabak negeri itu kengkau kebisik pun kayu lagi nyau ditebang ni ndak berasai amangat ya. Jadinya program dekat diatur sida ari SK Kuala Binyuk begulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk nya sukan tahunan Biga Mas 4.0 8 bulan 9 nyentuk ngai 11 hari bulan 9 tu ialah. Jadi peningah dia tu datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai ngau DJ Yun kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sari tu. Jadi bab episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding, lebuh ti teriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik bangunan lama di Semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi tang inti kita nanya rebak tiada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepala nur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mic kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita berjakuk pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai ke diri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir baka di kapit. Di Kenawit, tau ke Suong tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak, ti ulih naban kenyawa, asidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke enti gaya yang nyak balat, patut berjalai ngenak perau umit bahari-hari nurun nengah Sungai Rejang, ti deras, semina dekat ratai ke Kucing berubat, berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu. Ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujung ke ati siku orang ti mana teku yang runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua. Tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuai buta medak penusah komuniti di ngelingiknya. Ya medak ngau mata derimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah brok. Ya semina bisik sitik ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati ba perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta namai di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kendak bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuh Perang Dunia Kedua nyadi, lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas, lalu dikenaknya di palan berubat, bala sedadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapik bala lutur ngau indok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak kawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah ku dua selebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak eman sang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawaknya di koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Ditok mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu dari kampung Melayu, dari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya UKS minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an, spital kebepalan bak tebian sungainya ndak gi ulian angkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar ya gi hari keudah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staff perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat nyangka kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke hasil hari pengransiang serta berpendar gawak komuniti Sibu serta sukuang hari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpua baru lalu digezet nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kitai Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai museum bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengkah operation tau ke berputuang ke lama bilik beranak ke lama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kitai ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kitai pasal rega pirip jadi peningah. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita siti perkara tik besai ianya reta tenggira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mai watak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah ati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sehari tu. Minggu baru, kudate baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini indur kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonyak aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tuk mada kita dik. Mumpah dulu ko. Bye bye.

Ya, nyamai tu berjalan lebih mai sulu. Menyak menua sibu. Nah, bintu lu pun bukannya, meh. Nyamai tu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Ya, jadi 45 minit lagi tu kita gig bergulai bahawa ngelah tengari YFM Abin Tulu Peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari tu. Nah, nak lama kita kesibu, bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi bila kita ke Bedau kalau ke sibu nemuai meh ngakai sibu. Sibu mayuah palan tau di lawak kita tau andur kita ngelantang kati tang lebih lagi ke ngerinduk kati inti kita ke sibu ianya pemakai. Pemakai di sibu aki murah hau. Ya, nanti menye nanti kita ngai Bedau menua sibu nganjur nyawa ke makai kian. Ya. Ya, jadi ya Bintulu mega selamat datang lagi Bintulu. Kita akan nemuai hatai yang lagi Bintulu. Nantinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngakai kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pawidrik bisik buah kami di Bintulu sedak lumuk sedak dabai sarian bisik di Bintulu sedak buah bawang bisik kira kena ngini yang sedak di sibu meh sedak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peningal kita terus ngau maca pesan dari bala kita peningal sambil aku laki anti bisik berita ke dekat kunci aku nak tai ke berita kebukai maka tangka sekali tu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik dikirim. Kita pesan rindu hati itu peningal. Lebih lagi ke bisik dikirim kita menuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramung Anil Gerinang jadi koya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inyak Dr. Jongkar Gerinang Bak Unimas Kuching Pengulu Belawan Eastern Sunai Apa Yang Moe Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Boni Sebilik di Kapit Ngau semua sedak kebukai Kenglala Meka Ngepesan agai kita semua harap kita anang kurang hirup air maya hari keangat ngau meka bersebun dia tau pihak kepesan hari Geramuang Anil ya. Jadi kita bisik Lily Anthony. Jadi ku ya selamat jalan ke pengawal DJ. Oh, terima kasih. Balat sebun kami di Limbang. Bisik sebun ke sidak di Limbang. Jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M. Ku ya rarah bulu palak kena merindang bala peningau YFM Bintulu. Kelebih lagi Nucu Lia. Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngau bala ti benua begagak ke rumah ke ya anang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup air amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ni pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buat ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu jadi kaya bersebun gaya hari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahligai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di sibu udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisi J Jang Ambe jadi jadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu wajah out terima kasih ngagain wan J Jang Ambe jadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam menatai ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ni siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo DJ Ruth kaya gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrewson Andrew Isaac, Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisik disediakan ianya lagu Repak Panti Jalai ini diharapkan Nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac
Adunya kita bisa Caroline musim buah dapat di Sibu. Jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sida di Sibu mayuah dapat sida di Sibu. Ya. Nyalai ke sekali itu peningah kita semua. Kita sama mendiang kasti lagu ke bisa dipinta peningah kita. Jadi menyekaku lagu tu mereka sudah ditusun. Kami bertusun lagu kita. Lagu dari Ricky Anderson. Bungai.

Ianya punya lagu hari Ricky Anderson, lagu kebisi di pintu peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, jadi harap ke Bungai Pinang kita indah ya, kati kenyebutnya ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebut untuk nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya jadi selamat ngelih hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngalih hari ngakai Brian Von. Jadi kaya selamat ngalih hari DJ. Salam ngau balaku bak bintulu ngau bak kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu ni mantun eh. Udahnya kita bisik Lin Ayah. Sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega. Bisiknya apa? Selamat ngelih hari nuju DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang agak inwan. Margaret. Jadi kita Mega bisik peningkat kita. Bawa TikTok tu. Kati kenama tu ni. Rins ZX Leo. Sebenarnya apa? Hello DJ ko ya. Ludahnya Madam Jo. Selamat ngalih hari yang gainuan Madam Jo. Nyadi balat sebun kami bermuka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi mega peningau kita FM 92 aku udah nadai tan. Nyadi adanya kita bisi peningau kita kati kenama tu Embang. 94 request lagu Ari Alex Wan, lagu yang kebaru DJ Salam Ari Aku Ari Indonesia. Kita mega bisik Grace Jawa, sebenarnya apa? Selamat ngali hari DJ Koya, sama ngali hari Mega Genwan. Udahnya bisik peningah kita Enduro Ibi Koya, pesan nucu sedaya nucu guys sedaya serumah berumah awin nangam merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu nyaka diri. Jadi kita bisa peningkat kita ke madah diri hanya Suga Ugum. Jadi kuya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benung kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebuah hari kami bak lundo lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawiang terima kasih DJ udah nebah lagu ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi lagu amat bisik tebah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Awang nyadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawiang. Kita bisi meredan Asyadi nyadi koya balat panas sari alat angat ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu Ari Jones McKin terlebak ke diri. Selama ngelari ngagai top Bennett nyadi koya panas rit kami di supik baruah wak pakan tu nanti bisi minta putar ke lagu Patah Tiang Sukung Hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu Mangai Kati Ari Yus Andrew. Dahnya kita bisik puna selapuk. Selamat ngalih hari DJ balat bersebun hari kami di Serian ada pedak bukit kami di tu. Nang amat kita di Serian balat amat banyak baca IPU kita dia nyaga diri nih ngakai Nuan puna selapuk ngabala kita di Serian. Selamat ngalih hari ngakai Ellen Moss. Selamat lemai DJ boleh minta tebah lagu Kaban awisik lagu Kaban Anairau Juni Ben. Selamat ngalih hari selamat jalan ke pengawak ke DJ kuya terima kasih Seriaman di tu balat bersebun ke ngadu ke cemai padi ngai menyadi koya nang kuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti hari dah mana lagi ndak balak sebun tau kita ngereja pengawak di tanah tau ke luar rumah ini nuga sama ngelari genwan lalu ini minta tebah ke lagu Utai Urang. Kita bisi Michael Johnny jerebu kami basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai Ari Alex Wan kena Michael Johnny merindang sila is rumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawit. Alex Delta Bina Wat Barau mega bisik gulen kita ngirum ke pesan rindu hati ya nyadi ari rumah Jonas Lacah Pentik Barung Kelili Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Iku Enteni dikena merindang bala
bala kaban beka ini mit di selulap betuang bulan pengerinduk batu di Batu Niah. Ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang harap kita nyaka pengerai. Belutup pintu kami basrian di Turije pihak ke Giminya ngayadi di tu pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya boleh tamak sebut nasapan boleh maka tamak ke rumah kita ya. Nyalai ke sekali itu kita sama martikal stik laku bisik dengan kita minta tebah ke laku hari Linda laku repak pantik jalai nak ingat ke nama si tak nama nak ingat nama kita minta tebah ke laku mayuah minta tebah ke laku itu nyarap kita perindang meow.

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah Ari Linda harapkah kita terperindang lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kepsinya apa bak Tito Bintulu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperindang lagu kredit bahnuan benung sambil-sambil ke ngitiang Sabi gagak ke Kasa Mensabi ko ya senes Kasa Mensabi makoto terima kasih ngakai Ibu Kasa Mensabi bisa gulengo kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayak sebening lalat ya jadi selamat ngelih hari maka ngakai Stamos Stevie Stel Love jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki Acak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat jelaka pengawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit ku udah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit ya. Jadi udahnya kita ya bisa gelas 46 sembilan nyapa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngali hari minta tebak ke lagu Ari Alex Wan jadi kita bisi Rindi Sunang minta tebak ke lagu Makai Belalai udahnya peningat kita bisi user SM selamat ngali hari DJ nyapa bak Tito Bintulu FM balap bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngali hari genuan sis minat nyapa ya, selamat berjalan ke pengawal genuan DJ terima kasih Lu Watson bisi nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngali hari DJ Balak Sebun Basibu Jaya minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari sila di muka Balak Bersebun kami di Tau DJ dahnya kita bisik Sabah Dim Senah mau berita Nuan Kaban ke kepak kaki ni dengan lagu tebah DJ Balak Sebun di Sibu di Tau DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu dini di Sibu ke di kapit di Tau nak lama ke Sibu, nak lama ke Kapit lawam kita mayu apa jalai ini dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai ya semua nur meh balak amat jerbu balak amat bersebun sebun-sebun ke meh jerbu-jerbu ke melekak ke dulu kita merindang hati nak lalu mikir kerja hari ke bersebun kita sama merindang hati dengan ke lagu hari Igu Anthony lagu ya ke diberi nama Malik

Ya, nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu. Mujung ke jam tinggal kira 16 minit lagi. Sebab pukul 2 ngali hari. Pukul 3 ngali hari. Retinya pukul 3 tu lagi peninggal lagi kita atau ke ngelot tengah hari. Nak pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat Pulai baru ni ke program Ari YFM Ipan Kuching. Anong gue dulu, anong gue tu saat ini gue hirawa. Agi bisa awak kira ke 10 minit dah kini aku tu natai ke pesan rindu hati. Pesan lengau kita peningah. Terima kasih ngakai Catherine Robin. Jadi kaya sam jelekap ngawak di Jerry Tebuan Kuching. Minta tebah ke sebarang lagu.

Hari penyanyi Marilyn kena nucu bala seda Julia ba nangasan undup Sri Aman angkai pian megak ngagai indai Gary di Miri lalu penudi nucu semua bala kaban Facebook tinggalala ngapesan narap ke semua gerai Jimmy Ringkai selamat ngali hari genuan bala jerbu kami di Bintulu ngarap ke seda Senabung ngau Harry gerai selalu benung gawak bekucing din anang kurang hirup ai amat minta tebah ke lagu hari Alex Wan Mida ngabalalai. Jadi kita BC Michael Johnny jadi koya jerbu kami di Serian minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita BC ngikak ba Syasha Amanda. Sebenarnya apa lalu bisik fungsi ke berita kayari di Sibu kaya balak jerbu di Sibu dahnya Kennedy Ama selamat ngalih hari genuan Kennedy Ari Lambir Miri minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang dituju ke semua orang ke ngelala kelebih akib bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Muka Harunian Sebilik di Bintulu serta muka guys doa serumah ngau pesan Arab ke terperindang. Jadi apa yang megak tu bisi peningkat kita ya tu nasegi orang ke selalu bukan lain kita megak jadi Mak Ata nyalai terima kasih kepada Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu indai ya diapakan harap ke bisi ninga indai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016 selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke 100 artinya dalam jalai pulai ke 100 hari Kuala Belait Brunei balak jerbu di Brunei pan jerbu kabisi jerbu si tersebut sudah di Brunei Bujang Lelang minta memutar ke lagu Alex Wan Merampau lalu danya kita bisi joki nyapa batito selama lemai

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Jadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita ke boleh bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan atau ke kita kasi nyapa bawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebun kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DJ. Au, terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebun tu. Aludahnya kita bisa user 016-744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak berita aku ya. Mana berita aku? Dan yang kita bisa pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apayut ke Benung Gawak ke salam lengau. Jadi harap ke apayut bisa ningam eh. Pesan hari ini Dira. Lalu Tony Anthony request lagu Bekikis Bulu Betis. Udahnya kita bisa Roslin, selamat lemai DJ Belak Jerbu Basung. Lalu udahnya Robert G, maka bisa nyapa selamat ngelari Belak Jerbu di Sepawa Gambar Gendai, maka bisa nyapa hari Belawai Belak hari Pulau Pawah Paluh Belawai Belak Amat Jerbu di itu. Nyalainya sekedar pesan atau ke kita kasi nyapa kami batitok Bintu FM ko sempat dibaca ko labana jam kita nyu serekat nyu datai ba pengucung. Jadi tu lagi pendengar lah kita dekat ninga ke namanya lagu atau ke ninga ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu Ari Alex Swan lagu yang ke diberi nama Medang Belalai. Alai kul tiga kita dekat berkadengar ke kita dekat dengar ke Perim Jakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat dengar ke Perim Lam Jaku Kayan Kenyah. Nyalai pesan dari aku sudah ngangkat diri tu ngelengkap kita nge pesan nyaka diri maya hari ke persebuan tu lalu pian meka harap ke semua kita ya nyaka perai nyaka diri lebuh ke minah gerai nyamai kita ya semua ya. Bye bye dari aku DJ Prince.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okay, hello, selavi dan lho sayung larah mani tamlim kerana tampu jumpa ji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelo peji dahi ke DJ Ba'o na jadi unaloh maus kena mandi jelivan al upah pani tamlim mata ma puku na puluh dua berluar daudih atang puku na telok lebi ani. Okay, mani tamlim dani hanaji da bulan pitan duman 2026 dan lho dani hati gate daud dua jadi mau ke sayung larah da dua menitamlim huina menkelo ala ngelara jaka ani. Okay, menitam na teha kucing serian lunduk bau na pelahu menkelo na teha samarahan dahil lahu menkelo na teha siburan kodam peja-peji kelong hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FMG kusunom penji dan lahu FMG kusunji puentusu. Okay, menitam na teha pasal nayak miri kodam kelong hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dahin FM pitan saya pen kusung. Nah, pelahu menita melenteha dale hudik kuina menita melenteha telang usan lemting apo tutoh belaga kledeng klengi redo kaya mir FM pakai lupa di SWG G665 kHz dahin menita malang hipun Esro dahin My TV mengkelah adone pejedahik ngejeloh channel Esro satu suji dan lahu My TV tu suji kusung. Nah, pelahu menita malang teh halam dalai kan perlahu hawan dalai jaka ani kadang kelengi redo kaya mire FM pakai radio online tam nurapa RTM klik dahi manita malang hipu na Facebook mengkelah hadau peja-peji kelengi nurapa mengkelah hadau na peja dahi nge jelo live page radio kayan. Ok, dahin lahu lagu alam bukala santaman adik upah panitam lim tek lenghi jilago la kenan Bobby Laing ihati alam kuma amai dahin man onin aku sengkritam tek lenghi jilago la kenan Thomas anyi ihati halam Tuhan.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mampu ni. Mengkelok. Selanguk-selanguk. Mengkelok. Lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kenang. Ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun sayu pengsanan. Yang nak kelam tenang te. Nore kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelau nan. Sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Nurek lo, buk lo lo. Namai saya buk lo. Buk alam tenang-tenang jam. Mengket nyelinguk, mengket am kenap kelunan ini nang buk lo. Nurek ke kanan, kanan alang cukup. Kanan asan, no alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak. Ngio, mengnakat alang habe-habe. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Klang Hina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Klang

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: Okay, mau selebih dah lah huma'o kasau ngelara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kanana lian ngawi hati Liviana tu lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telok lebih. Okay, tidak aku nama'o selebih dan lah usenglara manitam lima hui nama kelabake-bake lah mari keleng hida doka yang mirip FM gajaloha segmen PDK tam lebih ani. Dahi nanti ni aku senang barap lalu anau segmen PDK manitam lima tino pukul na telok 30 minit na ai ta pejah peji alam segmen surat dengar menuanan hanaku sembasa lung doa ni alam sejarah jadi pukul pa lewi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki dahin pukul 40 minit itam pejah peji alam segmen age jadi pukul pa tajunang hanitam tak kelenghi dengan lewi lampau mau meredo kaya mir FM dahin menuanan hanaku sengkusi dengar menhawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lebih tam sentai payang jaki tai kelih dengah mapaundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dahin pukul 5 junang itam pejo peji alam segmen dengah kelia. Dahin amat onan itam pejo peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lebih na itam senglasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Kenunana anau segmen PDK alam atau mapuku na telok lebih atang pukul 6 na inana lim dan panau pahapa dan lahu damauk info man itam lim. Jadi man itam tamlim wina makelo bake-bake halan teh not tua jaka ni makelo hadau ane pejed hek ngejeloh live ape shadow kayan dah minita mate nginang live lebih ani makelo hadau ne meja usu mau ke jipu su halaman aku dan lahu makelo hadau share live lebih ani madalo bake-bake tam jasi dalo peji pegap tengaran dah hintam ngejeloh segmen PDK. Okey dah hing keren aku sengkeri hitam pelalo pejo peji tek leng hiji lagu ala kenan luta imat i hati alang aku ma ji liap surat.
1: Saya kena pergi dengan orang kelas ni. Alhamdulillah, dah. Mandiri gini. Woo!

0: si Hanabi.
1: Si bertanding nak kalau tepile macam nu gutun nang ke. Kajol best was.
2: Kuri darah kalau te elok si.
1: Tapi lu anda ke usit pak jam-jam. Te tak oh tapak kuman pak te meta main te nak kutus kuntus surat te teba. Te nuli malam te saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang kulu dua wat pedong ke kajol nuh nala matanan.
0: Pasal saya kita empuyan kamu kuda rador itu
1: saya kan, saya kita ngelubai di sini.
3: Ngelarah jaki miat pengjam.
0: Nun alang tekap imna empai musang tegu daun lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok, hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat, pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima, tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam, mandui atak alang hipun Kevin.
3: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Melu pesok deng lo harinta bakeh ta anak ta okayan hino petelok te te beleng melo ahu maru te akebun ka te beleng halam daleh ni laho terlalu limpa leng jam jarun ini darah lanan ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngibau ketek benar darah tagak nu ke.

Aun lo bang amen. Wala ong lagay lang do. Termasuk lah ho. Dalo lang doan. Uruma, Tuagapong, JKK. Lebihan mandalo JKK keselamatan. Aben ko kumanunan. Darana utaga nune. Te tuana kemungkinan tutung apui. Aben hanunan. Aku yang kena pihitok terlalu lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung yang berlaku te amin telok te umaru telok abin nina daven alang terus sangayan manhas pun taman hinan taman una. Jadi dah ini hitung nangan telok pihitok telok ja telok te hitung bayi tua ha. Kalau alang nakanan nadapi panguapoy ay po pagkay gas ay po pagkay apoy kayo nuray pa alang nyabat ubat hamok ja maram na oh kalau na kuman kalau te aram apoy gas apoy kayo alaho nuray pa alang nyabat ubat hamok ja melo ubat hamok te tengavan alang amalay te tutong te gasa aga ha. Narepa lang na jako, mang masaw ng jako, tungtong toa sa barang toa, talang parit, tujung uro, abin malayo, unang jako ni, tengalat, abin uro, ito nuro, ud magang lang dyan rin ini, nunandahok nangan talo, mantulo lang duan, tayo kalo ha gereja te, kay hawah te, pasta ka te lang mayak, jakalo nangan, jemaat, gereja marung hitam pia-pia mengan ja musibah tutung ni am jadi te umaru te amin kelo menanda hok mentelo sebayang tam laho ajakak na kurin Tuhan na naik kabun geriusan langka jerun ini agak temenunak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejantan pedau bayan ni karadau lasu yo kanan suhu tay bau kanan awin tok usan tanah ni tay pebaloi Allah lale lasu ay urip bayan ni jadi nan jilab dah mentelok lim tapi atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te uma telok ja telok murip mage murip sayu alam tok alam selamat berendah awah deh man kawah tak marung tutung. Jadi nana lah ho, mena apa lah ho, tu kujaga taga ane bekalan air, ha? Mentera lang ala atak men hongi-hongi ok, nawi gravity feed, itangina bekalan air, atak tu lah amtai kurang, tanpa tekanan amna sayu jalan ini. Jadi hayo kita lo mengan lah ho, melo atak alam tong-tong, tangki, alang oh, ang klobele atau parang ang kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki ite bahi bakalan ata men gravity feed men pipe amte dahin bahi usan nila ho pejat-pejat aru ha berterusan menanano kampung laho alang am sugup ata itu gu jaga nune dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah deka pejabat daerah kecil alung bedian kahi jadah ni mata nata tata duk ia tak gutun mereka menitam dan angka alai nak di teka kerjaan masih hitam marung tuk am suku kata duk i tanggapan temna kanan jadi teka peruntuk kananan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nalang tangan ku mentelo harap telo sayuk lim alam hadui kelo duk i ku kumata kelo menjadi daw abin takut dehydration ya jadi merong apa ini tuah ada ok bila dia kecil ya jadi kawan tain ha oh jadi apa ya amdakan kawal ya jadi lawan jadi nenan hitung dah lawat hitung-hitung jatan pepiah mengan marong apui marong tutung ha Tuhan memberkati lim hitam pokokayaan hinau tapi tamte amin.

0: Sen di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan pejin hen kami.
1: Buah berti sak selira jamna mi an kenap ngidera.
0: O itam alang teh habaram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam. Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
2: Okay, masa lebih dah lah homa o kasan lara menitam lima jadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kena na joli jengan atur lagu negeri itam pala 46 minit tepukul na telok lebih. Okay, dah lah ampan aku sang basa londo ni dalam sejarah menitam lima tina aku nama o kasan lebau ni lah selevi mandala bakih-bakih tam malam unai maja usu ngejelo live fa page redo kayan selevi meros tarang lah Priscilla Patrick dan lah Catherine Ubong. Lahir nanti ni baketam Jesse Sulau kena tini selevi DJ selevi manika lahu amang hadau kusi gaya ajudau man tatah ava makrani ya.

paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, manglale dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, Masalavi, ana naji lagu ala kanana Deli Amirai hati itu sahabat ke itu sang peji dan lagu negeri itam pula 20 minit pukul 4 lebih. Okay, tina ku sang basa dahun pakai tam mi hati Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ. Selavi dahin ceria paan dahin dahun apalahun membake alantai hari do kaya Miri FM sekenapa DJ dahin sayu bertugas. Okay, sekenapa manika Asfian dahin lahun Michael Lian kena tini selavi selebih menikah lahu jadi menitam li mati nak pukul 4 junan item sentek lenghi adengah lebih alampah mau meredo kayaan Miri FM jadi empat nitam apa joh tek lenghi dengah hanan tetap lenghi jilagu oleh kenan Jody Messina ihati bye bye.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun lebih, tam kelengi dengan lebih, alang enrin dan elah, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Peji dahik, rin dan elah, alam dengan lebih. Jabatan dahin agensi alang tavin an akai jateng ayat, alam petula tok alang jadi hatatah ngevandalo, jam media dahin kunan bangu dan alamak lukmat alang terang dahin tepat. Lebunda Premier Alang Lahu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Arma Douglas Uga Bara, Petul Agensi Hipun Bidang Hadui Ngioh Tanggungjawab Sendiri. Ia baranuna jaka tengaran JPBNS, tengaran tektuk Ma'ab Tavid Lisun, Tutung Ageh Kunan Bangu, Nguyuk Atak Dahin Gaya Dau Alang Lasu Dahin Taga. Kerana jadaha men media dan pelalau ala dengah men agensi alang tavin, ala dengah alang tepat dahin terang. Kunan bangu andangan janineng maklumat rasmi pala agensi alang tavin dahin meng pelayang teguh dengah ananko. JPBNS petageng jateng ayat mengelantik tuk nguyuk ata pejauhan sedia men komuniti alang gatusah tavid dau alang lasu dahin taga alang aru. Dato' Arma Douglas Unggah Bara, kahum naan hadui pejalang ena, pejidahin matan nguyuh ata dahin ilau, sumber alternatif. Lim pelihan alang gam, perlu ala bahat jalim uvung alang kelunan bangu pakai putung-putung dau, dan anggap nu jarun dau taga. Alap tipo, perlu saya atang 20 pitan dau bulan saya alang lalau, pitan perlu saya lori taki, dahin luri kontrak alang uhna 610 anu matan hui 3.3 juta liter pala betong samarahan limbang Seri Aman dahin miri. Ya bara hadu tengayet ala ata mengavan alang tekep ala ata tiaha banget hungit dan kolam limane senginang ngeluak ngiyoh penilaian teknikal dahin pengakai. Ji fasiliti Get Mara Ha'alan Taman Budaya Kuching lahir alam ji tetong jadi beluah malam di. Nusite, aku pasang ngeluar, nusite alangga en leput jadi alam tutunganan dahin tutunganan dang en aram alam pukun ji 40 ji hima. Komander Operasi Balai Membadahin Penyelamat Pandungan Alter James Colin Bara aminanan en pesaya mata tutung alam pukun 10 ji malam. Dua jentera dahin 23 anggota en aten tepala ngafananan jadang marem tutunganan. Bi hapanunan operasi marem apuyanan tulungatusa tavid nusite sukup nguyo ata alang ji lori taki lahu en aten jatulung alam hadui marem apuyanan. Tavid tutunganan alam daha siasat. Tutung tetanggawan alang nguro ha alan ilmu desa Senadin udang en arem men ututung darah telo jam. Haduhipa dalang naiman kunan bangu, aku pesan ngeluak, haduhipa dalang naiman kahum agensi pejidahin pat pasukan swasta naik tulung jatutungan nandang en nganak empayan tutungan natai nganap. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, ia terima dengan tetokani alang nai mankunan bangu alam pukun 5 lebih empat niha pahabung dahin dalo bomba. Kurina, operasi maramapuyanan melawin JBPM dahin PDRM pejidahin pat pasukan swasta alang nai tulung pakai atak alang nai menparit alang jelang. Ya barasa kenap menlim pihak alang tavin dahin nak ngen hadu peji man pelita dahin swasta bergunalan jahadui mipet dan enap lalu teguh te tusa. Bermenanan pengawal bomba kanan ji Admidra La Pianman ala dah buka tetok alam pukun 5.40 ji lewi empayan aten hak ngavananan ji minit men uhanan. Kurena tutunganan udang en arem alam pukun saya 30 minit malam ngejeloh kaedah marem apui defensif dahin serangan ofensif. Dengan ini paham momen Amin Radio Kayan Miri FM. Sarawak menang bidaan jamanau persidangan antara bangsa Marung Microelectronic ihapa ICM 2026 alang sang ena ha Kuching mantusu 2 bulan atang pulu 2 bulan 22 alang sang nai. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Sri Lawland Sagabara ani sang mepeng telo atuh delegasi man komuniti microelectronic antara bangsa. Ani jamau awang gripeng jam dahin uge global Nepala Sarawak. Huina jaka dalihani kerini alam ngemaju man sektor teknologi inovasi dahin semiconductor. Jaka ICM 2026 ni sang nabah ekonomi alam 2.5 juta ligit beh man buka awang man kungsi pengjam hadepeji alam penyelidikan dahin ngemaju bakat. Hiabaranuna jaka sidang media ha Kuching. Liga Perdana Sarawak 2026 terima tajaan 200 ribu ligit menhadui sukung manau edisi alang kedua kejohanan. Sin tajaan men Petroleum Sarawak Berhad Petros anan anjay men naib presiden kanan Petros men modal insan perhubungan korporat dahin perkhidmatan Ismail Said pala presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS Dato' Farudin Abdul Rahman Hakuching Dawani. Ia barak li agam hadui alang berguna alam na kunan bangu peji kenap dahin petula bakat dahin uge daha alam main. Liga Perdana Sarawak jadi lasan menkelap dahin alang main bun daleh petula dahin mejan bakat dahin pengalaman. Nunanan dengan Levi Al-Ansharifa Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman dahin Azrina Sabri usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: jaga lang sa iyo ani. Jadi kina dai tama na semangat nang maring pejohol pero sa iyo. Palalaw ako ay ala peluang ani nga para ite lang tay panaw ira hitik tibo ani lang tay grip lita tay ala dalon sa iyo klo berhati-hati. Yang kena rambutih di defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemanduan kita alam alam tenang kita kumah tak tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui dan iskau kau kira ya telah and pusu-pusu telah usah. Terima kasih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejir Hing Kelok.
2: Okay, mau selavi dan lah mau ke sengelara menit tamlim dah yang kerana aku nama o ke selavi mandalah bakeh-bakeh ta malam maring ne pejidahik ngajalah segmen PDK Laviani. Okay, selavi ma Miguel Majo, Min Seja, selavi man Michael Lian, Ulo John, selavi man Ros Uding Ajang, dahin bakit tama Ricky Lawan. Palahu magkalapok kay pidoh ama inay alang apaan na kelenghira do kami re FM pakai frekuensi FM G kusunong PNG FM G kusun G pentusu na palahu lepakai frekuensi FM pita lima pentusu FM pita sa pengkusung dahin palahu magkalapakai channel Astro setusu G My TV tusu G kusung dahin lupa di Astro G G 665 kilohertz. Okay, dahin lahu kerani jam tam hakun ti hati 45 minit pukul 4 lebih hati dok rene aku sengerita perlu pejoh peji alam segmen dengah menhawang dale.

Kepen ya. Okey nah hati dengar alanai mana Paris. Okey dengar alang kedua alanai mana Zaka Tekas Tinoji Kelita alang mudan Uvung ngetup kira ngetup ha pusat keselamatan awam ha Ojo Kalinti Zacatios Mexico te dau amigo de dan lahu dang na puji laung alang tega. Jadi ngetup ani jadi alang pukul saya malam de lahu dang na tusah tutung dahin plutusu premis alang lahu melavin hamin dahin kedai dahin beh menuh kuri-kuri kelita polis alang atasa. Jadi tu kena nak jadi teguh kena bangu kira seng peramai pesta wilayah Cactus Pears dahin anggor hak pusat bandar. Puluhi anggota keselamatan dahin ambulan tepalang van anan jadang tulung dahin lahu jadang kawal gaya teguanan. Dahin pihak berkuasa kira siasat dan dalo angyot. Anan hati hadui nyudung. Okey, nanti dengar alanai manzaka tekas. Okey, manitamlim, manana dua dengar manhawan daleh dan kusi manitamlim leviani. Dan lahu dengar manhawan daleh dan hitam kelenghi. Tejaka alang apiah. Ngejeloh segmen PDK Levi Ajima.

0: Nun dengar Ngelak Raja Ki Man aku Widya
1: Nun Hanuka Aku Viviana
2: Ini semua orang saya genap
3: Amin Pak An Peji dan Nun Dekan
4: Melibitam Jadi ini di dahok pehitok ataupun dahok peringatan melitam malang teh oma abindul kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tugu kalau nak pui senah do marama pui kalau alam minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua kalau alam na luko asal maso luko kemarang hai da oma abinurok ni kelalu megang. Bihi apui tengah nap mai jitu sah menitam. Anak kedua jadi alam ketelok saya upitam nyedah tak nemu kurik nyedah tak amin tak masing-masing bihi tak pipe tapi jinun tapi nak tak kuyan makin do makin lipa tapi nak tagak lalik ni mungkin tusah dah alam jaga pak menen pak mata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung amin tam lah putung jahan tam berjaga-jaga lah dia payangkat alam am saya uti terjadi tam Umarul. Jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali itu guna apu ina tangguh nun masam asan kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
5: Hai, aku Joli Jengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tam paan kelenghi Dahu halam halam paan hitup hitam di
6: Kena naji lagu ala kena anak koni layo ni hati Teji arana terlalu lagu negeri hitam Pela 54 minit tepukul 4 lebih Ke mani tam lima tino pukul 5 lebih ai Tam sentai payang jaki Tekni dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur Nelahu mani tam malang teha pasanak miri Men keluar lang teha kucing men keluar lang teha hudik Nelahu men keluar alang pakai Channel Astro Setu Suji Dahi My TV Tu Suji Kusung Tino pukul 5 lewin a kalau peji dahina teli do kenya bila menuti awi kenap a kleng hira do kami re FM atau pukul 6 lewin a kadang nai peji dahik nge jelo live hape share do kayan dan yang lahu kadang nai peji dahik nge jelo radio online tam nu repah RTM klik kadahin manita malang tehno tua jakan ni nak lo jaga sayu ageh kelo dan lawat sayu ageri kelita dahin kerana aku sengkiri tam te kleng hija lagu ala kenal lena laing ihati itam nyam
7: Radio Kayan Miri FM

Dan yang tiga, selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usai tali dia. Tahun ni siuk cata bulan PN nombor 2026, siuk tahu dua. Ilu kau ngeringa dengar cinta tali dia kenyam FM pemungan ini bungan.

0: Jabatan yang pengenapa agensi yang kaitan berkata apa lebih proaktif kusi perkembangan geda semai ke media dengan nakluran kado yang maklumat yang tenang. Timbalan Premier dengan ia pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana dalam negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Suga Embas Yakuma singkat agensi on bidang tugas dengan perkembangan yang gunalan ngebayak tanggungjawab dah semai. Ya kuma pekinadau jinan itiang JPBNS ya petirak pasentuk perkembangan mabun sab tu satu tung keselamatan awam ngan pekinapa begalan Sungai Buek ngan nagaya awang ya tagak nak kini. Miko daula apu yang ini hinana sedia inana puyan media ke sukat alat maklumat penco cin agensi ya on kaitan ngan keluaran kado pekato apa nanaan si maklumat rasmi agensi ya on kaitan ngan ngecuk cin temurat maklumat ya biunlan. Kementerian Kemajuan Desa ngan wilayah KKDW pejadi operasi sifar tertangguh. Ini bagi jangka 4 bulan yang ngebayak ya pengebayak lan umat ini dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ya kuma, operasi ina hina nak penukan nang nuyan projek bayan isu tanah dengan pekinapa utility kontrak aset dengan pekinapa per keputusan ya tem biun selesai. Mung bahagian dengan jabatan agensi dengan pekinapa gunalan ngecek laa kena isu ina ida nak penukan ngebayak tindakan yang gunalan ke ida lak kidi. Singkat isu kepatut pihak berkuasa bertanggungjawab jakak dengan pekinapa keputusan yang tukan lan bagi ngecok cin penusa ya biun selesai. Dawa gayang pekuak ini hinana projek ina pekuak guna ngan anak perancangan bagi nak penukan dalam pembangunan suka terima rakyat ngebayak jakak ia lepas netam. Ia perlu isu pas untuk gayang bayan palak kontraktor ngan anak penukan palak ida keretlan. Puyan ini bagi gayang ia lepas pejadik ngebayak kemajuan kontrak. Liga Perdana Sarawak 2026 terima tajaan dua atau ibu ligit bagi nyukung pejadi edisi kedua kejohanan. Tajaan Cina Petronas Sarawak Berhad Petros yang lepas nyuak ku onanai Presiden Kanan Petros bagi modal ensan. Perhubungan korporat dengan pekina perkhidmatan Ismail Said yang badak kain aking lewalaah yang badak Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS Datuk Fazrudin Abdul Rahman kat Kuching tahun ini dan ia kuma sukan ini hinana jadi capuyan yang gunalan bagi mepeng masyarakat ngana peluak sekaduk naan bakat ngan kemahiran pemain. Liga Perdana Sarawak jadi jelasan ia empi kelab dengan pekinapa pemain bola sepak negeri neranak si bakat dengan penisen dah. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidia kenyah Miri FM. Penusa tutung kak Sarawak kak kawasan Nabai ngan Udu kak Janan Ilmu Desa Senadin lepas sukat kawal ngan mata kiuk-kiuk jakak telu jam. Puyan ini hinana yak selau cina kadok naan agensi peluak pemong ngan dapat da pasukan swasta sukat mopo mata tutuk ina ngan apa Nabi Ontai Puran. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Yakuma ida terima nasib telepon cina pihak bomba ngan ida tai ke ina kio-kio jam lemah ke tai tau-tau. Miko dah tirak lah operasi ini kaum ngan JBPM, PDRM ngan pat da pasukan swasta yang mepo nak sungai Cin Parit nyang kina. Yang nyuat tiga sait lan pala mung pihak yang alak bagi nang penusa ina ngan pekatuk apan gayang pekuat perintah ngan swasta gunalan bagi tindakan yang selau sukat alak jinan jadik ca kecemasan. Dalam pekina pelaah, pegawai kanan Cah, Mandra Lapiaman Yakuma, pihak Ida terima telefon kecemasan siuk jam 5.40 cah, tai tau-tau kena da abek ke ukuk penusa ina, kudak-kudak minit kelepa ina, dawa penusa tutuk ina sukat Ida kawal jam ayah setengah ngau, ngebayak gayeng mata tutung defensif ngan pekinapa serangan ofensif. Jabatan Pendaftaran Negara JPN kini berjadik proses ngeliwa struktur maikat palak maikat generasi Yak Madeng. Ina uko utusan ida kuma urusan cetakan maikat ngan yak jadik kat petipu negara pekiun penusanuan Nadeng tau ini abek 7 tau bulan PN ini. JPN pekato kelunan kado yak biun-un keperluan apa nangena nuan nang urusan-urusan pengajian jaka ina. Bagi pengenyat, maikat ia ada yang lan bagi anak dumit umun puluk dua uman, we amai atau pepenjaga pekatok apan ngenan wan bagi na awang anak dah terima maikat generasi madang medan daun keluan kidi nang jaka ya selau. JPN yak lesaulan pala penusa ngana nyuak tiga sait lan kumaga yang pekuak cin kelunan kado dalam pengajian penusa ini jadi. Ina tu dengar tepat tahun ini dengar yang lepas sedia kun Azrina Sabri Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemengkejai ke usai tali dia kenyah Mira FM. Selama sempat ngan penuk kun dengar selamat tetau. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading, Petipo Sarawak.

0: Yeah.
1: Naik pemungkejaya dengan DJ Annie Bungan.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ake bimbing nganawe iko. Nenas nganak pemung kejai ketali dioknya Miri FM.
2: Ya, mungkin tiga tahun dengan agak kemekam nak kejai ngelak ke usai tali dia kenyam Mira FM. Ya, hello bersiaran ke tali dia kenyam Mira FM. Cina pasen buat Mira. Yang kenapa ikam dia madang bersiaran ngelak. Ikam dia madang ngeri ngak ilu ke tali dia tau ini. Selamat nak kejai. Ilu bersiaran dalam kurang Cina jam ini lah dengan agak ya. Cina ikam dia kejai ngelak ngebayak live FB. Cina jam teluh habis jam 6 kata tahap tau ini. Nah, jadi bangin tahu ya suka pesara ikam lah. Tau ini dengan akib berkira Cien P tu ikam dia pemung kejai ngala saya nak tepat Cien umat-umat dadok ke lepuk daya atau ikam dia Cien pasen-pasen Cien pasen biuk ke petipo tanak Sarawak ini ya inu dengar Cien ikam ta'in bala inu nak asyik gaya awang ini untuk saya ke dia usik nang gaya awang ya tai mabun lan ini dengan akib ya mabun ya tai nang tahap bahaya inu nak asyik ke kawasan-kawasan ke bahan ke kucing ke samarahan berkina dengan berkina apa ukur-ukur dia Cahilu nasik dengan nakik adang online. Ukur-ukur dia bahaya sik nang baca ya bahaya dengan nakik ya. Okey, dengan akhir-akhir aku mata tepat mong dengan nakik. Ilu nasik nang baca ya ya selau nak. Tapi kena inah kita buat pasal nuat. Ilu ngeringa ada tip lian ini.

0: Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.
1: Ya, okey, tiga sana ke kau mereka mereka jaya ngan lekak usai tali dia kenyam FM yang bangun tahu yang suka pemungkit jaya ngan jam lah ayah naik pemungkit jaya hilu habis siaran abek jam enam kita tahu tahu ini nak sengen nak ya. Okey, tiga apa kita pada nak sengen kali ini message saya kau lupa mata kali ini sengen nak lah pakai baca orang ngan on dalam on message lah ah kita baca kini kau mereka hangan naik kau lupa mata message kau Baron Rose tiga tawelan Dublin ke baca lihat balang apa kenapa le Zandria Anyek tiga tahu aku mai kamu sana ke ya. Ya, dan mungkin apa kita patra hasil ke ini nang info gaya awang ke kusi ku mai lumong sana ke ya. Medan ilu nasik nang baca ya selawa ke alak ke kat dalam negeri ilu Sarawak kaki nasib kaya ni sengen nakik ya ha, jadik dalau ya selau dan dalam jakak cajam yang lapar dia lah ya ha, jadi ilu nasib kaya ini kak mirik ilu nasib baca IPU kaya ini dan tai parat nasib kaya ini dan tai nang tak ya tidak sehat lah ya tak biar sehat lan on baca dua atau telupuk cah dengan ke ILP Miri ilu nasik ke ILP Miri medan baca ilu alak ke ini cah atau PN puluk cah tepatnya nang uko-uko dek cah lah ah, ya lepas rekod nang gaya awang ya atak biar sehat lan nang mabun sab ni sengena kek ke Samalaju 2 atau 30 tekak Bintulu 2 atau 50 ngan tepat tekak Muka 2 atau 40 teluh ya. Okey ngan laa tepat nasik ke Kapit Kapit on te libak kriut lah ya tapi tem nang tak ya tidak sehat ilu nasik ke ini baca ca atau ayah puluh enam ya ilu teh nang baca ya makin parat ni lah teka sibu ilu nasik rekod ke ini baca IPU teh nang tahap bahaya ya telu atau 20 lemah taika sarike pebahaya telu atau telu puluh PN ngana taika Sri Aman pe telu atau pat ya lepa rekod ilu taika kucing kak kucing ilu nase baca ke ini hinana telu atau lemah puluh cah ngana kak Samarahan telu atau telu puluh dua ya ilu taika Wisma Satok 2 atau ayah puluk telu. Jadi ukur di ni sengen nak ilu nasib baca tenang tahap bahaya. Jadi ilu pekuak menawai ilu semai apan apa nak gayeng pekuak lah apala jaga-jaga nang gaya mabun sap ya atak biar sehat lan ngan un ukok ya atak nang tahap bahaya baca indeks pencemaran udara ya lepas rekod kat negeri Sarawak. Jadi berhati-hati nas kanake alat gayeng ya ya selamat ya dalam bion keperluan ya bion perlu ilu te kawang pekina ngan dalam le nasi uku-uku atau pa kempi dia on si uku-uku ya tutung pa ilu dalam ya suka ilu lemata penco ngan dalam pekina apa dalam pekina ini ilu penco te reput kini kuma pihak-pihak berkuasa ya. Okey, tiga pas ngan akhir ilu pekina anuan akhir kini ilu ngeringa ada tip belian ni dengan akhir ya ikam dia bersiaran ngan laka use tak lidio kenya Amir FM ya hengki tepat ngeringa ada tip belian ini dengan akhir Cin Johnny M ke bulan ngan betuan mata peteguk.

0: suster itu dari mana?
1: Ini suster Bapak itu mau yang tadi yang
2: Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, t

Ah.

Hey.

Ini usah.

Tulo tengah lantai.

0: Ang raya,
1: ang
0: palit na
1: lupa,
0: di ni jala awet na nita.

Yeah.

Kolo sa dan niyo, sinang tiyapit ko kayangan

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tiga sana ke kemekam datang ke jaya ngelak ke usai tadi dia kenyamra FM kena jam tepat nak kini 46 minit 8 jam lama kita tahu-tahu ya, selamat tahu kemekam mongan tiga bang kita patan hasil lah mesej-mesej saya ke matat ke live chat Chin William Lian Chan no majalah dia matat mesej wakil ya dua macam mesej ya. Selamat ngatau dengan selamat bertugas kemekam DJ ni dah. Oh, hey.

Happy birthday naik Kok DJ. Tuhan memberkati. Dan oh, 3 tahun by William. Ya metit belian happy birthday dawa. Oh, betul perlulah ya. Tuhan memberkati lu mong dawa. Okey, dan mungkin apa ko mah tuyang-tuyang atau ikam dia ngeringa tali dia atau ni ikam mong pendengar tali dia ikam dia ngarama itu birthday atau apa dia sambut tau birthday tu ini pa DJ ini ti happy birthday ku maikam ya kuat lelu. Okey, tiga tawailan tiga tawailan William. Okey, dengan ikam dek jalan dengan nak dia pun kerja dengan lakak usai tadi dia kenyam di FM. Sengah nasana tepat ada Chen Pi tu ikam dia suka bersiaran dengan lah. Harap tahu ini suka dengan jatuh ya tiga aku main lulah lah. Lan pilu nasi gaya awang ya ilu nasi kini atak mungkin cah penusah aku main lomong nang mabun sap ini ilu pekua ala balah ya. Alamat nang keselamatan yang kenapa agaklah semai. Okey. Jadi akin kini lu tenasi kuda-kuda info ini hapala menawai hikam dia bersiaran ngala ka usia tali dia kenya Mira FM. Jadi kuma hikam dia un ka pasen bebere ini menawai pasen nak tusuk vaksin anti rabies kuma kulong asum lah ya. Ya, dan bagaimana ilu nasib nang bulan PN ini nak tusuk vaksin anti rabies kuma kulung asu hina na cin lemah habis 6 tahun bulan PN umat 2026 kat Dewan Datuk Permaisuri siap 2 habis puluh telur tahun bulan hina na ke Ahong Tudan ngana na puluh PN habis 20 tahun bulan PN hina na ke Taman Bulatan. Jadi kumaikam dia tak apa nang cah slot ini ada slot bulan PN on telur dah ukok ya ke Dewan Datuk Permaisuri ngana Ahong Tudan perkenapa Taman Bulatan. Ya, ada yang lain nang penandang bulan PN ini ke Dewan Datuk Permaisuri ya. Okey, hina si info ke kusi kumaikam dek kejaya ngala ke usai tali dia kenyam Mira FM. Dalam perkenaan pula ilu hamanawai kumaikam mong pasangan nakek ya. Singkat 2 atau bulan PN ya singkat uman hame ke RTM Miri kini pa ngaramai hari RTM Miri ngan uman ini RTM Miri tai nang lema puluk ca uman bana tenuyan na RTM Miri ini ina nasi uman puluk PN 70 lemah ya. Okey, bangun tahu lah kumai kemong dia lepas nyukung hamek ke usai tadi dia ke RTM ya nang siaran nami tiga padalam tira Melayu Kenya Kayan ngan Kina hamek bangun tawai kenapa impan lah ya cin o impan ilu ada bangun tawai kumai kem dia peketo nyukong hamek kat siaran RTM Miri ya. Okey, hakin kini lu tenasi cah info ni dengan nakik ya ikam dia bersiaran yang lah kat usai tali dia lah ah. Dan ilu nasib ke ini pengadu 40 cah ibu kelunan dia kat Bintulu ida terima peniga cin sumbangan keperluan asas SKAS atau PASKAS 2026 ini man mepo lah belajar lah ya ini ala belajar dengan Adun Samalaju Datuk Majang Renggi ya badak ke ini ida dak terima dini cin pengado puluk PN ibu pat ato ayah puluk PN isi rumah pengado pat ibu ayah ato 34 individu bujang ngan pekinapa puluk 7 ibu ayah puluk 2 warga emas jadi cin ida dak terima isi rumah pengadok ca ibu ca to ligit ngan warga emas inana 6 ato ligit individu bujang 3 ato 70 lemak ligit. Jadi inasik ca info lah akik kusi kumai lumong nang penerimaan atau paida dia terima dalam bantuan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS kak Kidurung Bintulu kenempam dini ya. Okey, ini si info dengan aki dengan tempat perkenaan walah hakin kita tempat ngeringa datik belian cin idut seling.

Ok, tinggal sana ke kemekam dia kejar yang lain ke usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, beli ancin hidup seling lepas pasalau ilungan hikam dia pemung kejar yang lain ke usai tali dia. Bikira cin pitu dengan sana tepat dia kejar yang lain cin dalam kereta. Ya, dalam masa cem tau lihat cin ukuk akan pegayang. Ya, tinggal tahu ya kemekam mung sengen ke ya. Lepas ke baca mesej salau on mesej lah ke. Oh, ya. Yeah. Hai, Airin. Ya, hujan kasar. Hujan kat daya dah bicem-bicem ni je. Tiga tahu Erin. Ya nasib ke sempat tak ke baca ke dia. Okey, nyata kita tahu lah ikam dia lepas pemang kerja dengan DJ ni bungan Cina jam telur abis jam 6 tetap tak ini. Amin awal ya sengen ake nang program-program ya di kapasan bebek kini ke angah hinana SKCF tanya nyokong kini aja program ya peluak se na main asen ngam kenapa gelam-gelam lah masa menaan lah lah ya idati ke ina sengen ake ke forum ke pangunan forum kina ya. Ok, tiga apa hikam dia pekerja kerja dengan lah kau usah teledio apa ini tu anak DJ ini suka kerja dengan jam tu ini mangan tahu suka pemang kerja dengan jam single-single iwai nang siaran tali dia kenyah dengan hidup tegulah nampam selamat tetap aku mai kemong senakit dengan belian pengbailan nakit apa ikam jam belian cin Mazmo Aran nyanyi kena selamat tetap jam 6 pencolong ring ada siaran cin YFM Impan Kucing hanawai dengan nakit apa lah peketau jaga tiga agak lah jaga tiga pengumalah jaga tiga tirak lah bye bye.

0: Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai nak bakal dikedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Y seberai.
2: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari ke terubah kita di bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pembujur kita berjalan ke Bungawa. Kenyal hari pagi tadi. Entah japan benda opus hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ngapus ke hari ke terubah bawa bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pembujur semua pengawak ke di kerja kita hari tu ya. Ken Michael mulai ke kita bawa saya dalam lemai tu 6 ke 9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke Benung Nyinguk, keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita, jam ia ke dia tu, mbas ia pemalat ya. Bas keadaan luarnya tadi di report ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita jaga penglikun dirimpu, bunyi ketah tu, bunyi kenyebut dalam matang nyak meh ya. Laban nanti di pedak mata kita bakal ke nak nganu sebuahnya tentang asapnya tadi kebenar ya tau benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sidak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemai itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti uleh ya, au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena yang kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gua dulu lanjar ke ngagai maya bukai minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Di hari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau kengerugak pengerai. Kau seraya kita ke belelak lemai tu berina kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak mega kita ke bisi pesan berat atau ke berita ke pembatang anjuang ngakai kami bawa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai guna email, kita tau terus WhatsApp ngakai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Lalu dah lepas tu lagi mega hello why Miri ringa ke berita hari Miri awak sara lemai di inti lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran Selinang Mayang Pesakan Nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya Tok Duna Sembampai Laku Sada Lemai Bawa YFM.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Anam dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawat pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: าละไม Y FM.
1: Bagi mengkang pula dengan kami, bawa sadar lemai bakwa YFM. Lemai tu peninggal. Ngelansak berita berkawal dengan sebuah nasab di menua kita itu. Penerang berkawal dengan indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi. 6 bengkah pilihan menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300. Pilihan menua tu ianya di Surian, ianya ngerikut ke 389, Kuching 374 dengan Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi. Semarahan ngerikut ke 339, lalu Seri Aman 327 ngau Sibu 331. 3 bengkah pilihan menua ia ke Bukai, ia ke Megak Bak Ikas, ia ke Nak Manah ke Pengerai, ianya Bintulu 247, Mukah 239 ngau Samalaju 236. Jaga Pengerai Derimpu seliah kari aktiviti di luar rumah nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai. Lalu nanti ndak tahu ndak tentu ke kita yang telinga nak mampu lagi dua ngau mulut. Kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin ia ke kabahnya. Bana Jimbat, bergulai ngau kita bak Hello Wai Miri. Udah lepas tu lagi, tang sebedaunya tu lagu dari Florence Low, Bingkien, bak Sada Lemai, YFM.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasang ke semua bala kita kena mendiang ke YFM Miri. Bawa hello Y ke lamai tu. Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajapan kita semua belak menemu nyauka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringat dan tajap pihak kita semua belak nyaga pengerai di rempun dia semua bisa mindah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang irop ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis di berkuasa. Lalu muka hello Y Miri kita ke lemai tu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke Miri ujung minggu tu tadi tau ke nang bala peningat kita ke diau di Miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumara Miri International Bike Week 2026. Udah tentu kita bisa sama bala ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi Miri International Bike Week 2026 edition ke-13 muncul orang memburuk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikari menua kita itu empu ngau hari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyo Malaysia ngau selampu menua kita di Sarawak itu cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega aktiviti tingrino kati ngemenuah ke laman Boulevard Shopping Mall lalu ngau nya ngericah kaget Bandaraya Miri utai ti ya narik hati pengawal tu ukai seminak berkawa ngau motosikal aja dan penatai beribu ikut peserta mega merik penguntung tau kempas ngagi ekonomi kita kelebih lagi bakal sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan mega dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026, mega nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Nyadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketegak motosikal, kita rapat ketegak kawal, lalu kita tegak penyerakup. Jadi sekali lagi, mereka tapi puji dengan semua pihak yang sudah memujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkang ngagai berita kedua 719 ikut udah nemu ke pelajar Siti pemujur ti ngemegah ke hati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak dirami bak pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 bak ATEX Campus JTM Miri kena 29/8/2026 tu tadi kelebih lagi ngasuh hati temegah atau ke ngemegah ke hati tikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sida gawa Sapin Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nemia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik ke penemu rama lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih bak 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua kenyau tahun 2010 ti bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri, lalunya di pengeraja pengawak tiba pengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, gerempuang bangsa Kenya Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami main asa Kenya Sarawak tau ke SKCF belabuh hari 31/8 tu tadi nyentuh ngagai 4/9/2026 bak palan main asa forum Miri. Mungkal SKCF kena 31 ribuan tu tadi. Bisa pakai main badminton ngau mega main bola. Jadi sepemanya SKCF banyak macam biti-biti ganti. Yang kau melomba ngau main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyola manik, demonstration nyumai pemakai asal, bengkel sapi ngelutang, pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke Mensemanyo di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Main Asal Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua Mensia Mayu. Lalu ngui ngai berita kita ke situ tu peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nupi udua atau ke kui ngamaga mayau. Jadi program bisinasi anti rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisa diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagai 6/9/2026 9 pagi ngagai 4 lemai ba Dewan Dato Pemaisuri Miri. Lalu nangkan Kenya 12/13/2026 program kesama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi pukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri deka nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3/9/2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengesai ke datai ngulu pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke director Opis Penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun Ati Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
2: Terima kasih Abah Ana udah berkongsi berita bah Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benon deriba lemah itu Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya jaga jarak berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawah utai ke depedak kita yang kanya tak bakal selama jadi nuju kita ke benung deribanya pasang lampu kereta mana meri ya tinggi beri low beam aja laban kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujung ke kita silau lalu orang semua ban silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out. Anang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal katanya laban kereta atau ke orang bukai tadi tahu saruk ngumai kita yang gitu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusahnya di bak jalan alun ngarap ke semua bala kita likun makan lemai tu. Udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa sedar lemai ke dia jom kita anggai email yfmiban@gmail.com dengan pihak mengat lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina ngau lagu ya kemari ngejang pergi merinang kita udah lepas tu lagi tang sedaunya tu Paulus Boris pengujung ia bak sedar lemai YFM.

tebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang bawa Nur macam pesan lama itu peningat ke diterima kami buat YFM. Lalu pesannya tik ke terubah tu. Pesannya ke diterima hari Joshua anak Indian. Ngari ke Sida S. Bilik. Pesan menuju semua kaban belayan buat nangga tadak kenawit. Kaban belayan buat nangga gemah, nangga kabah. Kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran. Kaban belayan buat Palak Wung. Kaban belayan buat Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau nguan ulit malam hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pesan ya tik nangkan kenya pesan ngetas sulit megak ke situ datai hari Nuni anak minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulus Buyau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ba pelai pendawan mentuk kaban belayan ba Sungai Indai atas baruah kaban belayan ba Segak Kepayang Kedumpai kaban belayan ba Bunggu Ai Temiang Emplas Sekenduk Mambai kaban belayan di Bajuang Sungai Rama, Batu Gung, Seburan, kaban belayan di Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang guliang anak saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang guliang anak saluak tau ke laki Nuni anak minggu. Pengawak tu diatur ba kampung Kedumpai Mawang kena 6 hari bulan 9, 2026 hari minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisi tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai dari lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tu ke Semak madah ke Muai Basa niang ceremi anak ningkan tau ke Indah Indun kena hari 5, 4 hari bulan 9, 2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bila 2 Seratu kaban belayan ya, ke bisis barang tai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai lamah anak usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datai hari Dumbum anak bangga madah ke anaknya Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan ba rumah Ipa Kerango rumah Muluk Keluak rumah Majid Tengalat Baru kaban belayan ba rumah Minggu Simpang Keluak rumah Tinggi Kerangan rumah Tamak Nanga Melupa rumah Berarik Kedap rumah Anthony Melak rumah Duat Nanga Asam rumah Ogus Kawit rumah Daniel Kawit Bunsi kaban belayan di Ulu Ruban rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit kaban belayan ba Ulu Bawan Ulu Awik rumah Spencer Mulyang Temuduk kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan Sungai Rumput Ruban pelai Mendas Tanjung Sikup Sungai Bilung Munggu Mbawang Nangga Drau Sebubuk Mapar Sungai Kelampai ex pengajar Winston Dimbab Sebilik ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Delia anak Dumbum nandu baru isi pesan tu pesan madah ke Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Niang tu di Intu Malam Ila hari 3, 2 hari bulan 9, 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4, 3 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke ngelala dipindah datang ngagai rumah Simon Anak Ali Tabau Krian Seratu. Lalu nangkan ke pesannya tadi tu pesan datang hari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, rumah Kes Pemakai Maya Rabat, rumah Panjai di Rimbas, Ulu, Bangkit Rembai, dua buah rumah, kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, kemudian Tanjung, Dua Buah Rumah, Melupak, Kedap, Munggu Mbawang, Semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, kemudian Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, kemudian Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tinting Jelai, Bajau Dua Buah Rumah, kemudian di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nengabu Dua Buah Rumah, Entebu, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau Semua, kemudian Bukai, Kedaklah, Dirintai, Kemagang, Kenglala, Jalang, Anak Mada. Pesan tu, madah ke pemati Jalang, Anak Mada, tau ke Pai Nunjan, ianya entua tuai rumah Cendang Anak Guang kena 31/2008-2026 niang tu dekat di Intu Belamayu ba rumah Cendang Penunus Debak kena hari 4/3/2009 lalu dikubur pagi hari 5/4/2009-2026 ba pendam Papau Penunus. Kamu melayan ke BC utai ke dekat ditanya. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471 tahu ke 013-574-1900.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tam nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Satu, dua, tiga. Ih, tanda nyamak ya saya tu. Tabar saya temak gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
4: Wih, mau main gula empat, Ilan?
3: Ih, ketika kena dah, tabar.
4: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit teratai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
5: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
6: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
7: Pesan tu datai dari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
8: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tanya ke kita ngagai

0: atau kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampuang baru maca jakup pesan ke bisik di terima kami peningat kalai pesan ke sekali tu. Pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk. Kaban belayan bawa temuduk Krian Seratuk. Kaban belayan di Sibu Bin Tulu ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai. Berumah niang tumpu lumur 436A lurung 4H Taman Malihah Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang, dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nanga Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud. Ngau semua kaban belayan bak Batang Baliah, kaban belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung, udah nadai 31 hari bulan 8. Niang tu dekat di Intu kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung pagi ilak hari 3 2 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang, Batu 6, Jalai Uyak, Sibu. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau. Pesan tu nuju semua kaban belayan bak Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk. Pihak megak pesan tu nuju kaban belayan bak Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu megak nuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sungai Lemai tu 1 hari bulan 9 ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu. Lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026, bak Pendam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuai rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya, tadi sekedar pesan ya ke boleh dibaca lemai untuk peningat bahawa awak sadar lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tahu nganjuang pesan ngagai lumur 013-862-8422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 atau lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick ngau lagu ya Pendudi bawa sada lemai YFM. Anak.

0: mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulang ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
0: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu untuk malannya.
1: Bah, yo, amat mau digenong. Haram, nupuk tu.
0: Adai, kita berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selap temu baru ngaku balap ninga ba program Araman Sang. Siti program yang kedi keluar ke Ari Nupis bertanam Sarawak. Jadi ba program Araman Sang ke sekali tu kita begulai ngaku Lendrik kalai minggu tu aku dekat mai kita ninga karandau aku ngosiko usahawan bertanam kebuah ianya Encik Ngu Leong Tia Ari Lian Hub Seraya Kanawit Sibu. Ngau tu aku ngelu kenuan Encik Ngu Leong Tia ngagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua keminggu tu ianya dekat kunci penemu ngosiko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi.
3: Selamat datang Encik Ngo.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngawak bala peningkat kita buat program Araman Sang. Bekini nuan tau berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dian manja orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai to. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun kan.
4: Cengok.
2: Laban kita ke detot mayong bedak sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi lama kebuah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sana itu.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luit. Ya baru liurian ke 5 tahun, 6 tahun bisa baru bici berat luit. Nah kadang-kadang buka bungai nan jadi tanah nangka anas bakal. Tanah nangka ya 3 tahun buka bungai sikit nyari dapat berat tinggal luit. Aku suka tanah nangka loh. Ya loh.
2: Lepas ke nanam buah nangka tu jam 4 berbuah.
4: Udah dunia jual.
2: Yang meterin 1 miliar buah nanam buah nangka tu. Nah, cengok. Jadi nama jenis variety buah nangka ke bisa ditanam nuan dah, cengok.
4: Aku tu nangka jenis sikit J33. Ya, sikit tu nangka mana wangi, manis. Yamai makai. Lain nangka naulia lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka tu sebab
4: lolo baru tanang aku tanya manya orang ya kapan mana aku di kucian mesti aku order kucian dia 1,000 pokok lolo
2: 15 tahun lepas ya kadena
4: tanya
2: lagi nuan lagi kucian kita beli pawang
4: pawang kucian
2: kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciannya ke kita
4: ukai kirung ekspres lolo kucing sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke kucing dia noh kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat. Apa harga non belinya mayanya ada?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 5 balak ringgit. Pada tinggi mimit 5 balak bawah panah mimit sike nak bawa mimi sike luar balas lah tinggi mimi sike 5 balas.
2: Ya mak ya jadi reto bak kebun nanti berapa saiznya deh keluasannya deh kemusai kebun nuan kena ditanam buah nangka tau dah
4: 20 ika.
2: Oh dah tau 20 ika.
4: 20.
2: Agi mengkang 1,000 pun ni
4: reto. Nak ya 1,000 pokok.
2: 1,000. Uleh nuan nerang ke ngagi bala peningan kita nanti dalam sehari berapa ikit buah nangka ke uleh dambik nuan?
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar latu lebih luar latu biji buah. Ambil. Tapi bisa satu latu bisa pun bisa bapa pulu pun bisi narai tintu sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
2: Paling mimet dia 2 buahnya paling mayo tadi 200 gig ya. Biji buahnya. Jadi nya tadi saya pekerjaan nuan mantau nuan ngado bertanam kebun nangka lo.
4: Kuli.
2: Kuli.
4: Tiga orang. Tiga orang kuli.
2: Jadi ini lain nuan, kini nuan selalu ngawanya ada nyare ngau buahnya. Kini nuan anjual jual nuan tadi ngau buahnya terus ke kan nuan apa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
2: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucing, seriaman, mutong, serikai. Minta ngau pun bisa.
2: Miri
4: natai. Tito Sibu ngau kucing.
2: Tempat. Nanya namanya non pun anjuang.
4: Okay, aku orang jual, aku orang jual Sibu toke, toke Sibu anjuan dia.
2: Sibu tonte kembali alai buah nuanya di ni tadi pas pemakai ni
4: sepokok pemakai huali bisa sisi ke misi ebawi misi bonnya pun misi manjo tambah aku jual lah
2: nya anje ngo tadi ngenang ke hey, bapa pemerat kontina nuanya tadi di packing nuan tadi buah
4: nangka satu kontainer packing 500 gram 500 gram lah.
2: Banyak tadi 500 gram ya, lebih kurang berapa biji?
4: Misi besar wah, 5 biji, 6 biji. Sampai kecil misi 8, 9 atau 10 biji lah. Mid, besar ya 5, 6, 7 lah biar lah.
2: Harga selalu berapa dari jual?
4: Harga supermarket jual RM10. 1 kilo jual 20 lah, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo.
2: Untuk sitip buahnya deh. Buahnya berapa harga
4: jual sana? Sete buah wah, sike jual 1 kilo 6 ringgit.
2: Sehari bapak ambil ke Bandia Sari, bapak ingin kontena boleh di packing one deh.
4: Aku sibu dia aku kira hari Minggu, hari anak hari Minggu manyu ke. Sari kira packing 500 kontena lah. Ya, kita narai biasa 1 sampai 5 hari 1 sampai hari 5 pikir kurang lah setengah lah 300 rupiah lah 200 lebih 300 rupiah lah
2: macam tadi ya ke buat dijual nuan tu kira bisa dalam 2 ke bentuknya ya tadi jual ngau nuan enggak dalam ngau buahnya terus ngau siti ke dibuka nuan tadi jual nuan dalam kontena ya siapa nolong nuannya
4: aku aku mini aku buka aku buka turun buka aku aneh bagi ya aku mini bagi kontena aku ake aku nama ya mini ya ibu aku banyak orang dulu siko nak elek kerja banyak kerja ya to kerja to kajaka misi kena pangkat nama misi puluh de ane yang bikin lah bikin na lama udah masan orang nanti orang beli makai mak pun tu saya banyak orang komplain nanti jai na mana masan ne na mana sike kajaka mana perlu bikin
2: kak ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya ini nuan nyual deh
4: coba aku coba wali sisi ke konia evolving semua bisa akhir kita kopi ya kita kopi semua bisa bagi
2: bukumnya non udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasain wan
4: ke durian udah manyu lapai udah manyu sike nangka kurang laku sike pia tapi nada durian nada lapai sike laku.
2: Dari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam
4: lah. Tanah semua okey. Sike leka tanah kajaka urata baja semua ka maintain mana. Baru buah baru cantik.
2: Boleh non berkongsi dengan balap dengan kita antara bantu kekalak di bulan nuan dalam pengawak kerja bertanam buah nangka. Cengok.
4: Boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca. ngau upak lajuan
2: dari habis bertanam Sarawak.
4: Sarawak habis saya.
2: Ini nuan belajar tanam terus.
4: Aku umbu peraja lah. Aku peraja nan jadi tukah, tapi nan jadi tukah. Hari ini aku umbu rong.
2: Nama jula ti nuan kena ngemansang kage projek ke dia nuan dia tau.
4: Sike ati ka tanah narai, na cukup tanah udah amir tanah udah. Nau liat lu. Nau, kehan aku narai pikir apa ya?
2: Mereka nyako perangsang agak bala peningal ke bisa jolo ati dekat bepun jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai lalu dijadi ke penata misai.
4: Tanah nangka okey lah, tanah manyu sikit, kasih lajin tanah manyu sikit, manyu untung sikit lah. Tanah nangka na lugi liurian lah. Liurian alay lah aku pikir lah. Ya liurian satu tahun sekali. Ya tiap-tiap pulang bisa. Liurian satu tahun satu kali. Ya nangka tiap-tiap pulang bisa. Aku kata tanah nangka lah.
2: Berapa hari sekali nuan majab?
4: Dua puluh hari satu kare. Te ingat baca ada ingat oh baca ngah bagi ngah bungai baca ngau buah udah jadi baca oh. Te baca bungai na ule kanti buah besar oh. Kalau te na takkan buah bungai oh kanti buah baca na lune na nyamai makai oh. Dia sikit buah beli buah baca kasih besar punya kasih musai ya
2: pun angkanya berapa
4: besar ke 4 kilo mit 3 kilo lagi 3 tahun aku kira 3 tahun 2 kilo cukup lah oh.
2: Jenis baca ke dikenal anuannya
4: saya baca pansa manyu de teka kepada lolo ke suka nini ya mise no pateka mise yara mise manyo macam baca de pada de suka nini lah baca semua sama lah tapi de suka nini pansa de beli mana nini se pansa lah
2: ente bakal nuan beli bajanya mbak dini beli ya
4: sibu tien loh
2: apa sibu
4: sibu manyo kedai mise 4 ite 5 ite gerai bisa jual baja.
2: Berapa harga baja?
4: Baja harga sike no pate 300 lebih. Iya saku sikuni 50 kilo 300 lebih. Bisa yara buah bisa 200 bunga buah punya 200 setengah lah. Bunga punya kira 210 lah. Tuh pasal yara lah.
2: Apakah racunnya dan serangganya bisa beli?
4: Bisa. Karena rainbow. Rainbow 88 sih yang aku.
2: Berapa hari sekali ini?
4: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Padahal lumpur panjai bimbit, nah gak tahu lah. Lumpur panjai pokoknya mati ya. Nah gak tahu, panjai bimbit, nah gak tahu. Ya sikit 3 bulan, biar 1 tahun 4 kali dia meh. Oh. Nah, karena ini pacar oh. Baca sikit ke cukup lah, jadi tanah nangka, nah cukup sikit buat nama nair ho. Lacun tu, nak ngajar lah beli mana lacun lah. Kau beli rainbow ya, tu mana, pecah mana. Ane beli harga murah satu lato lebih, kau beli harga satu tong 20 liter, sikit 2 lato lebih, 3 lato biar lah. Mana spray buah lacun lah, lacun lumput lah kau.
2: Kami dari Unit Radio Indo Office Bertanam Sarawak. Mereka besar terima kasih kepada Tuan Encik Ngu Leong Tia. Lepas mereka awak atau kemuluhankan masa berkongsi ke penemu ngobala peningah buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningah, ningah kerandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

Lama-lama ini tu kami nak berikan berita lemah hari 2/1/9/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup company dari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penudi tahun tu. Suapin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mana ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti ulih jampan agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah utility kontrak aset ngau perkara-perkara ti lalu bedau diputus ke. Semua bagian UPS ngau agensi patut dulu mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur kepatut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak tentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ketimpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebih lagi inti pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta diri jadi palandur ngatur awub antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026 tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 suila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah mana ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang dari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu kelimpah ritik muka peluang ndur ura berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak ngau pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah mansur kerja kutuk ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau certificate SIRIM ngambil kesidak oleh rembus ngagai market ke lebih besar kelebih lagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate SIRIM megak oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sidak bak mata pelanggan ngau kaban dagang sidak. Pemekoh industri megak sama sudah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik tidak kembuan SIRIM kena sidak merhenti ke penekak orang kemayar itu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki mansur kerja kutuk buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 yang diatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung dari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 di sudah bujur ngurang ke tating belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidato nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilia 4,834 ikut orang kagi rumpas ngau 17,082 ikut orang ketuai umur. Orang kediri sebilia nerima bantu RM1,100 orang tuai umur nerima RM600 lalu orang kagi rumpas nerima RM375. Ia mansud ke penerantuk bab pengawak nur ngelancar ke SKAS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lebay ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nolak penemu timadah kesidak nyangka dekat berjalan ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah katur dekat di pejalai ke antik semak pansik ngayan kesidak BC elemen kecukup kena pejalai ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah gal sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bapak pengawak non nyerah ngau terima pengawak kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Bapak pengawaknya kepala polis Belilih Benua Iskandar Putri SSC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak babadi nyawa lalu dua ikut agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalai Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Belilih Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak dua ikut orang kekena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap ke lesi bak nur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansi kena Section 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuing penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dunia hari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke Raban bangsa Kenyah taut bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudi Utom madah ke pengaya budaya ngau pesaka Raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah Kenyah pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolenoret bala temuai datai serta jadi kepun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Steven Rudi mansut kejah kutuk bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 kediatur bak palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros kebagi perkara modal Malaysia Kaul Korporat Ngau Servis Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bol Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumba ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penau bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandir serta megak penelebak sidak pemain. Kena ngujung ke berita lemah itu tu batang berita baru. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tunak kami nabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni enggak YFM.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

Terima kasih anu juga kita ya ke game kam gulai kau kami bawa sana lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama engkayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengganggai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampu agak baru gak tin nak tembok lalu berkenan ke kawan dengan sekedar berita kawan ngau gaya hari kebesebun dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib kemadah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih lagi abang maya musin gaya hari kebesebun dia tu kena rapi kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjunktivitis baga asma ngau konjunktivitis lalu penerang ke bisa dipansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisa nambah kenyau hari benua kebesebun hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bisik kawal ngau sepuat tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mega ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sehari kena nentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita menziah nak berguna ke air nanti nadai air kurang air nyak ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita terkeruga ya jadi nanti kita bisa ngasai ke diri nak tu nyamai pendiau batu tabian gini pedia serkuang pedia sesebut maya musim sebuan tu anang dah nganyong diri berubat berperiksa pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peningan mai kita mendiang ke main asal tangga kita bisik lagu kena berindang kita bawa sada lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Diana Shini berindang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Gani Travolta ngubat hati rindu pe sada lemai YFM.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola kaku mel kalau kaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar eh udah ke pepansa baru teringat lawannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namu nuan salaikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salaikan nak aku namanya lumi sampai tu nala ikan kau
3: ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: Gus kali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak kedia tu Nur tu agi oleh dilawak mensiamayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM New Kuang industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Ayak tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Kemai kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanduk nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi itu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana lagi kemai kita senior citizen health benefit itu dalam juga iban pedih nak apa ni nak ngaliah
1: nanti itu engkanya bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih ya. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Nah, jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tua berubat bakal free nak tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dan dia tu peningan, kami mai kita mendiang ke main asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban, lemai tu ianya Candi anak Beji, tanggung anak Agun, ngau Itan anak Kuin.
2: Baru cende asa ya cende ilia ya.

di taramae akuna ukae re amae tase agae nyae

si Iletap, Dasega mage anuar, kapal gamage asap, adi katapan atajang, Dasega lumayang amingat, kabi karani aman, pasang gamage laju, umbang gamage ancar, mi ancagai, surai gadame remap, ali galabi rari, tanggal gamage pusat, baya gadange alana, ameh gadabe darat, buruang abingak, bete kuak, mutah gana adapat, pansa gadase anuar, kapal gamage asap, masang gadake gang, age galumang bibelat, mansa gatanyuang anyuruang, mutai ga ade adilat, tabiang ga mage aniniang, mutai ga ade apansap, laju ga mage udu, me anantu, se pawang, lang bengap, ngame tukan, tanga apansap, ari ga dape aruru, ase ga napang akilat, kilap ajampat, kilap ia kilap, nepat salikap tade inai ga bagi.

Magay nanto ase kapawang lang magay abangap ate garangka ada pulau ga magay asalat bakare kampat.

Ya, jadi mendingan ada kami main kita mendingan ke main asal kita lemah itu ianya Ramban lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen pukul 9 malam tu lagi peningah ngau kami main kita mendingan ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam pukul ngau kami bawa pemerindang malam pukul 9-12 tengah malam tu nak kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sadar lemai beri selamat lemai ke semua belah kita selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan urang ngambil kebejagari kena serang baya bak sungai. Baya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi. Ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari. Seliah ke megak sarang baya. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi baya. Pedak tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu hari SFC Sembarang Maya. Berjaga, berusaha tau jadi Sembarang Maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulai gaw aku, Rajas Booking, atau ke RB, bergulai gaw kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandur Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, atau ke di Kalimantan Barat, dan kini di Indonesia. Okey, menua luar di Semenanjung Malaysia, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Teriau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portal radio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM kena sehari itu 1 hari bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nya diau di negeri kini, kita ke diau baru rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegang engkau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey. Ya, jadi dengar kita berpindah engkau lagu hari Rican Rosen, engkau lagu kira beri nama Bungai Pinang.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau ngau lagu kategori nama Meruan di Kesaya. Okey, jam kita ke dia tu beringat pukul 9.35 minit malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung deriba kereta baru untuk jalan jam kira itu, selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawak deriba van kini, deriba bus, deriba lori kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami out. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pendengar pukul 10 malam bagi selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benung online bak Facebook jam kedua tu kita tak ngelawak Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan atau ke lagu peminta kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, lalu bajam ke penudi lagi berdengar. Baka selama ninti malam hari 2, pukul 11 malam. Nyentuk lagi pukul 12 tengah malam, kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku Mike teringat ke Randau Bergulanggau Anthony Usan. Ha, lagu ke terbilang kau lagu. Lagu nama ni, lagu terpambar. Okey, jadi nyameh tu sun program kita ke malam tu bingah. Tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami untuk ke pengujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026.

Okey, berdengar sebelum kita berpindah ke lagu ke udah tu lagi lagu nangkan ke tu aku mai kita berhati ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak kena sar itu 1/9/2026 nakak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okay, di Serikai 324, Sibu 319, Seriaman 279, lalu di Mukah 240, okay, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Ya, jadi yang tadi berdengar tikas pengamah angin takat IPU nakak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita mengkat tahu melawat Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita kebukai, berita ke pemaru-baru tidak sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow. Okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Pemerintang Malam.
1: Malam.
0: Malam.
1: Y FM. Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terus gulai sejalan ini ya, ke pemerintah malam YFM tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebab aku yang tadi nabur ke berita malam dari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi kita dengar ke lagu dari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebab kami nabur ke berita malam dari YFM Iban.

Bayar hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu kena bor ke berita malam 1/9/2026. Pengerja pengawal aset kena madam ke api ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setaulia meritimbal ngau lengkas ngagi penusa ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusa Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengerja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 38 tu operasi bat 7 bengkai apalan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 38 tu 302 bengkai apalan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 ringgit direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyewa bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup ngau nyawa maya berjalai ke penyewa. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikenal tentu ke penyewa nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngau lancar. Pemesai ngurapan polis mega patut nitia ke prosedur operasi standard RUPS Menteri Pengerai dikena nyelih risiko pengerai ke Tegal sebuah nasab. Komiti Pengawak Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 39 bah sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitia ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persekutuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 hari dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya siti sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkap jalai ke penyawak ngadu ke batang payep ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Nitya kebenaran di Facebook agensi AI tu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelawang sementara ti bisik di setia ke. Pengguna jalalun megak dipinta nitya ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bapalanya dikena tentu ke pengelancar ngau pengelikun sekumbang pengawak tu dipejalai ke. Sida kedia bakrandur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran ngulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang payip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak Unimas dekat berjalai ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah ti layak berengkari semester bulan 9 2026. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai ting keman boleh dipercalai guna platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dijalai bak kampus nitiah ke pematut.
Nyalakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Suil, dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berdengar bunyi kita di semayam tadi bajam kedua doraku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati pesan jauh malam. Kita ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi terima kasih ya kita kudangan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemok Randi. Selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di kena merina kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey. Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali tu Keliang Temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari What Rock, lagu Kaban Sampai Mati di Kinam Rinang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter Annie Tinggi, Induk Kanawet, Zelahani, Lina Bugis, Sally Spencer, Shasha Amanda, enggak semua belakang Facebook. Ngau Jacob San, anang kurang ngirup air maya musim mangatu. Okey. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke Ngawa agi bersebun. Gari kami tu ngak jalan simpang semunjan tu. Nanti boleh minta main ke lagu hari Richard Lee, lagu aku di tempat ya. Di kena berina terimpu, enggak semua orang kengala ke bagi balai kaban Facebook. Udahnya Flora Lado mengkapsi komen tu. Soalan DJ, selamat jalan ke Ngawa. Lengunai Nai, semalam DJ Rajes mada ke diri Aris Selangor minta main ke sebera lagu meh di kena merindang semua peningat WFM gau semua ke ngelala ke sini dengan radio ke malam tu. Terima kasih DJ Rajes kuih sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di kena merindang terimpu gau semua orang ke ngelala. Nama tu ngarap ke nyaga pengerai diri bak Sarawak ke benung bersebun atau ke Jerebu ke ya. Salam Ari Johor. Okey. Lily Anthony, soalan dia, selamat jalan ke pengawal minta main ke lagu di baik Lucy M Rarah Bulu Palak di kena berina semua peringat WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang ngirup air. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora pilih yang soalan merah ke diri Ari Batunia. Minta main ke lagu Ari Data Sakang Ati Nuju. Data Sakang Ati dituju ngagai drimpu ngau semua orang kengala. Seri Enti ngau Madia Nita Sapit Kandau bak Slois Buti ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu kuya. Okey. Ellen Umang Entoi, semalam dia selamat berjalan ke penyawa madah ke balat Jerebu di Miri. Entulih minta main ke lagu Ari Robert Nyalang Patah Tiang Sukung di kena merindang terimpu. Okey, Siti lagi. Alisa Mel, soalan DJ minta main ke lagu Linda, lagu Senyapa di kena merindang Kamis Rumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu. Okey, yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau aku mic kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen pemerindang malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC Danjung bala peningat kita, bala kabang kita, bala Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali tu, Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB, ke ya, angat amat kami di tu, di Menosung, Jerebu, Bedong, Balat, ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya gempai tindu ke malam tu ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ, selamat jelai ke penyawa madah ke diri ari suang. Antu boleh minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di bai kelemayang band di kena merina derimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, pernah benar OT. Ngarap ke semua benar ninya radio meh ko ya. Ngarap ke sedaya terperindah nuju nuan mega DJ jimat pula lagi ana laju laban Jerebu agi balat bab benua kita iko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan, soalan DJ RB minta main ke lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan di bayi Jonas Johnny Aman. Okey, tulis dari tu lagunya di bayi entertainment. Okey, nama tu di kena merina semua peningnya, semua peningnya setia YFM di Serata Merosawa ke benung ninya aku ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel A. Vegan, soalan DJ, selamat jelai ke pengawa jimat pula lagi untuk dia minta main ke lagu hari temedin, lagu Engkeraju di kena merinang semua kemalayan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebilah di Yuang Indai Bawang Mami Angel sebilah di Sebujaya Indai Runai Indai Imba Mami Claudia di JB hingga Mami Esther ngau Jogosan ditujung ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerebu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa emang hangat malam tu Jerebu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi, di Kena Merinang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup, di Kena Merinang semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Ngarap ke gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawit mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pinta ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Di kita berina semua belakangan Facebook ke Benung Ningau Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren di kena merinan semua belakangan Facebook. Agnes Sinai Robin, terima kasih komen tu. Nanti boleh minta main ke lagu Ristel Lipua, Pengingat Lama aku ya. Okey, jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita aku dah nganjung komen lagu peminta jauh pesan bawa Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dah merindang atas semang gaul lagu kena beri nama Genselan. My jam kita ke dia tu dengar pukul 10.45 malam. Terima kasih berdengar lah, bagi terus segala sejalan dengan kami dalam segmen pemerindang malam YFM. Okay, malam malam hari 2 1 bulan 9 2026. Okey, ya, jadi peninya munyi ke udah di pada tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku mai teninga ke randau begulai gau Anthony Usan dalam program Gallery Artis YFM. Okey, nyedinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agi merida kita gau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kena merindang itu semua lagu dari The Crew featuring Phyllis, gaul lagu Sempekat Pengrindu. Dan yang bisi lagu dari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila, kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey, terima kasih. Laban kita lagi terus ningat ke kami, terus gulai sejalai gulanyo kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Ninti yang malam hari 2, bajam ke penudi pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi munyi kau daripada aku tadi, bajam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau begulai kau Anthony Usan. Kau dah nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi ngambil ke dalam masa jam, aku nguji ngangau Anthony Usan udah nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okey, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis dan tu mana? Kenapa kita ke untuk menolong nampai pengusaha jerebu nanti?
0: Betul, Al, ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony laban wan uli berandam aku ke malam tu. Tajapan nyau jauh malam. Pian mega kebenaran kami dua ABC penanggul ba arus telefon kebenaran malam tu. Nya kami dua lawan berengga. Cemina kami dua jamin mu cerita ya malam tu ne.
1: Ya, malam jamin.
0: Okey, jadi nya mi mari terima kasih au laban uli berandam aku ke malam tu dalam program Galeri Artis mari au.
1: Okey.
0: Okey, ya jadi ngajak ulang dinya kita berdunia ke program Galeri Artis. Aku lain gaul tu aku ke malam tu nya Anthony Usan. Okey, bak pun tadi aku dah main ke lagu minta nuan nyebut tajuk lagu ke dah dimain aku bak pun tadi madi lagunya.
1: Lagu Baji Anak Temuai tadi ya.
0: Baji Anak Temuainya lagu ke pemadu baru hari nuan eh.
1: Ya, betul Madi, lagu pemadu baru.
0: Okey, lagi tu beranda ngusilai berkawan dengan lagunya. Jadi, terubah tu Madi, aku mau bisik belum dengar tu, dengan lala, bisik sekadarnya bedau dengan lala. Jadi, cukup mana minta nuan tu, madah ke nama nuan nama nuan tu, ngau asal penatai nuan kebenar hari ni tu Madi?
1: Okey, selamat malam sekali lagi, Madi, yang berkawan peninggal kita, kebenaran. Mendiam ke ranau tu, buka ke malam tu.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih. Lepas dah ngayau ke aku, program kita yang kena lihat ke malam tu, Adik.
0: Ya, sama-sama.
1: Aku kabar dah ke nama dari aku. Nama aku, Anthony Usan Nananai. Jadi, asal penatai aku hari Julau lah.
0: Oh, Julau.
1: Atau Limau Julau.
0: Oh, okey, hari Julau. Nih, dia tu, dia abad ini, mana di Julau ke?
1: Aku dia tu gawak di muka mari
0: aku. Oh di muka. Seberau tu aku kalau mana nuan baka dia di tungak ke utara kian nama kalau gawak dia begini.
1: Oh betul. Seberau tu aku gawak di Limbang
0: dia. Oh di Limbang. Kumai kurang Limbang nuan lama tu aku benda nuan dia berdiam.
1: Bukan wadai. Kita kini kan merantau gerang ke benua rakyat belang kian.
0: Oh dia nur gawak dia kita dia mana dek?
1: Betul-betul. Dia pindah ke muka kita lah.
0: Ini pengalaman non dah pindah ke muka dia? Si setahun ni dah kini?
1: Empat, Madi. Aku pindah ke muka kita ujung bulan satu tahun tu tadi. Baru pindah.
0: Oh, iya. Okay.
1: Pada saya setahun.
0: Kira ke tahun disebut, kira ke nak jauh hari menua dari empu, itu naik lapan di muka.
1: Ya, nak jauh lah. Jangan kau mulai
0: dari empu. Nanti di Limbang sebab jauh mainnya.
1: Kelimbang sebab susah kanya buat orang ke Jawa ajaklah
0: kena
1: ya
0: saya yeah. Okay, ya jadi Anthony minta nuan nusi ngagi belum dengar tu Anthony tentu sidak kat nemu pejalai penghidup nuan jadi penanyi atau ke recording artist tu jadi ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dengan orang pengawak belagu tu nanti boleh diingat ke nuan ni maya tahun nuan kira-kira bakal ngau orang berpekit kini lalu ngujung ke nuan ngerikut ke lagu minta nuan nusi ngaki belum dengar tu Anthony.
1: Okey, maya je sebab aku nak ingat lah tang ke okay, lagi ingat aku terubah aku ngau orang pekit lagu hanya aku masuk pemberi sekolah.
0: Oh.
1: Lepasnya masuk ke sekolah menengah lawan buat sekolah kami sebab selalu ngadu pertandingan.
0: Oh.
1: Mereka main gawai apa semua ya kan. Sama. Ya kan kami selalu ngadu kedengar selalu ujuan pertandingan ya lah
0: tu. Sigi selalu katanya aktif orang berpikir dari sebab ne.
1: Oh, betul, betul Madin. Kita
0: orang berpikir. Bisa mengajak aku Tok Madin tu ni. Bisa mengajak aku mendan one share buat Facebook tu kalau ngor berpikir tu. Aku nemu pikir tu lawan aku ke bisa ngau sedang atur pikirnya ke atur bas sungai Pelan Bin dulu tu. Ingat kan?
1: Oh, betul Madin, betul Madin. Aku ikut tahun 2019
0: ya sebenarnya. Kita lawan aku bisa buat Facebook wan bisa share. Oh, lama betul dah aku 2019.
1: Oh, dari masa 19 minat silap aku. Yeah. Ya, banyak aku lagi belajar ber UPM semua.
0: Oh, banyak lagi belajar ber din. Bukan gawak ni?
1: Bukan, bukan. Banyak aku benar belajar ber
0: UPM.
1: Banyak aku. Tapi... Oh. Agak
0: okay, bagi UPM, aku banyak tak? Apa ya? Okey. Jadi, menyikin Nuan tadi, Nuan tu nang yang aktif dengan orang berpekit hari subak. Jadi, ni maya Nuan berengkah ketikanya mutus hati tu ngerikut lagu keterubah Nuan tu. Madi yang tadi, agak ingat Nuan tahunnya?
1: Udah kau masuk lagi alam pekerjaan dia kurang dah bisa buku uji ngerikut lagu buat tahun 2022 sumpah.
0: Oh, 2022
1: lama udah.
0: Iya, lagu namanya kini lagu terubah direkod kan.
1: Okey, lagu keterubah ke direkod sumpah ianya lagu Pengrindu Tua.
0: Pengrindu Tua
1: betul, Pengrindu Tua ke dikeluar ke bawah Baru Prabowo TNS Music Production.
0: Tapi ya, siapa agak lekau ngerti wan lagunya nama dek?
1: Lekau ngerti lagu tu bila agak belajar Glenn Minang atau situ hari kaban sama sekolah aku sebab lah tu. SNK Sungai Pauh sebab itu jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kodik belajar di UPM.
0: Lalu direkod nuan dalam tahun 2022 mencunan tarina ya?
1: Betul, 2022.
0: Okey, jadi ingat kira ke lagu keterubah hadir rekod Nuan, lalu Mai, kira-kira Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artis ke penangi ni, Anthony.
1: Ya, betul.
0: Okey, Anthony, lagi tu beranak baru, aku kami sedang ingat ke lagu ke disebut Nuan yang tadi, lagu keterubah laban, mesti dalam sistem kami, lagu Pengrindu Tua. Okey, jadi... Pendingnya, anda gue aku bukai. Tentu kita lagi terus segala jalan dengan kerandau gulain jauh Antonio Sun dalam program Galeriatis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengrindu Tua ke malam tu.
1: Okey, mari.

0: Okey, pengrindu tua. Lagu takkan single Ketrubah di record Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Mat.
1: 22, ya, Mat.
0: Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Mat.
1: Ketrubah record. Mungkin berani kena tempo
0: record lagu. Okey, akhirnya di lagi ingat kini, Mat. Nanti aku nanya, berapa itu lagu ke semua sudah direkod warna kak kedai tu? Lagi ingat mana?
1: Kena kak kedai tu mana? Sudah rekod 6 itu lagu.
0: 6 itu. Minta nua nyebut tajuk lagu 6 itu nya mana?
1: Lagu Ketrubah ya tadi, lagu ke dari tinggal kembali peninggalan tadi, lagu pengedok tua. Dan lagu terpamba. Bungai Layu Patari Pantai. Pengerindu di Kelepa. Enggak Uli Aku Ambu. Yau lagu ke Pemadu Baru. Ianya Maji Anak Muai.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, apa aku bisa minta ba YouTube tadi. Ketika semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu aku dikeluar ke baru Prabu TNS Music Production.
0: Okey, ni okey. Ya, jadi nyameh mengikutkan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod nuan. Nyentuk ke Sarito. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu made maka lagu katanya tadi lagu Tapambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Maka ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi maka bajet dan temuannya tajak Pandudah baru 3 bulan saya guna dalam ya, YouTube bulan, udah 525 k ribu view ba YouTube ni. Okey, ratinya lagu nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu neh Madi Anthony.
1: Ya, Madi betul.
0: Okey, ya, jadi nanya nuan tu Madi Anthony, kati ke nuan tu kelimpah hari belagu. Nuan pu tu nemu ngagak leka ngau ngadu ketiwon tu bekeni tu Madi.
1: Aku kebenaran tak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji agak lagu. Maya duduk lemai-lemai pasal kita dan dia berbudi yang boleh kata. Kalau aku uji gagal sebab mesti Siti dah gagal aku disadar ke sikap penyanyi baru kita yang pada dia dengar lagu kena beri nama Angai Bersuara. Ya, Siti lagu dah diuji aku ada gagal aku
0: sebab. Oh, dia gagal mana?
1: Betul.
0: Udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey. Banyak lagu gagal nuan eh?
1: Angai Bersuara. Banyak lah lagi. Dah kalau lagi gagal. Tapi kerja tu aku ada dia lagi. Kumpul
0: saja. Ngelak ke ya, mengagak aneh.
1: Ngelak
0: ke ya,
1: lagi
0: dalam penyawa aja. Hanya kaya pernah dengar anda tahu ke malam tu dengar mantan ni ngelak ke orang dengar lagu ke yang aku yang okey. Nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Tapambar mana.
1: Ya, betul. Lagu Tapambar.
0: Lagu Tapambar. Finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat atau agingat. Anthony Usan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang lagi renggat ke penudi atau ke final anugerah carta siapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemari ke datur ba sepawah betuang main lagu Tapambar. Okey, jadi lagu Tapambar tu mesti laban lagu tu ke udah katanya berpaket ba SSJ tu. Lagu tu digagak Tony Ngkabi bukan ni?
1: Lagu tu lirik yang ada gagal di Semendri dan hari kumpus baru boleh tuning kami.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record mai tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimet nama dek nama cerita dalam lagu Tapambar tu kami belum dengar sama nemu tu neh.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu kita hari ini. Mengisahkan maka pengerindu nak di tak diterima lah ketika retang ngopo ayo pecah kena kita penghidup kita itu lah bisa kena itu mana skill kaya ketika ayo ketika
0: yang ujung ke Tepambar mana?
1: Tepambar mana tidak diterima orang itu
0: kerana sino mana? Oke. Okay. Oh, jadi nyak meh madi ngarap ke lagu nangkan ketu bisi rezeki baru ga ngau orang berpikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan ketu ilah ne madi.
1: Ya lagu tak boleh aku buat.
0: Ngarap ke ane. Oke, okay, jadi
1: kita ke mana?
0: Betul-betul. Okey, jadi kapan nak nanya gitu ada laban viral gitu tahun ni kemarin. Laban sempat gak viral belah media sosial tahun ni kemarin. Ini boleh nyebut me nama ke bawah viral tang aku kerana begini nuan kata korangnya handle begini nuan napi viral banyak ni madik.
1: Okey, ketubah yang saya kena viral syarinya pasal muah yang ada. Ada untuk enggak. Ini banyak, lagi ingat ke seruan, lagi ingat aku lah. Kena nyari itu. Ketubah yang kesal kat ilapan, nak kalau kena aku tak itu mengetuk. Bisa, dalam masa yang sama, bisa aku kat narang aja ya, bala mayuah pasal tak nyari yang tak ada yang kami. Aku ambil jalan ya dia diri aja lah. Ambil positif tentang perkara yang ni ke mana ambil dengan di hari yang kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utai ke mana ya
0: sebenarnya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi lah. Hari orang tak bawah kompisi menang lalang sepuluh jenisan. Dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang
0: kebenaran jadi bersama sinyal tadi betul pada ini kenuan tadi utai ke positif damai kita jadi kelalau jadi ketenggau kita dua hari lah nah
1: ya amat betul amat
0: kira ke
1: kita ke kena kehidupan kena alang dampak
0: melenting lah maksud saya betul betul betul nyame utai ku dah nyadi nyadi ditikal ke baru nama dek
1: saya boleh
0: tika kemarau yang ngadi-ngadi sebab viral main-main nah SSJ yang tadi usan
1: ya
0: okay,
1: yang tadi usan semua
0: orang ya okay, Madi akhirnya ke nakanya ajak mi pasal viralnya ngai ke manjai ke cerita viralnya gini kira ketinggal ketua mencerita viral
1: oh tinggal
0: itu lekap-lekap aja dulu okay, tu soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngakai semua temuai itu wakan nuan ke jadi penyanyi tu tentu nuan bisi idola tak penyanyi di kerinduk nuan penyanyi dalam industri muzik Taiban tu penyanyi hari semenanjung kini enggak penyanyi hari benda luar madik minta nuan berkongsi enggak pula berdengar tu keberanian tua tu madik yang tadi
1: ok di kerinduk aku pun dah mayu kita di kerinduk aku tapi kelebihan di kerinduk aku hanya cukup penyanyi kita ya ke penyanyi lama kita ya ke benua angkat itu angkat baru Ricky Nusen the legend
0: betul nanti penyanyi semenanjung untuk benua sepiak nyian bisi di kerindu keduan mati
1: sepiak nyian bisi tang
0: mayu mana
1: tapi sebenarnya kita di Tora Sawak di Tora
0: ketika
1: penyanyi Melayu Hmm. Ha, penyanyi Melayu kerindu ke Hafiz Suyib.
0: Oh, Hafiz. Ah, Hafiz.
1: Oh, Hafiz.
0: Ah, Hafiz. Tajapan ya tu penyanyi Melayu taya asal kita Sarawak tu
1: munyi kau. Oh, asal kita Sarawak ni kan.
0: Ah, betul betul betul. Nanti orang putih habis mana?
1: Orang putih. Ah, orang putih aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Okay, okay, ya. Jadi nyameh penanya dikerindukan tuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu kat terbangsa tu ni madin ni. Okay, lagi tu beranda baru aku kan mai sedang dengar ke lagu ternyata tu. Lagu pengerinduk di pelepak. Lagu kerindukan tuan. Lagu tu siapa ngagak lekang tiun madin sama?
1: Kau tahu sama je, orang ke sama yang nak tening kami. Tak ada bisik yang bergulai kau Erimin yang dua lagu tu banyaknya.
0: Oh ya, okey. Ya, jadi bedinya anda minta kebuka, kita dengarkan dulu lagu hari Enti Nusan. Temu aku ke malam tu dalam program Geleratis. Ngau lagu Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti bak pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nang ya lagu dikena orang berpekit tu madik. Rindu ku dengar tiwan. Nanti lagu tu katanya dan jo berpekit. Ha, boleh tahan lagu tu. Nanti bak pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak bunyi tu di baik orang madik nyawa retik aku. Okey. Okey madik. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta bak mujung tagi bisa ke awak tu untuk berandau. Jadi begini tu Madi, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu Madi minta nuan nyebut
1: bisik Madi. Ngaji kita ke kerik follow Indonesian. Kita uliah bagai page aku tu, Facebook aku. Saya kita jauh nama aku Indonesian.
0: Bah Facebook ya kini?
1: TikTok. Oh ya tadi bah Facebook Madi. TikTok pun bisa tahun ini juga international. International.
0: Kira-kira
1: international

0: soalan ke ditanya ko ngagi semua bala tumai mega to bekeni nuan meda ketikinya industri muzik kita iban dia tu minta nuan meri penemu mimi atau ke pandangan mimi to madi.
1: Okey, daripada hari dah aku lama deh. Industri muzik kita dah tahu jauh lah pada jauh lebih akan sang hari beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana abang kita dah tahu. Kemudian amai yang bela nyanyi ke musik Melandi ada berani. Nji masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bela sudah producer muzik bela arranger masuk kerja tadi. Sudah ada kita tu lama ni dah banyak orang pandai-pandai dah agak music apa semua dah. Jadi jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh bagaimana hari ke subak okay ngomai subak nak mana subak mana tapi tidak betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke subak lah
0: betul. Okey ya jadi nyak kira ke katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita iban jam ke dia tu ne madek. Okey jadi udah tu lagi aku kan beri peluang meh ngagen nuan ninggal ke jaku terima kasih ya ngagen bala peminan jau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan bab pengap lagu tu tanya pihak alamak lagi bisi duit lagu tu madek aku kak mai okay. Sering dengar ke lagu Bungai Layu Patah di Tangkai dengar lagu kemudian lagi lagu Terpambar hanya lagu last lagi. Okey jadi tuan dengar ke dulu lagu tu madek.
1: Okey
0: lagu Bungai Layu Patah di Tangkai.
1: Patah di Tangkai.

0: Okey, ha, ingat lagu hari Anthony Usan. Okey, Madik, jadi sudah ujung ke randau tua ke malam tu, jadi meri peluang Nuan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan Nuan ngagai bala follower atau ke bala peminat Nuan ke selalu nyokong request lagu Nuan, minta nebah ke lagu Nuan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Ngau denyak kira ke Jaku, terima kasih Nuan ngagai dari sebilik kaum layan ngau semua orang ke nyukung, selalu nyukung ngau Nuan dalam dalam industri muzik kita Iban tu Madik. Okey.
1: Okey, terima kasih bagi semua peminat di selalu dukung kena usaha yang lama tu. Kemarin terima kasih kepada kita bang tega sokong di samping kita.
0: Ya. Yeah.
1: Mau dalam mojo aku buat pengamalan tu aku boleh bertahan dalam industri kita makin mencabar. Ya, maka aku ucapkan terima kasih ya dengan kamu sendiri ya. Di seluruh ni pun kena ada waktu berapa-apa lagu nak tinggal maka dengan kamu melayan di semua orang beri perancangan aku yang mereka terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita yang tu ada ya.
0: Ya.
1: Ya, kena tinggal aku saya terima kasih ya dengan producer aku yang KDS Music Production Tony Gabing atau Gwen Shelley. Ketiga aku sudah percaya aku serta dengan kakak aku dalam industri kita Iban.
0: Ya.
1: Dua yang banyak jadi kelembagaan aku.
0: Okey ya, jadi nyameh Madi yang tadi tua nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban Nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam Madi ila betul baru awak.
1: Okay, malam Madi. Terima kasih juga dalam peluang yang kau Madi. Okay, thank you.
0: Okey, ya jadinya berduanya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu aku Mike tersama dengan ke lagu hari Anthony Usan, lagu ke diberi nama Tepambar.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: guest semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jaku Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jaku tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jaku ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya. So bak kita jaku tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jaku Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plasar Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ayah hari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangai. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begulai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang mana? Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi mega laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia mega bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya ti keriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut ti kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh ya kitnuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku yang nyak bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plasa Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor, lebu watuk-watuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku ulih ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wang.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Aria 3, Aria kedua kita dah nyingkang ke bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati ya, teman-teman pagi udah bulas ke Twitter Radio kita ngagai Frequency FM YFM di semua bak nur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milik station YFM alenu ngergas ke mata kita bak pagi Aria 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi, dia tinduk malam kita udah ditimbang kami ngau seleksi lagu-lagu, lalu ngarap ke ngau lagu hanya tadi deh boleh meh kenyap ia kemana kita pagi tu. Ia bawa timang kerba tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi nyentuh ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbali. Nekia hari ngasuh mata kita lelano agi dia tu ndak ya tajapan maya tu mendur maya orang ke agi permisi ke bagi bulan biya ukai retinya kita ndak patut adani tumu ngau mata yati regas pagi kita kesari tu agreement kita nang ya bekas selama kalai sedo menunggu ku dia kami babagi ban YFM dulu engku ku pagi tu. Okey, jadi terus ke pengiru kita segulai sialai ngau kami bawa penggerak pagi YFM lalu bakas selama menggayat sebedau kita nyingkan ke muagi berkongsi ke berita lalu ke muka memberinda ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke bawah penggerak pagi YFM kita mana dulu kita itu tadi beri terima kasih dari petara alti udah nampuang seput kita bak dunia ijau tu kesari dah agi galaya pagi tu aramah kita itu tadi sama diawa jenuh nak lama belak kita bersampi dalam mati diri lalu piang gak minta yang minta iri yang petara bak mama ti adeka di kerja kita semanjai hari tu lagi diulu ke raban Aria ngarap bahaya sampai pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Anang nagang aku, oh Ptara-Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, nalaka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan, boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan, bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang kesekali tu berkaul engau bekani Ptara ulih ditemu dengan seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak entik nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Entik kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai medak utai ti baru hagi endak ulih mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu, ni nakak penyawah sida ulih berubah. Tetap ndak ulih mereti kekuasa ti ulih medak ngau ninga. Jelu entang ndak ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta ndak ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat, mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak Ptara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ya. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia nyadi keseruan Ptara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang Ptara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, Ptara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua Ptara, sigi nunjuk ngagai semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan Ptara endang siku timeruan belama, nyadi ke pengari ngau juru bahasa Ptara. Ia endang amat, sigi terbak tawas berjuluk Ptara ti pemadu lati, lalu kepalan penurun penau ia ti tinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai Ptara. Ia meh ti penyiduk, ti pemaduk pemisi, oh Ptara-Ptaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tatak. Lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat diidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekatnya di tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawup tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu,
ngami kemengkang tegap serta teguh dalam pengrinduk nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyati diri, nya alai angkat ngagai tingkat ti udah ditempa ke nuan. Nya aja terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gabalat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kitae nunu ngintae kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kitae ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Lawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit nimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tiga bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki.
4: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-visi. Peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penuluang yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de denka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
5: Plasar Jurai 635. Plasar Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: agak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, engau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Nyagai bala kita nun, dia ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Di Serian, ulian menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

jam. Lalu pagi itu berkenaan ke bekawal engkau. Hari kita yati bersebuan dia berita yang kursi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari Upius Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua facility pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba ariti balat benda bersebun ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau. Lalu sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Taib pada ke Upius Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menom kira-kira kelebih lagi berarti ke 15 facility pengerai senital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau pihak mega conjunctivity selalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI engkau pihak mega conjunctivity tu nganyan ke bisi Niki Mimit tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari berlapan tu tadi lalu yang mada ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia mengurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensiap mayu lalu yang mada ke bakis 29 penyakit berjangkit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia silaya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu nur sida ari Upius Pengerai tu ngupatnya ngau nak penyampat lalu bab kedua mega sida deka ngering kagi sistem kelbagi fasiliti ya pengerai ya ke bisi kena nentu ke sida ya ke kena penyakit ketegal sebuah asap tu uliah diperiksa ngau patuh lalu ketiga mega dia bekal ubah

risiko ngagai urang lebih ke sida ya kemudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri stanggurang ke risiko kena jangkit ieu penyakit lebih maya musim jerebu tu jadi bala musim ayo anak ya dilalau awak ke ngurang kagi activity ba luar rumah ngin kaum nanti nyundak tondak keluar nak meh sentabu mua ya ke pengkeman lalu pia mega mayuah kagi ngirup ai aman men adaya kira diambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu tidak dihidrat lalu ya Yakub itu ngagi pemerintah lebuah ya kebisi nemu ai tak ngapas palan siap siagaan KM dua betapi ngau penanggul sebun asap lalu pia mega ngelawa ke klinik kesehatan Jalai Uya Bajelajah kesehatan Borneo Siria keempat di Sibu dia yanangkan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengamah gaya angin ba sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pia mega enda nunu utai.

Asia Kecukup Anak Likuannya yang direkod ke pukul 4 lemai kemari, lalu berpasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, Bapotel Jabatan Alam Sekitar JAS Serian rekod kebaca yang perlu tinggi IPU ngalih hari kemari yang ada taiba tikas 381 ditangkan ke Ngawa Kuching 357 serikai 345,227 Semerahan 326 Ngau Seri Aman 312 lalu 3 pilih menua ya kebukai ngerikut ke kualiti ikas mamah gaya ngenti enak untuk manah bak pengerai bakal babi tulu ikas IPU ya datai bak 250 ah mukah 243 semerajau 235 Ngau 4 pilih menua bukai bak kategori ya kena manah bak pengerai megahnya nyengkaum ILP Miri Baika 190 ah Miri 185 Kapil 185 Jauh Limbang 173. Okey, jadi sama-sama meh kita itu tadi belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya bak musim ti bersebun tau. Udah tu lagi kami dekat ngenatai ke pesan berat tipsi dikirim peningal kita ba email ngopi amga WhatsApp konti ya kami tang sebenarnya bakal selama lagi terus merindang peningal gergas ke mata pagi hari tu dan lagu ti udah dia rintai ke klub lagi menuju balap peningal ti mendiang kami ba panorama benar Seri Aman frekuensi 89.9.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baka selama bawa pengerap pagi YFM kami nak kang natai ke pesan beratim si di email peninggal lupa yang gali kirum ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirum Nesti Fina Raca okay, ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapit batunia lu bantu ngau semua ya kenalah dia rintai ke di toti ngelala senorita anak jinggi tau ke indai pria okay, jadi ya pesan tu tadi madah ke senorita anak jinggi tau ke indai pria udah nadai ya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua bah hospital Bintulu lalu niang senorita anak jinggi niang senorita anak jinggi tau kena pia tau deka di senggai bala mayuh bah Fusio Trading Company batu na Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kelala sampalah datang sah penusah rabat tu baru isi pesan pemati ke dikirim Nestefina Raca ngari kisah sepilihnya dipesan madah ke senerita anak jinggi senerita anak jinggi tau ke indai pihak udah nadai kemari hari 2, 1 hari bulan 9 lalu niang senorita anak jinggi niang senorita anak jinggi tau ke indai pihak tau dekat di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3, 2 hari bulan 9 bafusio trading

pesan tahu kengelola sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita iya ti kedua bawa pengerak pagi YFM steam gak pesan pemati ke dikirim seni anak Randi tahu ke doblek nama ani jadi ya pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakabala ba rumah saka atau bawa lubu nyelutuang buyung tiga buah rumah entana melaban jugir nagaban pihak mega nuju kebablayan ya ke diau ba awar sengkabang meribung padi melayu ulu melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baruah engkraji layar geraji atas geraji baruah pedanum enteban ulu kerian seratu ngau pia mega nuju heleri manggi anaigom kediau di Limbang ama anaigom kediau bamiri Mary Albert kediau di Limbang Jesse ana Albert biluang di Limbang Linggi ana Tusian batajur Sriaman ani ngau Jack ana Ringkai kediau di Kuching Agas ana Ringkai di Betuang nunuang ana Resa di Merdi ngau semua kabang belayan ya kenalah dia Rintai keritu ti ngelala suri ana igom tau ke indai yai pesan tu tadi madah ke suri ana igom suri ana igom tau ke indai yai udah nadai kena 31 hari bulan 8 ya nyari satu tu tadi laluan niang suri ana igom niang suri ana igom tau deka dintau bala maiwah barumah cali yang merupi dia tansang betuang ianya kena malam atau lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka kabar belayan ke dipesan di pesan sampal datang ngesah Nusara Batu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai ini tempuh ba nombor 012 353 4644 tau ke ba nombor kusuang 115127533 dan baru pesan ya ke dikirim seni anak Randi tau ke ini ke pagi tau jadi pesan mendah kindaya ianya suri anak igum suri anak igum udah nadai kena oleh satu tu tadi 31 28 lalu niang suri anak igum niang suri anak igum tau deka rintau bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 ba rumah Charles Merupi tansang betuang sebedau ke di Anjuang pagi ya pergila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka kita akan nemu Abnu Sahra Batu tahu bertanya ngegi ini tempu ba nombor kusuang 12 353 4644 tau ke ngai nombor ya setidak enya ba nombor kusuang 14 512 5733 penangkan kenyatu pesan pemati ke datai ari ex pengajar Betty Layan jadi pesan tu tadi nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakabala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia ba bangkir mbai ya 2 buah rumah bangkir ijo samu matu pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubu seruliat A ngau seruliat B tanjuang dobar rumah melupa kedap munggu mbawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu pihak muka nuju kabar belayan ya ke diau ba babang empat buah rumah semanjai batang kabo batang buduk batang krian batang awik batang sebelah ngopi muka bala ke dia ba lubuk ni buang kabuang selambuang tingting jelai bajau dua buah rumah empelai ulu empelai ili nangabu dua buah rumah entebu mutun beluak mendas ngau ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalang anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh barumah cendang penunus debat kena malam pergi lah malam hari 4 3 hari bulan 9

sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 4 hari 9 ke Pendam Papau Penunu. Minta kabar belayan ia ke dipesan data yang sah Nusah Rabatau lalu nanti kat nombor sili lagi tau bertipuan ngagai nombor kusuang 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 5 7 4 1 9 0 0. Anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT layan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya jalan anak madah, jalan anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cenang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalan anak madah, niang jalan anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cenang anak guang tau deka di Senggahi Balam Mayuah baru macendang penunus debat kena malam pergilak malam merimpat 3 hari bulan 9 sedau ke di Anjuang pagi hari 5 tulah 4 hari bulan 9 ke Pendam Papau penunus kapal belayan kak nemu sili lagi kawal dengan pusara batuk tau bertanya ngagai nombor kusuang 16 5 7 2 1 4 7 1 tau ke ngagai nombor kusuang 13 5 7 4 1 9 0 0. Lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak bangga jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka balah ke dia rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tenggalat baru rumah minggu simpang keluar ngepi muka balah ke dia rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan lupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nanga Asam, rumah Agus Kawit, ngapiam gak kabar belayan dia ke dia bah rumah Daniel Kawit Bunsi, Uluruban, rumah bernama Sungai Tuah Kenawit, Ulu Bawan, Bawan Ulu Awi, rumah Spencer Mulyang Temudua, balabaru berenit Senyawan Sungai Rumput Ruban, Mplai dua berumah, Mendas tiga berumah, Tanyu Sikup, Sungai Beluang, Munggung Bawang, dan Terau, Sebubu Mapar, Balau Kedia Bersungai Kelampai, ngapai mega ex pengajar Winston Dimbab, sebilia ngawi ia kenala di rintai keritu, ti ngelala delia anak Dumbum. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke delia anak Dumbum, delia anak Dumbum, udah nada air satu tu tadi, 31, 28, lalu ni yang delia anak Dumbum, ni yang delia anak Dumbum tu, dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi lah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kebeloyan ia ke dipesan tiba-tiba datang yang ngesah penuh sarah batu ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu dan baru isi pesan pemati ke dikirim Dumbum anak bangga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yang delia anak Dumbum, delia anak Dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak Dumbum, niang delia anak Dumbum tu deka ni tu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 dan sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kapal belayan ke ada pesan kita datang sah Nusah Rabatau ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tau ianya pesan pengawas sembiang berkat kergang ti dikirim Matthew belajar anak Gumba jadi pesan tu tadi nuju semua kapal belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau balau ia kenaulah dia rintai ke nama siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawal berkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tuila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar unduk Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengawal berkat ke regang dekat diatur dulu ba Pendam entebar undup kita akan nemu silik lagi berkawal ngau pengamak tu tau bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba ban nombor kusuang 13 4209 8 4 5 nanda baru isi pesan pengamak semuyang
merkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak gumba ke pagi tu madah ke pengawa merkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 baru rumah murian anak Michael John antebar unduk Seri Aman. Okey, nyenengi kita kenyakan mu sila lagi kawal ngapa awak tu lah tak bertanya ngagai Matthew belajar anak gumba tumpu penombor 0342-09845. Lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ia pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju Kaban Belayan kelebih lagi ia ke bisik data ia ngesah pengawal muai basah ke niang Bunggang anak singka tu tadi bakal balau ia ke dia di memalui sekarang balui pelasuak kelebih lagi baru matoma sekarang kembalian ke dia babukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang kaluang situat anak seriat ke dia di liduang pian menggali pan pat barumah balaya ke dia barumah ungin ke jebuat tembuang dua barumah tabuat dua barumah tandian ke dia bamuras kerang bukuang pelasuak merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya liduang petuang ngau kabablayan ke diau dia sayat nanga kumpang kucing ngau ia kenalah dia ringtai ke ditu jadi pesan madah ke pengawa sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka deka diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah wil stoga angka lili jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawa tau ila nanu baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawas sembiang 40 hari ke niang bunggang atau ke bunggang anak singka dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah wil stuga engke lili jadi minta kebelayan ia ke adi pesan tadi sampal ngulu pengawas ke dekat diatur maya tu ila lalu ketujuh pesan muai basah kedatai hari lama anak usang yang dia pesan tu nuju semua kabar belayan ke lebih lagi ngai rumah ya ke sama semakai maya rabat tu tadi yang dipesan madah ke mama muai basah ke niang cermi anak ningkan tau ke inai indun dekat diatur kena hari lima tu lah 4 hari belas 9 jam 6 lemai kena cara semiang bar rumah mudan lubu injian sungai teras seratu. Okey, jadi enggak kita akan nemu pengawal tunggu sili lagi kita tahu tanya enggak lama anak usang penumber kusung 13733-2355 nanu baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengawal mulai basal ke niang indaya yang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubu injen sungai teras seratu. Okey, jadi kebelayan ke dipesan dipetatai lalu untikan musili lagi tau bertanya ngagai lamah anak usang tempu ba nombor 0173733-2355. Pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngar hilas biliat jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diaba nanga tada nanga ngemah nanga kabah mapai kena wit ngopi amga ke belayan ya ke diaba kerangan arak pelagus perarana pelagus palak buang pelagus ansawi kapit ngopi muka bala ke dia bawah sungai Iran Pelagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kenari 6 tulak 5 hari bulan 9 lalu kabar belayan dipindah datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur
ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawi. Jadi malam 4 hari bulan 9 pengawalan ulit di kertas pagi 5 hari bulan 9. Sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian nomor 01136502804 Edward Indian nomor 01125066418 tau ke ngagai Benya Balang nomor 09438-2311. Nanu baru pesan ya ke dikiru sama peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang kaca tau ke boleh nama rancak anak kelum tau ke niang benya dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ba rumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawak nguan ulit sila lagi kawal ngop mama tu kita tahu bertanya ngega Joshua Indian ba nombor 01136502804 Edward Indian ba nombor 01125066418 tau ke ngega Menyabalang bernombor 09438-2311. Lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas ulit ke dikirum nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngapain enggak kebelayan ke dia ba sungai indai atas enggak sungai indai baru segak kepayang kedumpai ngapain enggak kebelayan ke dia ba munggu ai temuyang emplas kesenduk Mambai Sebuyau Bajuang Sungai Rama Batu Guang Siburan Ngawi ya ke diau di Miri Kuciang ngau kenalah dia rintai kerita tinggal yang gul yang anak salua jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang gul yang anak salua deka diatur ba kedumpai mawang ulu Sebuyau ianya kena 6 hari bulan 9 hari minggu tu ila jam 9 pagi kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawak tu ila kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 01389476631 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke datai hari nuni anak minggu ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pengawang ngetas ulit ke niang laki ya iya niang gul yang anak salu deka diatur kena 6 hari bulan 9 iya hari minggu tu ila ba kedumpai mawang jam 9 pagi ya sila lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita tahu bertanya ngagai nana ba nombor 01389476631 pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ti dikirim James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu nuju Jenet ke dia rumah lambai engau bala ke dia rumah bajau rantau ku yang muju engau bala ke dia ba ai muju julau piamga nuju ke pabelayan ke dia bas manjai batangai kena uyet baka bala ba rumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita engau bala ke dia bas manjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah liba buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar risen kedia bandang kuta julau pemega kabelayan kedia ba sebaya balengian rumah rabayah lubuk pas tatau sedia konsel janti yang sebilik kedia ba sepupuk ni ya kabelayan kedia di lambir lebih lagi aka Anil Sebilia ngau bala ke dia ba stres julau ngau ya kenalah dirintai kerito ti ngelalas siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalin tau ke ini Jim jadi ya pesan tu tadi mada ke siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan niang siman anak unggan tu deka di itu bala maiwah ba
rumah Andy Anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena malam 4 area bulan 9 ianya kena area 5 tulah sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 ge kita engkanya kena mu sili agi kawal ngawa penusah rabat tau bertanya ngage James Anak Jalin menombor 013-599-8090. Lalu baru isi pesan pemati kedatai dari James Anak Jalin tau ke apa ya cancun ke pagi tau. Jadi pesan medah kini sedak ya hanya Siman Anak Unggan. Siman Anak Unggan tau ke dikanggau nama ini Jalin tau ke ini Jim. Udah nadai dini hari atau tadi 2009 lalu niang Siman Anak Unggan. Yang Siman Anak Unggan tu tadi deka disenggai ba rumah Indi Anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena malam area 5 tulah 4 hari 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari 9 kabar belayan ke dipesan dipinta dataya sampai lengesah penusara batu lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James Anak Jalin tempu nombor 013-599-8090. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa pengerak pagi YFM punya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah Anak Sekalai ke pagi tu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di muka ke buah temesu sibu hampir menggabala batu tuas pasir siung ulu pasir siung ili labang baruah ngau labang atas bintu luas mebak sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Roni Anak Sekalai tau ke dikangau ngau nama bui tau ke apai ula. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Roni Anak Sekalai niang Roni Anak Sekalai tau ke dikangau ngau nama bui tau ke apai ula tau dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 ni yang pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 temu pengawal angkertas uliat dekat dia tangkan kena pengawal nyuak kena balu lalu kabar belayan ke dipesan dipindah datai ngagai rumah Satiang Labang atas Jalai Bintulu Hamiri lalu baru pesan ngetas uliat ti adi kirum peningal kita datai hari Felicia Lamah Anak Sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke Niaruni Anak Sekalai Niaruni Anak Sekalai tau ke dikanggau nama boy tau ke apa ula deka diatur kena malam hari 6 atau ila inya pengawal nguan uliat 5 hari bulan 9 lalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 dia ulit adeka di kertas tembuk pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta data ngagai rumah Satiang Labang atas Jalai Bintulu Miri. Nah, yang kami ngelatai ke pesan bahawa pengarah pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang kati titusah, uling angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada oleh diambil kita pulai baru, nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa mengangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka runding orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang di mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandik ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Hari nyak bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Pagi.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Nikolas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah aga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
3: Ya.
2: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai dunia nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dia tu?
2: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
3: Oh.
2: Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluar baik. Meluar
2: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik, ne? Baik ke penaik.
3: Yeah.
2: Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 2009-2026. Lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nama sita pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal semua nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis naga mayuh hagi atur arisosma. Nya tadi batang berita peninggal, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sita ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus badah ke bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar ia ke bisik kawal dengan pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiak baru pengawal bagi sita pengawal berpilih Sarawak ngagai sita Perintah Besar ngau sita negeri. Hasil pansiaknya, bisik 17 sita dun baru dah diperambu, lalu 10 agi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya, bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berbangaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sita baru serta nukar nama sita pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Siti Salin Perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Mega dipandang ngambil dipersa mensia mayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut lalu pansiak teka dipejalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngena surat ngagai SPR serta dianjur ngena online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nanggap mayuh hagi atur hari baru Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tujeng kaum sindiket jenayah teratur ngemedis ngau pengawal nyual dadah di benua tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke sidaknya mega benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawal nyual dadah. Tajak pihak ia ndak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberi lalu atur sosma dekat di pejalai ke. Atur keberat agi mega dekat di pejalai kelimpah hari berjalai ke operasi bakal ops cantas khas Kenyalang sebedau tu dikenak gelaban pengawal jahit ke diatur. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai basah hari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya nyadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal gamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawal negap ke kawal kau dah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak dengan China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia boleh merik penguntung bergulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisik penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyawa di tengah bulan 8 tu tadi ti dibanding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata mega nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke Enggau Silia. Zon Selatan udah ngerikod kira 1,250 kes, zon Tengah lebih 1,000 kes ngau zon Utara, semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikena napik penyakit berkaul ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagilah nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besar 1100 mm di pejalai ke.
Ngawaknya di Pejalai belabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu, serta di Sadang Tembuk urung pukul 12 setengah hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau genak jalan ngelawung TBC disedia ke. Pengguna jalan alun Megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara atur hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Razmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding mereka bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah bahawa bajet 2027. Chairman ia Kulin Jayang disibenar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyari ke pengeransi yang ngagai orang gawak perintah ngambil terus merik servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu. Aritik berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikemerat. Berbangkaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kangetan ke gelar champion ke-15 kali bat lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di Pejalai ke. Kontijennya tidak bekerja dari Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemarin. Jadi pemungkal dur atlet para Sarawak Gamat Kejulati gulih ke 70 medal emas. Bat lumba ngau main tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumak ngau main serta 338 acara. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sitak pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal sebuah nasab tip majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh lagi atur Ari Sosma. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta bub surah Yasin ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur bau pesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia hari Regimen keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban Tigawak Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam Tigawak Bamnua Tasik kelebagi mayan entu ke sidatu nyamai bersembayang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat, meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesai nyawa.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kegait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
6: Kijab bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di medak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paitai ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku angku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai lari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu kaya semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nyak, baru kawal kita terbuat lama.
3: Pesan tu hari aku Ken Michael.
4: Gau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak 2 pagi Y.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anda ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang kau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari